Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak-Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pasar pagi ini.
5: Ya pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung upacara bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dari lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar bersama rekan Hikmat Raharjo.

dan Tri Larasati akan menemani Anda dalam laporan pandangan mata terkait dengan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Provinsi Bali. Saat ini sedang dilaksanakan obade dari Satuan Musik Agendam 9 Udayana, baik dari personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD bersama dengan jajaran pegawai negeri sipil PNS yang ada di lingkup Kodam 9 Udayana. Pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Bali telah disiapkan sejak pagi hari tadi, di mana cuaca pada pagi hari ini berawan. Pagi tadi sempat turun hujan. Bersyukur pada puncak apel atau upacara pagi hari ini cuaca cukup mendukung. Dari sudut timur lapangan, peserta upacara dimulai dari personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, ada dari Angkatan Laut,

0: diresapi dalam keseharian. Dan itu juga tergambar dalam tema ke-81 tahun ini, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ada tiga suku kata yang jika kita telah satu persatu tentu akan memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Di mana Indonesia Berdaulat ini bermakna pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemennya harus berjuang untuk membuat Indonesia berdaulat, tidak hanya merdeka, tapi berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara sosial, berdaulat secara politik, tidak didikte oleh negara manapun. Dan ini tentu akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat, walaupun ada pergeseran, tetapi memang itu yang menjadi salah satu semangat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita berdaulat secara energi, berdaulat secara ekonomi, dan juga berdaulat secara sosial. Berbicara adil, ini tentu menjadi sebuah gambaran yang subjektif. Adil dari sudut pandang mana? Karena memang adil harus diejawantakan secara utuh. Adil untuk kalangan atas kah? Atau adil untuk semua masyarakat Indonesia, termasuk semua kalangan masyarakat yang tidak mampu? Dan ini tentu sudah diejawantakan dalam beberapa atau berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ada program makan bergizi gratis, ada program sekolah Garuda, dan yang kita ketahui bersama sampai ke tingkat desa dan kelurahan, ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ada kampung nelayan Merah Putih, dan masih banyak lainnya untuk mewujudkan unsur adil yang diinginkan atau dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita. Makmur ini adalah tujuan akhir dari berdaulat dan adil yang dicanangkan atau diidam-idamkan oleh seluruh warga negara. Makmur dalam hal ini, kita tidak melihat lagi ada warga negara Indonesia yang tidur di emperan, tidak bisa makan, atau berpikir soal bagaimana kehidupannya esok hari. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar, tidak hanya retorika, tidak hanya janji politik yang bisa dikatakan harus diwujudkan sebagai salah satu tanggung jawab moral seorang pejabat atau pimpinan negara, termasuk kita sebagai masyarakat. Saya tidak sendiri, ngoceh dari tadi, ada Zanwar di sebelah saya. Pagi Zanwar.
1: Pagi rekan Hikmat Raharjo, ini gimana nih? Suasana di lapangan Renon ya, cukup tergambarkan dengan semangat nih, semangat 45 ya kan. Saya akan membacakan beberapa jabatan yang akan mengisi, yaitu ada Komandan Upacara, yaitu ada Letkol Infantri Oki Chandra Firmansyah SST, yaitu Komandan Batalion Infantri Teritorial Pembangunan 928 Bratasena Yuda, dan nanti akan ada pembacaan juga Pancasila, yaitu langsung bersama dengan Gubernur Bali Iwayan Koster. Undang-Undang 45 ada Pak Kadis Hub Provinsi Bali, ada Pak IKD Mudarta, dan kita akan lanjutkan acara ini.
0: Ya, Januar baru saja pasukan disiapkan, dan perwira upacara tadi telah melapor ke Inspektur Upacara bahwa upacara akan segera dimulai.
2: Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 안 가! 사용자다!
1: 야, penghormatan kepada Inspektur Upacara oleh Komandan.
2: Laporan Upacara Komandan
1: baru saja dilakukan. Sesaat lagi kita akan ikuti laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Ya, Komandan Upacara dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dari TNI AD untuk pagi hari ini berjalan menuju ke mimbar utama untuk melaporkan bahwa sesaat lagi upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia akan segera dimulai. Dan dari tenda-tenda memang disiapkan untuk di sisi barat dan timur, ada orang tua dari paskibra yang nanti akan mengibarkan bendera merah putih. Di sisi timur ada dari organisasi masyarakat, dan di barat ada dari OPD serta dari
0: lapor.
1: Ya, kita ikuti upacara, laporan Komandan Upacara
0: hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik

0: Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, telah kita ikuti laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Saya lanjutkan lagi di tenda barat, ada dari OPD termasuk dari perwakilan negara sahabat, dari Konsulat Jenderal negara-negara sahabat yang memang ada di Pulau Seribu Pura ini. Komandan Upacara telah kembali ke lokasi semula, telah tadi melaporkan bahwa upacara telah siap untuk dilaksanakan Januar.
3: Ya, betul sekali. Dan kita lihat juga dari barisan peserta juga ada beberapa dari TNI, dari Angkatan Laut, dan ada dari BRIMOB dan beberapa OPD ya yang datang di untuk melakukan upacara ini ya, rekan Hikmat Raharjo, dan ya, memakai pakaian adat
2: yang ada
3: ya, betul sekali.
2: Ya, undangan diminta untuk
0: berdiri.

0: Saya bertugas.
1: Sekedar info.
0: Saya bertugas.
1: Sekedar info untuk yang pengibar bendera nanti ada Kadek Pandu Ari Kapriano, dan yang kedua ada Imade Aditya Pramana Putra dan I Gede Bagus Marco Gana Wangsa, dan pembawa bakinya tentu cewek ini ya. Mungkin ada Komang Ayu Aiswanya Warya.
0: Ya, dapat bocoran dari mana Januari itu kan kalau enggak salah satu jam sebelumnya baru
1: ya, tadi ya. Saya juga menunggu di depan paskibranya untuk menanyakan ke pelatihnya. Dari sejam sebelumnya itu sudah saya tunggu, tapi belum ada jawaban.
0: Jadi surprise sendiri surprise, bagi mereka ya.
1: Memang seleksinya kayak seperti itu gitu.
0: Iya, iya. Dan mereka ini adalah yang terbaik dari yang paling baik.
1: Paling baik. Dan ya, yang ya. yang dua kan juga berada di tingkat nasional juga.
0: Oke, iya yang terpilih di pusat. Iya, sesaat lagi kita akan ikuti prosesi pengibaran. Baru saja bendera merah putih telah diserahkan kepada petugas dari Inspektur Upacara Gubernur Bali Wayan Koster. Suara langkah
1: masih terdengar ya?
0: Terdengar. Tapi sayang memang kita tidak punya visibilitas yang cukup baik untuk melihat adik-adik kita.
1: Iya, visual kita tertutup.
0: Iya. Ya, tapi ini tentu akan diingat petugas yang dilibatkan seumur hidup mereka, Sanur. Betul, dan ini jadi modal nanti kalau mereka ada keinginan masuk ke TNI atau Polri.
1: Polri, ya. Modal utama itu.
0: Iya, betul. Dan beruntung cuaca
2: penyerahan hari bendera ini. Merah putih ya. Oleh Inspektur Upacara kepada pembawa
0: ya, bendera sesaat lagi akan diserahkan oleh Inspektur Upacara Gubernur Bali Wayan Koster kepada petugas yang tadi telah disampaikan
1: Komang Ayu. Komang
0: dari SMA Ayu. Mana itu?
1: Ah, itu yang belum tahu saya.
0: SMA-nya belum dapat ya, tapi memang rata-rata dari tingkat sekolah menengah atas ya, atau sekolah menengah kejuruan di seluruh Bali. Biasanya dipilih secara acak dan merata, dan ini tentu diseleksi dari 20 hari mereka mengikuti karantina atau pelatihan tersentral, ini yang terbaik. Dan tentu ini mereka dibagi dalam 3 komposisi atau 3 pasukan,
1: ya, sesuai, pasukan 17. Ya, sesuai dengan hari kemerdekaan.
0: 17, 8, dan
1: 45.
0: Kita dengarkan. Sesaat lagi akan dilangsungkan pengibaran bendera merah putih di tiang tertinggi yang ada di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar hari ini. Ya, aba-aba dari pimpinan pasukan untuk hadap kanan untuk menuju ke tiang bendera. Ya, pasukan pengibar bendera sesaat lagi akan menjalankan tugas sakralnya, tugas yang akan diingat seumur hidup ketika nanti yang bersangkutan akan melanjutkan karirnya seusai menempuh studi di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Ya, seluruh pasukan Paskibra telah berjalan. Saya siap mendengar, jika bisa mendengar juga suara langkah mereka. Memang dipilih yang tegap-tegap gitu Januari.
1: Iya, betul sekali.
0: Gak mungkin secara fisik harus.
1: Harus, ya tidak sempurna, tapi memang langkah tegapnya itu memang harus.
0: Januari pernah ikut seleksi?
1: Pernah dulu, SMP itu pernah. Dan saya itu di pasukan 17-nya. Dan itu sebulan saya berproses sampai hampir mau menyerah sebenarnya itu. Tapi
0: proses paling berat di mana? Di fisiknya atau?
1: Fisiknya sih terkuras sih. Soalnya dari siang, dari jam 10 sampai sore, jam 10 sampai sore itu selama sebulan dididik, ya sampai di titik udah di akhir-akhir mau mendekati. Di akhir-akhir mau mendekati.

0: di akhir-akhir mau mendekat. Di upacara. Ya, untuk para pendengar Pro 1, ada pergantian pemain nih. Ini ada rekan saya Larasati.
1: Baik, selamat pagi rekan saudara juga pendengar Pro 1 dimanapun berada. Saat ini kami kembali dari lapangan Puputan Niti Mandala. Lapangan Puputan Niti Mandala Renon sedang berlangsung untuk persiapan pengibaran bendera merah putih, yang mana para peserta sudah dalam posisi berdiri. Sesaat lagi kita akan saksikan ya rekan Zanur, yes, untuk posisi bendera yang akan dikibarkan di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026 ini di tanggal 17 Agustus.
0: Dan ini mulai pemasangan bendera ini, yeah, kita lihat
1: sudah dari, mulai diikat oleh petugas yang membawa baki, kemudian yang akan mengibarkan bendera merah putih. Dan tampaknya di sini rekan Zanwar juga pendengar, kita bisa amati di sisi kanan dan kiri bukan hanya petugas undangan tapi warga setempat juga sangat antusias untuk mengikuti upacara bendera peringatan di Provinsi Bali, tepatnya di lapangan Renon. Ya pendengar, dimanapun berada, saat ini pula di tempat kami menyampaikan informasi, para warga juga mendokumentasikan untuk acara peringatan upacara kemerdekaan Indonesia, yang mana antusiasme ini juga sangat mendukung ya, nasionalisme rekan Zanwar.
0: Ya, mungkin dengan tema tadi ya, berdaulat,
1: adil dan makmur. Ya. Itu ya, juga ya, menjadi makna logo di tahun 2026 ini ya, peringatan ke-81 rekan ya, Zanwar.
0: Betul. Nah, ini kita masih menunggu pemasangan bendera di tiang utama. Dan antusias dari tadi ada yang para undangan berdiri padahal lama ini ya, tapi masih semangat gitu loh
1: rekan. Iya itu, betul, karena ini momentum yang paling ditunggu-tunggu rekan Sanuar ketika upacara berlangsung, yang mana pengibaran bendera ini menjadi momen inti. Ya, kita kembali untuk mendengarkan mulai penghormatan dan pengibaran bendera merah putih.

0: baik para pendengar Pro 1, sudah terlaksana pengibaran bendera di lapangan Niti Margarana Renon. Dan mungkin cuacanya semakin siang, semakin siang ini iya. Semakin ini ya, nggak kayak seperti pagi yang mendung sekali ya.
1: Iya betul, karena ini juga cuaca sangat mendukung untuk upacara perayaan ini, pendengar, yang mana cuacanya cerah tetapi sejuk ya rekan Zanuar.
0: Sejuk sekali.
1: Iya betul, walaupun kita berada di tengah-tengah perkotaan, lapangan Niti Mandala Renon tetap terjaga dari sisi kehijauan. Selain itu juga dari pepohonan yang tetap dijaga sehingga teriknya matahari walaupun masih di musim kemarau ini sangat terbantu oleh pohon-pohon untuk menyejukkan para peserta yang ikut serta dalam upacara di pagi hari ini.
0: Dan para paskibra juga akan bersiap-siap untuk keluar lapangan juga ini.
1: Ya, betul. Para paskibra yang sudah mengambil posisi dan juga bertugas untuk mengibarkan bendera segera kembali ke tempat semula. Baik, paskibra ini yang mana terdiri dari beberapa siswa, rekan Zanuar,
0: ya, betul.
1: Yang mana pastinya ini menjadi momen yang sudah ditunggu-tunggu dari latihan sebelum-sebelumnya. Karena rata-rata dari beberapa informasi dan beberapa konten media sosial saat ini yang memperlihatkan jiwa nasionalisme para peserta itu sangat antusias ketika mengikuti persiapan pemilihan seleksi dan sampai diterima sebagai paskibra.
0: Dulu pernah Laras pernah ikut paskibra?
1: Iya, kalau saya pribadi sampai digerak jalan saja. Karena untuk paskibra sendiri memang ada kriteria tertentu agar kompleks dan perfect.
0: Oh iya, betul iya. Sekali.
1: Karena mengibarkan bendera merah putih ada banyak sekali yang memang perlu dipersiapkan. Jadi bukan dari satu sisi sehingga peserta lainnya mengikuti jiwa nasionalisme yang lain dari perlombaan gerak jalan dan lain sebagainya.
0: Oke. Berarti memang di lomba aja ya?
1: Iya, betul.
0: Gerak jalan. Ya, ini Laras, ini tim paskibra juga baru mau meninggalkan lapangan ini.
1: Ya.
0: Cuacanya semakin panas.
1: Baik, ini paskibra hentakan kakinya juga sudah terdengar kembali. Ketangkasan dan kekompakannya sangat terdengar. Latihannya pasti tidak mudah ya rekan Zanuar. Dengan persiapan yang luar biasa tentunya.
0: Saya pernah merasakan soalnya Laras. Jadinya ya, saya baik. Tahu.
1: Untuk latihan itu lebih dari 1 bulan ya tadi?
0: Iya, 1 bulan. Tapi dulu saya kalau SMP itu cuma 1 bulan. Karena memang cuma istilahnya SMP doang lah, enggak yang ke kabupaten enggak.
1: Iya, baik. Walaupun seperti itu latihannya pasti membawa banyak kenangan
0: pasti
1: dan juga sekali. Pembelajaran di balik itu.
0: Tapi dari itu habis selesai paskibra 17 itu lega rasanya itu.
1: Betul, luar biasa. Sangat menjadi momen yang ditunggu-tunggu kebersamaan ya rekan Zanuar. Ya, pendengar, kita kembali ke lapangan Niti Mandala Renon, yang mana situasi sekitar saat ini para undangan, kemudian peserta upacara dan juga masyarakat juga masih sangat antusias untuk menyaksikan dan juga mengikuti upacara, yang mana dari sisi seragam ini sangat beragam ya pendengar dan juga Zanuar. Ada menggunakan seragam instansi, ada pula sebagian besar menggunakan pakaian adat Bali.
0: Betul sekali ya Laras. Dan rata-rata yang dari ini ya Laras, apa dari SMA tadi ya, SMA ya. SMK itu ya yang ikut upacara ya.
1: Iya betul, luar biasa. Dan juga dari para peserta jenjang SMK dan juga SMA di hari ini, tidak hanya dari sisi pesertanya tetapi juga teman-teman di supporter sangat suportif tentunya. Iya, tadi begitu keluar paskibra, teman-teman supporter langsung mencari posisi untuk mengambil dokumentasi.
0: Betul sekali. Dan ini ada di sebelah kiri kita juga ada teman-teman media juga ya.
1: Betul.
0: Yang untuk mengabadikan dan tentunya untuk memberitakan.
1: Karena semua stakeholder di sini bekerja sama, kolaborasi, tidak hanya dinas, masyarakat atau instansi terkait, rekan-rekan media untuk mengabdikan momen setahun sekali, rekan Zanwar.
0: Iya, betul sekali. Dan ada beberapa masih ini ya, pengunjung warga-warga yang nonton itu masih banyak ya.
1: Iya, di pinggir lapangan dengan posisi yang rapi dan tertib memperhatikan jalannya upacara, karena dari biasanya pendengar untuk lapangan di Mandala Renon ini biasa digunakan untuk sarana umum olahraga untuk para warga setempat, dari tidak hanya di Denpasar ya, tentunya ada juga rekan dari Gianyar, Badung yang datang untuk melakukan olahraga. Nah, ini juga para warga setelah berolahraga pagi langsung menyaksikan upacara peringatan HUT RI ke-81.
0: Dan rombongan dari pengibar bendera juga paskibra ini lalu lalang di depan kita ini ya.
1: Iya, betul. Rombongan dan supporternya. Iya, baik. Nampaknya untuk para pasukan dengan hentakan yang luar biasa dan juga pakaian putih yang melambangkan kesucian, ada pula pakaian merah yang menjadi keberanian, ini sudah menuju keluar dari lapangan tempat pengibaran bendera berlangsung dengan formasi ya yang sangat rapi dan juga tertib, rekan Zanwar.
0: Iya, betul sekali. Dan ada yang baju merah itu memang dari antara dari TNI dan Polri yang berkolaborasi juga ini, iya, untuk dari paskibra ini.
1: Baik, untuk pasukan putra sangat rapi dari sisi rambut, pasukan putri sangat rapi dari sisi ukuran yang tidak ada lebih atau kurangnya, iya, dalam artian sudah diukur dengan sangat tepat. Baik, nampaknya untuk para undangan juga di sini sangat mengapresiasi dari sisi pengibaran bendera merah putih hari ini. Ya, kita kembali ada pergantian dengan rekan Hikmat Raharjo.
2: Iya, Laras, kita udah ikuti bersama prosesi pengibaran bendera. Dan sesaat lagi kita akan ikuti mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kita ikuti.

0: selesai.
1: Ya, pendengar, kita telah ikuti bersama mengenikan cerita yang dipimpin oleh Inspektur Upacara dalam hal ini Gubernur Bali. Sesaat lagi kita akan ikuti pembacaan teks Pancasila yang juga dilakukan oleh Inspektur Upacara Gubernur Bali, Wayan Koster. Kita ikuti bersama.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Baik, mendengar usai dibacakannya teks Pancasila, sesaat lagi kita akan dengarkan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan dibawakan bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikadek Mudarta. Kita simak bersama dari lapangan ini, Timan Alarnon.
1: Ya, sebelum dibacakan bukan Undang-Undang Dasar, petugas Ketua DPRD Bali saat ini telah berjalan ke depan mikrofon dan sesaat lagi kita ikuti.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

0: telah berjalan menuju ke mikrofon yang disiapkan menggunakan pakaian adat ya Laras ya.
1: Iya betul. Dan ini juga saat ini sedang pasang sangkur dengan tanda kebesaran dan kita akan
2: pembacaan teks proklamasi.
0: Ya, sesaat lagi kita ikuti pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Bali.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Tanda kebesaran tutup.
4: Hormat, senjata!

0: baru saja kita sudah simak dan dengarkan bersama pembacaan teks proklamasi, dan saat ini Ketua DPRD Provinsi Bali telah meninggalkan tempat. Dan saat ini juga sedang berlangsung aba-aba lepas sangkur, yang mana ini dilakukan dari pasukan bersenjata api untuk melepaskan bayonet dari laras atau dudukannya pada senapan. Kita akan lanjut ke pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali, Dr. Igusti Made Sunarta SAG. Kita akan simak bersama untuk pembacaan doa di upacara peringatan HUT RI ke-81.
1: Om Swastiastu. Om Mawijnamastu Namasidam. Om Ungrah Patastri Nama. Om Atmuatatwasidamam Swaha. Om Kesamua Sampurna Nama. Om Sri Pasupati Kumpat. Om Matikirwasi Laporan Siwati
2: Infanteri Teritorial Pembangunan 928 Bratasena Yuda.
1: Om yang widi penguasa ribuan loka ini, yang maha jadi sakti, melalui prabawa dan sinar sucimu yang cemerlang, kami bersembah sujud dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan sesanti angayu babi, puja stuti dan panjatkan kehadapanmu atas asung kertawaran grafamu dan perlindunganmu. Kami dapat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 hari ini.
3: Di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, terimalah amal bakti mereka, jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk mengobarkan semangat perjuangan mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Kokohkanlah tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Om Yang Widi Yang Maha Agung, semoga dilahirkan di tengah-tengah bangsa kami cendekiawan, rohaniwan yang memiliki kemegahan spiritual, negarawan yang gagah, berani, dan cakap, prajurit yang kuat dan tangguh, warga negara yang memiliki dedikasi dan loyalitas, keteguhan hati, menjunjung tinggi keadilan, kearifan dalam berpikir, bercermat dan bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Om Yang Widi Yang Maha Penyelamat, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam bencana, hindarkanlah dari segala jenis fitnah dan adu domba, serta jauhkan dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan yang hanya akan membawa malapetaka, kehancuran, dan penderitaan. Satukanlah kami untuk bersatu padu dalam pembangunan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan, swasembada pangan, memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, menjadi negara yang aman, tentram, maju, berdaulat, adil, makmur, dan beradab. Om Yang Widi Yang Maha Pemurah, lagi pengampun, ampuni dosa-dosa kami, bimbinglah kami senantiasa ke jalan yang benar, jauhkan kami dari jalan yang tidak Engkau anugerahi. Dikabulkanlah doa permohonan kami. Om Jaya Santir, Antariksa Santir, Pertiwi Santir Apa Santir Asudaya Santir Wanaspata Santir Wiswadewa Santir Brahma Santir Sarwam Santir Santirwa Santir Sama Santiradi Om Dirgayuastu Tatastu Swa Om Santi Santi Santi Om.
0: Baik pendengar, kita kembali setelah sudah mendengarkan pembacaan doa yang mana dari Kakan Wil Kemenag Provinsi Bali sudah meninggalkan tempat. Dan selanjutnya kita akan simak bersama, dengarkan

0: Ya, baru saja kita ikuti Andika Bayangkari dan undangan. Jadi persilakan untuk duduk kembali. Sesaat lagi akan ada laporan dari Komandan Upacara Letkol Infantri Oki Chandra Firmansyah yang kasarnya merupakan Komandan Batalion Infantri Teritorial Pembangunan 928 Berata Senayuda. Komandan Upacara dengan tegak berjalan menuju ke mimbar untuk melaporkan bahwa pelaksanaan upacara telah berlangsung dengan baik kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Gubernur Bali Wayan Koster. Ya Laras, kalau berbicara soal kemerdekaan tentu banyak hal yang bisa kita telaah atau kita bedah begitu ya Laras. Kalau Laras sebagai generasi muda begitulah dikatakan, apa yang menjadi esensi dari HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini?
1: Baik, dari saat ini kemerdekaan itu adalah mereka yang terlibat. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu rekan nikmat.
0: Ya, Komandan Upacara baru saja melaporkan ke Inspektur Upacara dan saat ini kembali berjalan ke lokasi semula yang berada di sisi selatan lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar kali ini. Tadi belum selesai Laras ya, bagaimana esensi Hari Kemerdekaan tentu memiliki epicenter atau memiliki spektrum yang cukup luas kalau berbicara kemerdekaan. Kemerdekaan secara hakiki tidak hanya lepas dari belenggu para penjajah Belanda, Jepang, tetapi juga bagaimana pemerintah bisa mewujudkan kemerdekaan yang utuh kepada masyarakat, merdeka secara ekonomi, merdeka agar tidak berpikir lagi bagaimana besok makan, merdeka bagaimana mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan merdeka bagaimana masyarakat bisa menjalani hidup tanpa adanya teror gitu. Sebelum saya lanjutkan lagi, kita ikuti penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Inspektur Upacara, hormat senjata.
1: Setelah kita simak dan juga saksikan penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara yang nantinya akan berlanjut untuk acara penutup terkait kemerdekaan rekan nikmat Raharjo.
0: Ya,
1: untuk perwira upacara
0: berjalan menuju ke Inspektur Upacara untuk nantinya Inspektur Upacara akan meninggalkan lapangan mimbar upacara. Ya, pelaporan dilakukan oleh perwira upacara kepada Gubernur Bali Wayan Koster bahwa upacara telah dilaksanakan dengan baik. Dan tadi kita atau saya sempat katakan bahwa situasi atau cuaca di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar ini berawan. Sekarang matahari sudah mulai menyinari, sudah mulai menyinari para peserta upacara dan cukup terik. Dan satu pemandangan cukup menarik Laras, keren yang tadi tidak ada bendera merah putih, sekarang bendera merah putihnya berkibar pasukan cukup baik tadi ketika di lapangan. Luar biasa. Memang ketika bendera merah putih ini kita lihat berkibar di tempat angin gitu Laras ya. Ya.
1: Dengan hembusan angin yang sudah sangat mendukung dan dengan keberlangsungan acara, upacara yang sangat luar biasa, tentunya kemerdekaan yang kita harapkan dari sisi semua sektor ya rekan nikmat Raharjo. Ekonomi, sosial, kemudian kesehatan, dan tentunya akan memberikan hal positif untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya. Dan tentunya kemerdekaan ini juga harus dimaknai dengan bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat mengawal proses pembangunan dengan baik, masyarakatnya mengawal, pejabatnya tidak korupsi. Ini tentu menjadi sebuah keinginan semua pihak agar Indonesia tidak lagi hanya sebatas sebagai negara berkembang. Sebagai anggota G20 tentu Indonesia bisa merangsek menjadi negara maju, tentu harus didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang unggul dari tingkat desa, perkotaan, yang mendapatkan proses atau akses pendidikan yang merata, adil, dan tentu berimbang antara di desa dan di kota. Saat ini dari Korsik Kodam 9 Udayana, dari TNI Angkatan Darat, dan juga dari PNS Angkatan Darat sedang obade, dan ini menjadi rangkaian pamungkas ya, Laras, dari pelaksanaan apel HUT ke-81 Republik Indonesia. Beberapa lagu-lagu nasional kita perdengarkan sejenak kepada para pendengar.

0: Ya, pendengar, telah kita dengarkan bersama beberapa lagu nasional, begitu Laras ya. Ini menjadi pamungkas dari pelaksanaan apel peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak hal bisa kita petik dari momen historikal ini. Bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik dalam mengawal proses pembangunan dan proses memajukan Indonesia seperti keinginan kita menjadi Indonesia emas tahun 2045. Sebelum kembali ke studio, saya Hikmat Raharjo bersama reporter
1: saya Laras Sati.
0: Ada Zanwar Setiaji juga, Laras. Teman-teman teknik ada dikawal oleh ketua timnya, ada Bung Agus Parwate, ada Adi Gunarte, ada Ide Bagus Edi Ambara Wijaya, dan ada Ambara Wijaya. Dan ada teman-teman kami di studio, ada pengarah acara studio Ida Ayu Friska Mahayani, serta pengarah ketua tim di lingkungan LPPRRI Denpasar dan penanggung jawab Kepala RRI Stasiun Denpasar, Ahmad Suhartono. Sebelum kembali ke studio, kita ucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, kembali ke studio.
2: Denpasar pagi ini.
1: Ya, pendengar, sudah kita ikuti tadi upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dari lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar. Sesaat lagi kita akan ikuti dialog Denpasar pagi ini terus bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Info Terbaru mengunggah gambar yang menampilkan klaim untuk mendaftar program bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Berikut narasi lengkapnya. Bantuan subsidi tahun 2026 resmi dibuka. Kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan subsidi tahun 2026. Program ini bertujuan membantu meringankan beban ekonomi serta mendukung kebutuhan masyarakat. Terdiri dari subsidi pangan, subsidi LPG, subsidi BBM, subsidi transportasi, subsidi kesehatan, subsidi pendidikan. Pastikan data dan persyaratan Anda lengkap. Kuota terbatas, segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan. Benarkah hal ini? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci cara mendaftar bantuan subsidi pemerintah di mesin pencarian Google. Pencarian mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id melalui media sosial Kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menjelaskan bahwa masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial. Kemensos juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada akun yang mengatasnamakan Kementerian Sosial atau pihak tertentu. Penting untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi serta tidak memberikan data pribadi, melakukan transfer atau mengakses tautan yang tidak jelas. Kesimpulannya, tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan subsidi pemerintah dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi unggahan berisi tautan bantuan subsidi pemerintah 2026 merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Denpasar pagi

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam Dialog Denpasar pagi ini Senin 17 Agustus 2026, di mana pagi ini kita akan membahas terkait dengan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Untuk membahas topik dialog kita pagi ini pendengar, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama dua orang narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita sapa ada guru besar sekaligus akademisi Universitas Warmadewa, Profesor Ketut Rai Setiabudi. Om Swastiastu, selamat pagi Prof Rai.
1: Selamat pagi Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Prof.
0: Selamat hari kemerdekaan Prof.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Tentunya. Dan kita sapa juga pendengar di

0: berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tema resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026. Frasa ini juga berakar dari cita-cita leluhur bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna tiga pilar utama, pertama berdaulat, menunjukkan kemandirian bangsa dalam politik, ekonomi, ketahanan, dan kebudayaan di tengah ketidakpastian global. Kedua adil, menekankan pemerataan kesejahteraan, penegakan hukum yang transparan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Serta ketiga makmur, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju secara materi maupun mental, serta merata di setiap daerah. Urgensi dan relevansi, pertama menjadi fondasi menghadapi disrupsi global, perubahan iklim, dan juga persaingan geopolitik. Kedua mengingatkan pentingnya kualitas demokrasi, serta penegakan hukum yang nyata di tengah masyarakat. Dan ketiga mendorong produktivitas serta integritas di berbagai sektor, baik pendidikan, pemerintahan, maupun dunia kerja.
0: Baik, Pak Umar dan Prof. Rai, sudah kita simak tadi filler yang membahas terkait dengan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kalau dari segi pengamatan Prof. Rai dan juga Pak Umar, seperti apa sih sejatinya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur? Kita awali terlebih dahulu dari Prof. Rai, kemudian dilanjutkan Pak Umar, silakan.
2: Terima kasih dari ini. Pada kesempatan ini, mari kita mengucapkan dirgahayu ya. 81 hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini luar biasa ini. Dan kita mengacu pada tema ini, saya rasa ini temanya luar biasa juga, sangat tepat sekali karena ini adalah harapan bangsa Indonesia ke depannya ini. Kita semua harus memperjuangkan harapan-harapan ini, yaitu berdaulat. Nah, kalau kita bicara masalah berdaulat, ini kan kalau tidak salah ini berasal dari kata Arab itu daulah, itu artinya kekuasaan. Iya. Nah, dari kekuasaan ini kita melihat ada bermacam-macam kedaulatan. Ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan negara, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan kedaulatan rakyat. Rakyat menyerahkan kepada negara untuk mengelola negara ini. Nah, kemudian negara ini seperti apa kedaulatannya? Nah, ada 7 ciri kedaulatan satu negara itu. Satu, negara itu sudah jelas wilayahnya. Kemudian ada yang kedua itu adalah ada pemerintahan, memiliki rakyat, memiliki tujuan dan seterusnya. Itu semuanya itu bagaimana kita melaksanakan sehingga 7 ciri kedaulatan rakyat betul-betul bisa terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, ini jadi kedaulatan ini memang merupakan satu dasar ya, dasar dari kerja dari pemerintahan itu untuk memberi kebebasan kepada seluruh penguasa kita ini untuk mempertahankan negara kita baik ke dalam maupun ke keluar. Sehingga kedaulatan itu ada kedaulatan internal dan kedaulatan keluar. Artinya apa? Kita harus bisa mandiri, kita harus bisa mampu untuk mengelola negara kita sendiri tanpa ada intervensi negara-negara lain. Kalau rakyat kita ini dalam suasana kemerdekaan seperti sekarang ini, itu harus menikmati benar-benar satu kedaulatan terhadap makna kemerdekaan. Artinya begini, setiap bangsa itu memiliki hak untuk merdeka, kan begitu. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Tapi setiap bangsa yang merdeka harus juga bisa dinikmati oleh setiap warga negara, setiap penduduknya. Artinya tidak boleh ada penduduk yang merasa tidak merdeka dalam negara yang merdeka ini. Jadi itu maknanya ini. Bagaimana bisa seperti itu supaya pemerintah ini bisa menjamin hal-hal seperti itu. Nah, jadi kedaulatan ini memang luas sekali. Kalau saya istilahkan itu ada ipolexos budhankam, ini harus berdaulat. Ideologi misalnya. Jadi ideologi Pancasila kita benar-benar harus berdaulat dan ini adalah ideologi yang harus kita kuatkan terus. Negara yang tidak kuat ideologinya adalah negara yang mudah terombang-ambing. Ini harus kuat. Sehingga tema ini memang benar-benar menjadi inti dari Pancasila itu sendiri. Jadi ini yang harus kita kuatkan. Ipolexos budhankam. Jadi ekonomi kita harus juga berdaulat. Politik juga kita harus berdaulat. Baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Jadi kita ini memang

0: sesuai dengan tujuan negara. Jadi kita ini adalah politik bebas aktif, kita harus benar-benar kita pertahankan itu, kita harus berdaulat. Kemudian sosial dan lain sebagainya, hankam, pertahanan, keamanan, ini itu adalah semua harus berdaulat. Itu yang pertama, kedaulatan. Kedua, keadilan. Nah, keadilan ini saya rasa, mohon maaf ini, semua hidup ini intinya adalah adil. Ini adalah menjadi pokok kehidupan. Saya lihat itu tujuan negara manapun, dia keadilan yang nomor satu. Ini kalau tidak bisa ditegakkan, ini negara ini rusak. Seperti kita misalnya negara hukum. Hukum itu intinya adalah keadilan. Kalau hukumnya sudah rusak, negara rusak ini. Mohon maaf ini, semua agama itu pasti tujuannya adalah keadilan dulu. Tanpa keadilan tidak bisa diwujudkan segala sesuatu. Jadi tema ini yang sangat tepat sekali. Nah, kalau kita bicara masalah keadilan, ini lebih cenderung kepada jenis daripada kedaulatan Tuhan. Karena kita mengenal beberapa kedaulatan. Jadi kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja dulu, kedaulatan negara, dan kedaulatan rakyat. Jadi intinya di sini adalah kedaulatan Tuhan. Bagaimana keadilan itu bisa diwujudkan kepada setiap warga negara yang memerlukan keadilan, dan juga keadilan dalam arti luas. Jadi keadilan dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, terutama keadilan dalam menghadapi permasalahan, saya katakan seperti misalnya di pengadilan. Makanya hakim-hakim ini itu wakil Tuhan, sebetulnya dia bertanggung jawab pada Tuhan. Keadilan berdasarkan ke Tuhan ini, kedaulatan Tuhan bekerja di keadilan ini. Misalnya setiap pemimpin, penguasa itu sebetulnya itu amanat dari Tuhan itu. Kalau kita kedaulatan Tuhan kita kaitkan dengan itu. Jadi setiap orang yang menjadi pemimpin itu harus bersyukur, karena itu adalah tugas suci dari Tuhan. Jadi itulah mission sacri. Dia tidak boleh itu korupsi, tidak boleh menyengsarakan rakyat. Ini yang di Indonesia ini terjadi. Saya ini berpikirnya ada 15 orang itu lebih besar kekayaan daripada ratusan juta ini. Ini di mana keadilannya? Ini tak boleh seperti itu. Ini harus ada pemerataan keadilan ini. Kalau dulu ada namanya trilogi pembangunan, itu keamanan dulu. Kalau tidak aman, tidak mungkin kita bekerja. Kemudian peningkatan ekonomi. Dan yang terakhir itu adalah pemerataan. Pemerataan ini, pemerataan ekonomi, pemerataan keadilan. Inilah inti dari keadilan itu. Nah, ini kemudian yang ketiga ini kemakmuran. Kemakmuran ini memang tujuan. Makmur itu bukan berarti memenuhi sandang pangan yang cukup. Nah, itu memang dasar pertama. Itu kebutuhan primer. Tetapi tidak cukup hanya itu. Yang namanya makmur itu adalah perasaan. Bagaimana rakyat itu bisa bahagia? Bagaimana rakyat itu bisa menikmati kebahagiaan sesuai dengan tujuan hidupnya? Nah, kebahagiaan itu apa? Nah, ini kalau kita, kebetulan saya bidang hukum, tujuan hukum yang utama itu adalah bagaimana hukum itu diciptakan untuk bisa membahagiakan rakyatnya. Ini yang penting ini. Nah, sehingga di situ ada dua kriterianya. Jadi hukum ini tujuannya supaya damai. Damai itu apa? Nah, ini ya dua kriterianya ini. Terukur dan tidak terukur. Yang damai itu adalah satu, harus tertib. Menciptakan ketertiban dan keamanan. Ini tujuan negara ini. Harus betul-betul negara bisa menciptakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua itu tentram. Jadi masyarakat itu harus tentram. Tentram itu seperti apa? Tentram itu tidak terukur. Karena yang bisa mengukur diri sendiri. Ada tiga ukuran tentram itu. Yang pertama itu adalah masyarakat tidak boleh khawatir. Jadi kalau masyarakat khawatir, negara harus turun tangan. Khawatir tidak bisa makan, negara harus membantu. Khawatir rasa keamanan, negara harus turun. Misalnya ada teroris, misalnya khawatir, harus negara turun. Ada COVID, penyakit, negara harus turun. Nah, jadi tidak boleh khawatir, rakyatnya tidak boleh khawatir. Yang kedua itu, rakyat itu tidak boleh konflik. Nah, ini harus segera turun tangan. Dan yang ketiga, apalagi frustasi ini, jangan sampai terjadi. Ini frustasi ini. Karena akibatnya fatal, bunuh diri. Ini kita sangat miris ya, di Bali ini angka bunuh diri itu tinggi sekali. Nah, inilah tugas-tugas dari yang ketiga itu. Bagaimana pemerintah bisa mewujudkan ketiga hal ini. Jadi temanya ini luar biasa nih, sangat tepat. Sehingga kita harus berjuang dalam kemerdekaan ini untuk selalu menuju ke tiga hal tadi itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prof. Prai. Tadi ditekankan bahwa memang tujuh ciri negara yang berdaulat ada seperti itu, juga tidak boleh ada penduduk yang tidak merasa merdeka di negara yang merdeka ini, dan tentunya keadilan untuk semua orang tanpa terkecuali, seperti itu ditekankan oleh Prof. Rai. Kalau dari kacamata Pak Umar sendiri seperti apa Bapak Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Ya, menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama, tema ini sebetulnya tema klasik ya. Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi semangat awal ya, ketika founding father kita membangun Indonesia, membuat Indonesia merdeka dengan tujuan supaya menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi saya kira ini tema klasik, tetapi direproduksi ulang oleh pemerintah sekarang karena mungkin melihat bahwa tujuan itu belum tercapai, sehingga pemerintah kemudian memproduksi ulang tema ini untuk dihidupkan kembali agar supaya bangsa ini menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, tentu saja tema ini tema klise, dalam arti bahwa ini hanya sekedar ya dari dulu diomongin, terus dari dulu dikampanyekan, terus dari dulu sudah di endorse terus, tapi faktanya tidak sampai juga menuju bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan makmur. Mengapa saya menyebutnya klise? Karena faktanya bahwa perkembangan bangsa ini justru mengalami perkembangan yang menurut saya menuju bangsa yang tidak berdaulat, tidak adil, dan tidak makmur. Sebagai contoh misalnya dalam hal berdaulat, bagaimana mungkin seorang penguasa Indonesia sebagai pemimpin negara, misalnya sebagai contoh ya, disuruh megang map oleh Presiden Amerika. Menurut saya kedaulatan kita hancur di mata dunia. Mana mungkin ya seorang Presiden Indonesia diminta untuk memegang map di tengah suatu forum yang resmi. Menurut saya itu secara politik kedaulatan kita memang rusak di mata dunia. Yang kedua, keadilan. Kita lihat bagaimana praktek hukum kita, tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Para koruptor dengan mencuri uang rakyat dengan begitu banyak, tapi hukumannya sangat kecil. Sementara pencuri ayam dihakimi hanya sekedar mencuri ayam. Ada ibu-ibu yang hanya mengambil kayu bakar dihukum dengan cukup tinggi dan sebagainya. Artinya bahwa secara keadilan kita memang masih belum menjadi bangsa yang adil. Justru malah mengalami penurunan derajat keadilan kita ya. Malah makin buruk menurut pandangan saya. Yang ketiga, makmur juga mempertanyakan. Tadi kalau kita menggunakan frase dari Prof bahwa makmur tidak hanya soal pangan tapi juga soal hati, soal perasaan. Tentu Mbok bisa merasakan sendiri bagaimana suasana kebatinan bangsa ini. Ya kan? Perasaannya kita gimana melihat Indonesia semacam ini. Orang kemudian mengalami frustasi. Saya kira itu sebabnya tema ini tema klise. Entah apa maksud pemerintah kita mengangkat lagi tema ini. Yang jelas bahwa memang seperti yang saya katakan tadi, memang produksi ulang hanya untuk membuat menyemangati kembali bahwa tujuan bangsa ini belum tercapai. Ya, kalau kita mengacu ke tema klasik ini, dan juga bahwa kita mengakui bahwa ini bukan tema baru, tema yang memang sengaja dibuat oleh pendahulu kita untuk membuat bangsa ini menuju bangsa yang berdaulat, politik, ekonomi, budaya, dan segala hal, dan juga harus adil, ya kan? Dulu kita diinjak-injak oleh Belanda, oleh Jepang, dan bangsa kita ingin supaya kita punya keadilan, kita bisa menikmati rasa adil itu. Dan juga dulu kita dijajah karena mengambil apa yang menjadi milik kita di bumi kita, dibawa keluar, dan kita ingin menikmati itu sebagai bangsa yang makmur. Tapi sampai sekarang kita belum merasakan. Dan kita, oleh karena itu sekali lagi, kita mengapresiasi tema ini meskipun dia tema klasik dan klise, tetapi kita melihat semangatnya bahwa bangsa ini akan dibawa menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Seperti itu. Apa sejatinya faktor penyebabnya, Pak Umar dan Prof Rai? Kenapa sebagian katakanlah tidak semua sih, tapi ada beberapa masyarakat yang justru tidak merasakan keadilan, kemakmuran, dan Pak Umar sebutkan tadi justru kedaulatan bangsa kita menurun. Ya. Apa sejatinya faktor penyebabnya, Prof Rai dan Pak Umar?
3: Ya, memang. Mohon maaf ini saya duluan. Saya rasa ini memang belum tercapai, masih jauh. Jadi masih jauh sekali. Cuma setiap pemimpin seperti saya katakan tadi, itu harus menyadari bahwa beliau ini sebetulnya di apa ya, diamanahkan dari atas itu, sehingga ada sumpah jabatan. Nah, kalau semua pemimpin memegang teguh pada saat akan menjabat itu disumpah, memegang sumpah jabatan, keyakinan bahwa terus melakukan amanah dari atas itu, saya rasa tidak akan ada yang namanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Kalau ya kira-kira 80% lah. Sekarang di Indonesia ini, waduh, dari hilir apa ya, dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu itu kok korupsi. Kita ini ya negara yang paling korup di dunia ini. Kalau kita lihat data itu, aduh, kita memalukan sebetulnya. Nah, bagaimana upaya-upaya ini bisa ditekan sehingga kita betul-betul berdaulat? Berdaulat itu artinya untuk memberikan kenikmatan kepada masyarakat sesuai dengan hak dan apa yang menjadi kewajibannya, terutama hak-hak mereka itu. Nah, banyak masyarakat yang merasakan kok haknya tidak bisa dinikmati gitu, terutama dengan angka kemiskinan ini. Nah, memang kita itu kan namanya manusia, dalam bahasa Latinnya harus kri, harus bergerak, harus bekerja itu untuk mengatasi segala untuk meningkatkan derajat hidup lah gitu. Nah, tetapi bagi mereka-mereka yang masih terpinggirkan, itu masih sangat banyak yang harus menjadi perhatian dari pemerintah ini, sehingga kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah itu sudah selalu berusaha dengan BLT, dengan apa yang memberikan subsidi dan lain sebagainya, sudah berusaha itu. Tapi ini belum efektif. Nah, kenapa belum efektif? Karena masih bermain. Jadi yang punya kewenangan itu masih bermain-main terus untuk memperkaya diri. Nah, yang saya lihat di YouTube itu ada yang BLT itu kok dipindahkan dari ini ke sini keluarganya. Jadi masih KKN itu masih sangat marak di Indonesia. Ini yang menjadi tugas berat bagi bangsa kita untuk memberantas korupsi ini. Jadi hukum kita itu sudah cukup, itu hukum kita ini. Bahkan bisa dihukum mati, tapi kok tidak ada yang dihukum mati. Jadi saya katakan harus berani ngambil keputusan. Jadi mereka yang korup itu harus kita berani mengambil sikap hukuman mati. Jadi harus dihukum mati. Nah, kebetulan sekarang hukum mati kita dengan KWP kita yang baru itu dijatuhkan hukuman mati, itu dicoba dulu 10 tahun. Kalau berbuat baik bisa dihidupkan lagi. Tapi berani harus shock terapi. Jadi korupsi mati, harus korupsi mati. Saya harap seperti itu. Jadi supaya ada shock terapi. Saya ingat tujuan kita itu semakin dekat. Ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi itu saya rasa memang benar. Ini adalah satu hal yang klasik dari sejak merdeka, kita sudah menginginkan seperti itu, tapi yeah, belum tercapai. Ya, jadi harus kita perjuangkan terus untuk bisa mencapai ini. Entah kapan itu bisa tercapai, ini satu yang ideal. Jadi sama ini kalau saya katakan secara teori hukum, hukum itu adalah suatu yang ideal. Artinya kalau tidak ada yang melanggar hukum itu kan bagus, idealnya seperti itu, tapi ada saja yang melanggar hukum. Idealnya kita harus menempuh ke berdaulat, adil dan makmur, idealnya. Tapi kita tetap berusaha untuk menuju ke arah itu, entah kapan tercapai. Nah, saya rasa kalau pemimpinnya baik terus, ya bersih, berwibawa, nah pada saat itulah kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kuncinya ini pemimpin itu harus bersih, bebas dari korupsi-korupsi, dan punya wibawa. Sekarang ini pemimpin kok tidak punya wibawa ya? Kata-katanya itu, waduh, udah sangat menyakitkan sebetulnya itu. Ini kekacauannya di sana. Kalau sudah bersih, berwibawa, nah, ini bisa kita mewujudkan.
1: Seperti itu ditekankan oleh Prof. Rai tadi bahwa semua pemimpin harusnya memegang teguh sumpah jabatannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Yeah. Intinya dan kuncinya dari Prof. Rai adalah dari pemimpinnya yang harus bersih, seperti itu. Kalau dari Pak Umar sendiri,
2: ya, kalau menurut saya terjadi erosi nasionalisme kita ya. Artinya nasionalisme kita itu mengalami penggerusan yang luar biasa, sehingga kita melihat bahwa perasaan kita kepada bangsa ini kok berkurang gitu. Maksudnya kok mau adil tapi kok kita melihat faktanya begini, mau makmur kita lihat faktanya begini, mau berdaulat, kita lihat faktanya begini, sehingga menggerus nasionalisme kita dari hari ke hari. Kita rasanya kok bangsa ini mau dibawa kemana, ya silakan lah gitu. Kita nggak merasa merasa memiliki bangsa ini, sehingga mau dibawa kemana, mau diapain juga kita rasanya kok seperti cuek aja ya. Nah, sebagai contoh yang paling faktual adalah seharusnya ya, kita sedang menikmati perayaan Indonesia Merdeka yang ke-81. Di sisi lain, kita menyaksikan ada warga bangsa ini yang menderita akibat gempa bumi, misalnya di Flores sana. Kalau kita punya perasaan nasionalisme, seharusnya fokus kita adalah bagaimana menghadapi atau menyelesaikan atau menangani situasi darurat di sana. Kalau perayaan hari jadi itu kan seremonial aja, ya kan? Naik bendera terus kita hormat-hormat. Apakah tidak mungkin misalnya itu dikurangi dan kemudian kita fokus kepada bagaimana menangani bencana alam di sana? Artinya nasionalisme kita itu tidak harus seremonial, tetapi dia substansial di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi musibah, meskipun di satu tempat tertentu. Tetapi fokus kita adalah bagaimana nasionalisme itu kita tunjukkan. Artinya kalau okelah, seperti di Flores sekarang itu banyak kabupaten yang tidak menyelenggarakan upacara secara besar-besaran karena mereka lihat ada saudara mereka yang sedang menderita. Nah, kalau bisa istana juga begitu ya. Udahlah, kita sederhana aja 2-3 menit, nanti setelah itu saya terbang ke Flores mau lihat bangsa, anak-anak bangsa kita yang sedang menderita. Nah, saya kira itu harus menjadi contoh bagaimana meningkatkan nasionalisme itu. Nah, saya kira tadi apa sebabnya kita belum mengalami kedaulatan, keadilan dan kemakmuran, saya kira karena ada erosi nasionalisme. Orang udah pada cuek, mau ngapain presiden ngomong apa, orang nggak begitu, malah dijadiin candaan apa-apa, bulian gitu. Artinya gimana itu sebuah pemimpin yang bicara tapi menjadi cemoohan bangsanya. Ya kan, itu salah satu contoh bahwa mengalami penggerusan nasionalisme sehingga perasaan kita kepada bangsa ini turun. Mau ngapain sekarang di Aceh begitu, orang juga kan malah senang, oh biar merdeka lah Aceh itu. Di Papua itu dibakarin gedung DPRD-nya, orang wah biar aja dibakar aja, memang pantas dibakar itu karena koruptor semua isinya. Jadi nggak ada perasaan kita menjaga bangsa ini karena itu di perasaan bahwa tidak ada kedaulatan yang dinikmati, nggak ada keadilan yang diecap oleh kita, nggak ada kemakmuran yang kita rasakan. Ya, orang kemudian udahlah mau dibawa kemana bangsa ini, silakan. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan ya perayaan ini, tema ini kembali mengingatkan kita bahwa bangsa ini butuh komitmen baru untuk menciptakan kemakmuran, keadilan dan kedaulatan.
1: Seperti itu, intinya adalah bagaimana masyarakatnya sendiri yang sejahtera, yang aman, yang makmur, karena masyarakat sendiri yang akan menjadi subjek pembangunan.
2: Ya,
1: jika masyarakatnya merasa makmur, nyaman kan, ya, tentunya rasa nasionalismenya akan semakin tinggi. Betul, seperti itu nih Pak Umar.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih Pak Umar dan juga Prof. Rai. Sebelum kita lanjut perbincangan kita dalam Dialog Denpasar pagi ini, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
6: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: Halo, saya Nio, asal Bekasi. Menurut saya, Indonesia berdaulat berarti kita itu mampu berdiri di atas kaki sendiri, terutama dalam ekonomi, teknologi, dan sumber daya. Jadi, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tetapi juga kita mampu menentukan arah bangsa sendiri.
1: Halo, perkenalkan nama saya Wardah. Kesibukan saya saat ini yaitu sebagai mahasiswa semester 7 di Undiknas. Menurut saya, Indonesia yang adil adalah ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Dan jangan sampai ada yang menikmati pembangunan, sementara sebagian masyarakat lainnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Seperti itu.
2: Halo, perkenalkan nama saya Govin, saya dari Denpasar, Bali, usia 21 tahun. Menurut saya, Indonesia yang makmur itu ketika masyarakatnya bisa hidup aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan punya kesempatan untuk berkembang. Jadi, kemakmuran harus benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi saja. Terima kasih.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi dalam dialog Denpasar pagi ini masih bersama dengan dua narasumber, ada Prof. Rai Setiabudi dan juga Pak Umar Ibnu Al-Khattab. Pak Umar dan Prof. Rai, kalau kita menanggapi suara masyarakat tadi yang sebagian besar merupakan generasi muda yang akan mewujudkan Indonesia emas berkualitas, seperti apa tanggapan Pak Umar dan Prof. Rai yang dimana mereka menekankan makmur, berdaulat dan adil ini harus benar-benar dirasakan masyarakat, merasa nyaman juga masyarakatnya, dan tentunya ini harus merata seperti itu. Kalau dari Pak Umar menanggapi ya, komentar tadi?
4: Dari mendengar tiga suara publik, ya artinya mereka sebetulnya merasakan sekali bahwa sebetulnya belum ada keadilan, belum ada kemakmuran, belum ada kedaulatan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kalau sampai mereka mengatakan itu kan berarti mereka mengalami, merasakan apa yang sebetulnya menjadi apa namanya suasana kebatinan bangsa ini, bahwa sebagian besar masyarakat kita itu belum mengecap, belum menikmati kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Hanya tadi kalau Prof mengatakan 15 orang itu, kalau di dalam hitungan statistik itu hanya 1% dari sedikit orang Indonesia yang menguasai ekonomi bangsa ini. Kue pembangunan kita itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, ya kan. Ada yang mengatakan 1%, ada 2%, 3%, prinsipnya hanya sedikit orang yang menikmati. Jadi suara publik tadi itu mewakili sebetulnya suasana kebatinan bangsa ini, bahwa kita banyak sekali yang belum menikmati kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Kita melihat langsung kan bagaimana sih hukum itu diperjualbelikan, hukum itu dijadikan industri, hukum itu dijadikan komoditi yang dijual beli, ya kan. Saya kira itu melukai perasaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar, ya, yang menginginkan hukum itu betul-betul tegak lurus meskipun langit runtuh gitu. Tapi kita menyaksikan dengan telanjang mata gitu, aduh gimana hukum kita diperlakukan. Ya seperti itulah keadaan bangsa itu dari sisi hukum. Kemakmuran apalagi kita masih menyaksikan orang ya miskin, papa. Sementara kalau dihitung pendapatan bangsa ini, menurut salah seorang profesor, satu orang itu bisa digaji 20 juta tanpa kerja. Kalau bangsa ini bisa mengelola sumber daya alamnya dengan bagus. Jadi orang dengan dikelola aja kekayaan bangsa ini, kita Mbak Rini, saya bisa dapat duit 20 juta per bulan. Artinya kan makmur sekali bangsa ini. Tetapi mengapa di sisi yang lain, kok masih banyak orang kita yang masuk desil 1, desil 2, desil 3 dan sebagainya. Kok miskin banget bangsa ini kan, sementara kekayaannya luar biasa. Apalagi kedaulatan, gimana kita bisa berdaulat bangsa ini kalau pemimpin-pemimpin kita mencontohkan hal-hal yang justru kebalikan dari itu, ya kan. Kita pingin bangsa ini dihormati, bangsa ini dihargai, tapi pemimpin kita malah memperlihatkan hal-hal yang justru meruntuhkan moral kita sebagai bangsa. Aduh gini, gimana kita mau menghormati bangsa kita kalau pemimpinnya kayak begini. Itu artinya kalau itu menggelayut di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, tentu akan membuat nasionalisme kita, rasa memiliki bangsa ini itu berkurang. Ya kan? Sekarang malah ada meme misalnya, udahlah kita minta Belanda kembali lagi lah ya ke sini. Aduh, Jepang kembali lagi ke sini lah. Dulu Belanda Jepang enggak pernah ngambil nikel kita kok. Mereka hanya ngambil jeruk, ngambil cabe dikirim ke tembakau. Enggak pernah tuh ngambil nikel, ngambil tambang gitu ya. Udah, baik lagi aja Belanda sama Jepang. Mendingan mereka daripada dijajah oleh Londo Ireng ini kan. Oleh sebagian orang mengatakan Londo Ireng, bahkan presiden juga mengatakan Londo Ireng. Kita enggak tahu Londo Ireng itu dia sendiri atau gimana, kita enggak tahu. Jadi ternyata bangsa kita itu udah frustasi gitu, pingin udahlah Belanda balik lagi aja ke sini lah biar lebih bagus di sini.
3: Jadi,
4: sampai segitunya kan artinya frustasi sampai segitunya. Kalau itu dipelihara frustasi itu bisa hancur bangsa ini.
3: Ya. Ya. Dari Pak Umar, kalau dari Prof Rai seperti apa pandangannya Prof? Bahwa generasi muda mengatakan bahwa makmur, berdaulat dan adil itu harus merata dirasakan masyarakat. Namun sebagian tadi dari Pak Umar mengatakan belum merasakan hal itu nyatanya. Seperti apa dari Prof Rai?
5: Ya, saya rasa di sini secara faktual apa yang disampaikan oleh tiga ya semacam pendapat
3: secara masyarakat dari generasi lah, muda.
5: Ya, dari generasi muda itu saya rasa memang kenyataan ini memang belum, masih jauh lah menikmati ketiga hal ini, berdaulat, adil dan makmur itu masih jauh lah. Ini satu hal yang menjadi PR bagi kita semua gini.
4: Oh, iya.
5: Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya kalau saya lihat dari tiga dimensi tentang kedaulatan ini, pertama secara filosofis ya, ini maaf, ini secara filosofis, ini kedaulatan Tuhan itu masih bekerja gitu. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin diawasi oleh Tuhan ini. Kemudian kedaulatan Tuhan itu. Kemudian yang kedua itu kedaulatan hukum. Jadi ini juga harus betul-betul menjadi pegangan dari pemimpin kita ini. Jadi pemimpin itu kok banyak melanggar hukum, sudah hukumnya sudah bagus tapi kok masih aja disimpangi gitu. Dan yang terakhir ini adalah kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sistem demokrasi itu. Sistemnya sudah bagus tapi dalam implementasinya ini yang kita ini semuanya harus pakai duit ini, mohon maaf ini. Jadi DPR, jadi pemimpin apa harus money politik. Idealnya aturannya tidak boleh ini, tidak boleh ini, ada tindak pidana. Tapi kenyataannya masih saja gitu. Jadi kalau pemimpin sudah diorbitkan berdasarkan duit, nah ini yang parah ini. Jadi kedepannya kedaulatan rakyat ini harus betul-betul ditinjau ulang lah sistem kita ini. Betul-betul orang yang menjadi pemimpin itu merupakan hasil dari hati nurani rakyat tanpa pengaruh macam-macam lagi. Jadi ini, bila perlu nanti anggota DPR itu tidak perlu digaji besar-besar gitu. Siapa yang menjadi anggota DPR dengan tunjangannya seperti ini, silahkan gitu. Tapi harus syarat mutlaknya harus ada ini gitu. Coba kita bikin satu perubahan besar lah dalam sistem kedaulatan rakyat ini. Nah ini sehingga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat. Jadi itu masalahnya. Kemudian kedaulatan hukum ini yang paling parah di negara kita ini. Kalau kita secara teori itu kan ada empat dalam proses penegakan hukum. Satu, substansi hukum. Substansi hukumnya sudah bagus, sudah hukumnya semua sudah cukup bagus lah. Yang kedua, ini struktur hukum, penegak hukumnya yang, jadi baik penegak hukum dalam bidang ketatanegaraan, penegakan hukum dalam bidang pemerintahan, penegakan hukum, apalagi penegakan hukum dalam bidang di pengadilan ini, hukum perdata, pidana ini sudah. Ada istilahnya seorang guru besar ini menyampaikan, hukum ini kayak anu bisnis saja, jual beli hukum. Sehingga ada istilah-istilah itu ada jadi pengacara itu jadi maklar kasus dan lain sebagainya. Jadi semua ada sogok, nyogok dan lain sebagainya. Padahal kita punya undang-undang yang bagus itu. Tidak boleh menerima suap, tidak boleh menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Tapi masih saja. Sekarang hakim sudah dinaikkan 300% gajinya. Itu sebetulnya idenya bagus. Tapi kenyataannya seperti apa? Nah, ini perlu terus kita awasi sama-sama. Dan pengawasan itu pengawasan bukan hanya dari pemerintah saja secara formal, tapi kita juga memiliki hak untuk ikut mengawasi secara eksternal ini. Kalau ada hal-hal apa yang merasa tidak adil dan lain sebagainya, silakan laporkan. Nah, cuma laporan ini ditindaklanjuti apa tidak, itu masalahnya. Hukum itu sangat penting, makanya negara kita adalah negara hukum. Sangat penting, karena berdasarkan hukum kita akan bisa menambah aset. Tetapi kalau hukumnya rusak, aset kita bisa hilang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji ini. Beliau itu mengatakan bahwa ini aset kita ini udah hilang. Ini karena hukum ini. Tapi karena hukumnya baik, aset kita bisa kembali dan aset kita bisa berkembang. Jadi itulah pentingnya hukum ini. Nah, bagaimana supaya hukum ini seperti harapan kita itu? Nah, kita itu harus sistem demokrasinya kita perbaiki. Seperti saya sampaikan tadi itu. Jadi undang-undang pemilu itu harus berani melakukan perubahan besar gitu loh. Jadi misalnya sekarang di kepolisian itu. Kan itu kepolisian itu kan, wah ini sudah banyak interaksi korupsinya gitu. Nah, mau dirubah besar-besaran, tapi hasilnya ya seperti itu juga. Nah, ini kalau hukum itu, penegakan hukum seperti saya sampaikan itu, intinya di dalam proses demokrasi itu, ini harus kita perbaiki dari bawah ini, karena sistem demokrasi kita ini sebetulnya udah bagus, tapi pelaksanaannya yang kurang baik. Ini yang harus kita betul-betul berikan satu atensi ya. Kalau saya lihat di luar negeri itu, di beberapa negara yang maju itu seperti di Korea Selatan itu, kalau ada pemimpin yang mau dia jadikan pemimpin, itu LSM itu bisa mengumumkan di baliho itu, ini si A ini begini gitu. Jadi itu di sini kan belum berani. Bahkan ada calon yang sudah pernah terinteraksi dengan korupsi itu dijadikan lagi. Nah, ini udah sangat fatal sebetulnya itu. Waktu ini kan pernah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu KPU itu mengumumkan yang korup itu tidak boleh dicalonkan lagi. Ini, tapi kenyataannya ada juga gitu. Cuma saya tidak tahu datanya seperti apa sebetul. Karena ini kan sangat dihidden, jadi sangat terselubung. Nah, inilah jadi kedaulatan Tuhan gitu, harus sumpah jabatan harus dipegang, kedaulatan hukum itu harus ditegakkan, dan kedaulatan rakyat itu secara sosiologis, saya rasa itu.
3: Baik, terima kasih Prof. Rai. Berarti kalau dari Pak Umar, seperti penjelasan Prof. Rai tadi, tentunya harus ada pembenahan dari kebijakan publik tentunya yang digelontorkan pemerintah juga, berarti Pak Umar, nih seperti kebijakan strategis yang paling penting dibenahi untuk kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur seperti apa, Pak Umar?
4: Sebetulnya pembenahan pertama kan harus dimulai dari pembenahan aparaturnya.
3: Aparaturnya ya, yang paling
4: kalau
3: penting.
4: Kalau aturan, hukum, undang-undang itu udah clear sebetulnya. Tadi disebutkan undang-undang korupsi udah bagus, undang-undang ini udah bagus, dan semuanya udah di atas kertas udah bagus. Tetapi bagaimana implementasi dari hukum itu oleh aparaturnya, ya kan? Ya tadi dicontohkan bagaimana demokrasi kita begini-begini. Kan tidak hanya sendiri itu demokrasi itu berjalan. Ada aparaturnya yang menjalankan demokrasi itu. Ada istilahnya itu, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP sebagai penyelenggara demokrasi, sebagai penyelenggara pemilu. Nah, aparatur kita bagaimana menyikapi aturan-aturan pemilu itu seperti apa? Kok orang sudah korupsi tapi masih bisa ikut? Itu berarti kan bukan aturan yang keliru, ya kan? Berarti aparaturnya yang tidak jeli, tidak cakap di dalam memahami aturan itu. Artinya dia permisif terhadap satu kondisi di mana orang yang seharusnya tidak bisa masuk jadi masuk. Artinya dia melakukan kesepakatan-kesepakatan di balik aturan-aturan itu. Itu yang membuat menggerus demokrasi kita. Dan saya kira kita sudah punya contoh yang paling optimal, paling bagus itu adalah soal bagaimana keputusan 90 dari Mahkamah Konstitusi kita, kan. Orang yang seharusnya tidak bisa menjadi wakil presiden tiba-tiba bisa menjadi wakil presiden hanya karena satu, kalau dalam bahasa kasar kita ya, perselingkuhan antara aparatur dengan politisi dan sebagainya. Ini menurut saya pembenahan paling utama adalah bagaimana kita membenahi aparatur kita dulu. Dan tentu saja itu dimulai dari bagaimana ketauladanan dari pemimpin kita. Aparatur kita kan seperti tadi kata Mbok Rini di luar tadi, ya kan dari kepalanya busuk, bukan dari ekornya. Ketika saya masih menjadi ombudsman, di dalam kampanye-kampanye saya di hadapan para pemimpin, saya katakan bahwa ikan busuk itu mulai dari kepala, bukan dari ekornya. Kalau ibu-ibu ke pasar, tentu yang pertama kali dilihat ketika membeli ikan adalah melihat mata ikannya. Apakah masih bagus matanya? Apakah udah merah matanya? Itu kan di kepala itu. Kalau kepalanya udah bulus, pasti ibu-ibu nggak mau beli. Nanti pasti akan keracunan, akan gatal-gatal dan sebagainya. Karena dia makan ikan yang sudah nggak bagus. Nah, kalau itu akan merembet ke ekornya, pasti semuanya nggak kemakan. Nah, itu sebabnya kalau pemimpinnya busuk, tentu aparat bawahnya juga busuk. Jadi pembenahan kita tentu bukan dari aturan. Aturan udah banyak banget. Mungkin paling banyak di dunia lah aturan itu, di Indonesia ini. Aturan korupsi itu berapa banyak itu aturannya. Undang-undang ini, undang-undang itu, semuanya tentang korupsi. Belum lagi permennya, belum lagi perpresnya, segala macam banyak tentang korupsi. Tapi faktanya gimana? Kita lihat telanjang di televisi, seorang jaksa senior bisa ditangkapi gara-gara korupsi, seorang polisi ditangkapi, seorang kepala BGN ditangkapi, itu kan telanjang kita lihat. Aparatur semua itu ditangkap. Jadi rakyat kemudian merasa, aduh, nggak ada lagi keteladanan. Kita mau korupsi, udahlah kita ada maling ayam, kita eksekusi aja lah. Jadi ini mempengaruhi cara berpikir publik. Ah, udahlah, udah rusak, kita rusak sekalian aja lah. Curi ayam, kita bakar aja sekalian. Ngapain kita bawa ke polisi? Kalau kita bawa ke polisi, ibaratnya kita lapor kehilangan kambing, malah kehilangan kerbau. Nah, jadi publik udahlah kita eksekusi aja. Ngapain kita lapor polisi, malah tambah repot. Nah, itu intinya begitu. Artinya kita dari integritas aparaturnya diperbaiki, dan tentu saja menjaga itu bisa terlaksana apabila ada contoh
3: teladan seperti itu ya. Pak Umar, baik Pak Umar dan Prof Rai, tidak terasa kita sudah satu jam berbincang terkait dengan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terakhir dari Prof Rai dan Pak Umar, seperti apa rekomendasi prioritas yang harus diambil dalam 5 tahun ke depan, dan sehingga Indonesia, kita terus akan berusaha untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tentunya juga dengan kualitas SDM-nya menuju Indonesia Emas 2045. Silakan Prof Rai, kemudian Pak Umar.
6: Ya, pertama dari segi kedaulatan ya. Kedaulatan ini, kedaulatan rakyat diperkuat, terus dalam proses untuk pemilihan pemimpinnya ini, kita harus berani melakukan perubahan besar supaya rekrutmen dalam proses pemilu untuk menentukan pemimpin kita ke depan itu kita harus berani melakukan perubahan besar. Jangan sampai ada ya yang bisa jadi pemimpin yang punya duit, itulah. Ya, dari bawah ini harus betul-betul rekrutmennya, betul-betul rakyat yang berdaulat di sini. Yang kedua itu keadilan. Nah, keadilan di sini ini ada satu undang-undang ya. Undang-undang itu sudah banyak, tapi ada satu undang-undang yang penting ini, perampasan aset itu kok tidak bisa disahkan oleh DPR. Kenapa? Saya tahu itu karena yang punya aset itu pasti orang-orang yang korupsi, koruptor. Kalau rakyat kan tidak ada hubungan dengan perampasan asetnya itu. Nah, ini makanya lambat ini. Ini harus segera DPR berani untuk mengesahkan itu, undang-undang perampasan aset itu dari segi hukumnya itu, keadilan ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kemakmuran. Jadi di sini masyarakat memang masih jauh dari rasa makmur. Oleh karena itu, tetap pemerintah itu benar-benar melakukan terobosan-terobosan dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi ini yang perlu. Ini memang ada BGN itu, saya rasa idenya bagus ini untuk membuat generasi ke depan, tapi pelaksanaannya ini, nah ini justru baru diangkat itu sudah ditangkap itu, ini kan sudah tidak perlu sampai ke Antartika, dikejar antar kita aja dulu diselesaikan itu masalahnya. Saya rasa itulah ketiga hal tadi.
3: Baik, terima kasih Prof Rai. Silakan Pak Umar?
4: Ya, kita Mbak Rini dan para pemirsa tentu berharap banget ya, berharap sekali kedaulatan, keadilan, kemakmuran bisa kita rasakan dalam waktu yang cepat. Pingin banget itu, waduh, lihat bangsa ini berdaulat, dihormati bangsa lain, bangsa ini berkeadilan, orang sama di mata hukum, bangsa ini berkemakmuran, orang bisa merasakan kesejahteraan. Aduh, luar biasa, pingin banget itu ya. Jadi kita berharap dalam waktu cepat itu bisa terlaksana apabila semua punya komitmen yang sama, memperbaiki bangsa ini dari nol, dari mentalnya, dari perangkatnya dan segala macam. Kalau diperbaiki serius dan dicontohi juga dengan komitmen, tentu kita bisa segera menikmati itu semua. Tetapi apabila tidak dilakukan dalam waktu cepat, hanya karena pertimbangan politik dan sebagainya macam, tentu kita masih lama lah menikmati itu semua. Dan itu butuh waktu yang cukup lama lagi kita menikmati bangsa ini berdaulat, berkeadilan dan berkemakmuran.
3: Baik, terima kasih Pak Umar dan juga Prof. Rai atas waktunya selama satu jam ini kita sudah berbincang terkait dengan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, amin, dan amin. Indonesia benar-benar secara merata bisa terwujud keadilan yang merata, makmur dan juga berdaulat seperti itu. Amin, amin. Baik, dan terima kasih pendengar. Demikian dialog Denpasar pagi ini. Sampai jumpa lagi dan selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Rini dan para pemirsa.
7: Denpasar pagi ini.
8: Padi bila ku
9: dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani Anda di hari spesial hari Senin 17 Agustus 2026 sampai nanti di jam 3 sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar,

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-81 Republik Indonesia, negara tercinta kita. Memasuki usia yang baru dan pastinya ada semangat baru juga untuk pendengar Pro 1 yang hari ini masih juga harus beraktivitas. Ada Indah Widyasari menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Ada banyak lagu-lagu pilihan juga dan kami juga akan hadirkan nanti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

1. Selamat pagi, jelang siang untuk Pak Arya Astra yang sudah memberikan ucapan selamat Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemudian juga ada Bu Raiboto Kandik, terima kasih sudah monitor. Pagi hari ini ada Bunda Yoseli juga, selamat pagi jelang siang. Ada Bu Indi, Pak Widi di Tokyo juga. Bagaimana perayaan 17 Agustus di Tokyo? Boleh berkabar pendengar Pro 1, sampaikan ucapan Anda juga melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Atau ada yang ingin berkabar lomba-lomba 17 Agustusan hari ini atau kemarin sudah sempat lomba-lomba juga di wilayah di desa kah atau di lingkungan Banjar, RT RW, boleh sampaikan sekaligus menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hari ini. Nanti bisa langsung calling-calling kami di 089-678-123-830 atau di 222-161. Kembali kami sampaikan pendengar, diperkirakan sesaat lagi di menit 40 kami akan hadirkan siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berjuang

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami akan hadirkan sesaat lagi siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta, dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Helena Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini, Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu, sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu ya tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Ya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: oh,
1: dan
0: yeah,
1: Udara, kemudian Koat-Koal dan Koaw memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka ya. Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera ya. Merah Putih untuk upacara pagi itu mereka langsung bersorak, ya. Bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Ya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Betul. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan, untuk memberikan
0: laporan.
1: Ya. Laporan. Karena upacara akan segera dimulai.
0: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu yeah. juga tampak begitu tersenyum sumringah, yeah. semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim ya. Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga 45. Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: 大哥，三驾到！
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradita ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 我哥，走起走！
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak

0: berbagi prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, ya, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara

0: menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Ya. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi Selina Olivia Apriani Teo dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya?
0: Sebetulnya kalau kami itu, ikuti dari tahun ke tahun untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
0: momen
1: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi. Dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
1: Ya.
0: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya?
0: Ya, kita cangkir apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya, Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi. Dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan ya, juga
1: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara
3: kepada sang merah putih.

0: 报告，三家到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan. Karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
3: Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandia Fandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan. Saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

Pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ya plat nomor kendaraan di Indonesia selalu diawali dengan kode huruf? Ini bukan kode agen rahasia, tapi warisan dari pasukan Inggris yang numpang lewat di abad ke-19. Tahun 1811, Inggris lagi iseng-iseng berhadiah merebut Batavia. Biar nggak pusing ngurusin pasukan, mereka bagi jadi 26 batalion yang masing-masing diberi kode huruf A sampai Z. Nah, batalion-batalion ini nih kemudian menduduki berbagai wilayah dan huruf kode mereka pun nempel jadi penanda wilayah di plat nomor kendaraan. Meski Inggris cuma mampir sebentar, sistem ini awet banget sampai sekarang. Kayak mantan gebetan ya, datangnya sebentar, rupanya lama banget.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari ikuti dengan Indonesia Terhebat. Di 17 Agustus 2026 ada fakta-fakta yang menarik. Dan pastinya setiap tanggal 17 Agustus pendengar selalu ada hal-hal yang membuat kita terfokus. Sang pengibar bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81. Perayaan tahun ini memiliki tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Seberapa merdekakah Anda, pendengar Pro 1? Boleh bagikan pendapat Anda siang hari ini. Saya sapa juga untuk pendengar Pro 1 yang sedang memonitor siaran kami dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 dari aplikasi RRI Digital. Juga selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini jadi hari yang spesial karena 17 Agustus, hari Senin loh ya. Awal minggu kita menikmati hari libur nasional tanpa adanya cuti bersama tambahan. Dan aktivitas juga masih terus berlangsung di berbagai pelosok di Indonesia untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan segala kemeriahannya begitu ya. Dan juga akan ada perayaan ke-81 Republik Indonesia dengan pesta rakyat di area Monumen Nasional dan Bundaran Hotel Jakarta dari pagi hingga malam nanti pendengar Pro 1. Selalu ada keistimewaan di peringatan 17 Agustus setiap tahunnya, dan semoga juga perayaan ke HUT RI ke-81 hari ini punya spesial, hari-hari yang benar-benar spesial juga untuk Anda. Di setiap aktivitas kita hari ini semoga ada doa-doa terbaik juga untuk Republik kita, Republik Indonesia. Semoga semakin membaik, semakin makmur juga masyarakatnya, dan pastinya kita juga semakin semangat gitu ya untuk memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Pendengar Pro 1 menemani Anda di Denpasar siang ini, masih ada lagu-lagu bertema kebangsaan, dan kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan mengaturkan Puja Trisandya untuk seluruh umat beragama Hindu dimanapun Anda berada. Kemudian akan update juga informasi olahraga dalam dinamika olahraga, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Malam.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Daulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Erik Sondi bersama dengan Made Sabda dengan Pulau Dewata. Kita sangat bersyukur ya kalau kita bisa hidup, tinggal dan merayakan 17 Agustus di Bali. Menggunakan baju adat Bali, banyak sekali juga aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan baju putih, kamennya merah, selendangnya merah. Dan pendengar Pro 1, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tidak saja soal meramaikan dengan aktivitas perlombaan gitu ya. Lomba makan kerupuk, lomba apa lagi ya? Saya kayaknya taunya lomba makan kerupuk ya. Oh, bawa kelereng, lomba apalagi ya, lari karung dan lain sebagainya. Nah, pendengar, untuk Anda yang pengen juga merasakan merdekanya jadi warga negara Indonesia, kita juga harus merdeka dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sangat kaya di Indonesia ya. Kita punya sumber karbohidrat yang banyak, sumber protein yang ada protein nabati, ada protein hewani yang bisa kita nikmati, dan kita juga harus merdeka terhadap fisik kita. Nah, olahraga santai pendengar juga bisa Anda lakukan di hari kemerdekaan ini supaya Anda merdeka dengan tubuh, merdeka juga dari yang namanya pikun sejak dini. Saya kutip dari laman RRI, pendengar, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki ini bisa memperlambat penurunan daya ingat pada lansia, dan gaya hidup aktif juga terbukti menjaga kesehatan otak secara optimal berdasarkan hasil penelitian terbaru terhadap 402 partisipan parubaya yang mengamati kesehatan kardiovaskular gitu ya. Jadi semakin rutin Anda melakukan aktivitas fisik ringan, ini bisa membantu Anda merdeka dari yang namanya pikun. Jangan anggap faktor U itu membatasi aktivitas Anda. Justru ketika usia bertambah, Anda juga semakin merdeka dan semakin semangat menjalani kehidupan Anda.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Waktunya kentongan.
4: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
5: Lalu gimana dong?
6: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

1 RRI Denpasar. Cinta dia dan juga cinta Indonesia, itu yang paling terpenting sebagai bentuk penghormatan kita kepada jasa-jasa pahlawan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diperoleh oleh para pahlawan kita, tapi juga kita punya effort atau semangat yang juga harus kita lakukan sekarang dan di masa mendatang supaya Indonesia tetap menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan juga makmur. Di 81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur menjadi tema dari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan siang hari ini kami juga akan hadirkan seperti apa perayaan dan juga peringatan hari ulang tahun ke-81 tahun Republik Indonesia dan juga informasi lainnya untuk Anda pada Warta Berita Lintas Dewata siang sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Bahwa bangsa ini harus dibawa ke gerbang pintu kedaulatan, pintu kemakmuran, pintu keadilan. Nah, itu sebabnya sekali lagi kalau masyarakat menikmati ketiga hal itu, tentu kita bisa mengatakan bangsa ini.
2: Gimana masyarakat ini bisa mendapatkan dunia, merasakan dunia pendidikan itu secara gratis dari pemerintah, karena itulah menjadi modal dalam mewujudkan SDM.
3: Selamat siang. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendidikan gratis jadi fondasi pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, ini kami awali soal hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tokoh masyarakat Bali menilai cita-cita tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan termasuk pendidikan dan kesehatan.
5: Slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan.
6: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali Dr. Randus I. Gusti Mandengurah MSI mengatakan, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Jadi kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
6: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Inyoman Kenak SH mengatakan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Di paling enggak, jangan sampai di slogan aja. Itu harapan saya bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya itu rakyat itu harus diperhatikan. Walaupun dalam hal ini di beberapa daerah sih Adit yang yakin itu sudah ada kemajuan.
6: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pendengar, 17 Agustus menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun dengan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini mencerminkan cita-cita luhur bangsa untuk memperkuat kemandirian nasional, menegakkan keadilan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Lantas seperti apa dan bagaimana implementasi berdaulat, adil, dan makmur tersebut? Kita akan simak perbincangan reporter Ayu Rini bersama dengan pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab.
8: Pak Umar, kalau kita berbicara terkait dengan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, apa sejatinya makna dari Indonesia berdaulat dan adil ini, Pak Umar?
1: Hakikinya adalah bagaimana masyarakat ya sebagai warga bangsa itu menikmati kedaulatannya, menikmati keadilannya, menikmati kemakmurannya. Jadi itulah makna mengapa tema itu diangkat lagi ya. Temanya sering diucapkan oleh founding father kita ketika memerdekakan bangsa ini. bahwa bangsa ini harus dibawa ke gerbang pintu kedaulatan, pintu kemakmuran, pintu keadilan. Nah itu sebabnya sekali lagi kalau masyarakat menikmati ketiga hal itu, tentu kita bisa mengatakan bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang betul-betul menghormati warga negaranya. Para pemimpin kita ketika memperjuangkan bangsa ini agar merdeka, karena mereka ingin melihat warga negaranya, warga bangsanya betul-betul terbebas tidak saja dari penjajahan, tapi terbebas juga dari hal-hal yang membelenggunya, yaitu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya. Itu bisa dirumuskan ke dalam tiga hal itu, yaitu kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran.
8: Kalau dari fakta di lapangan sendiri, Pak Umar melihatnya selaku pengamat kebijakan publik, bagaimana kondisi Indonesia khususnya di Bali saat ini terkait dengan berdaulat, adil, dan makmur?
1: Ya, kalau kita melihat perjalanan bangsa ini, ya, tentu saja kita kalau dibilang kecewa mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi kita merasa bahwa ada hal yang perlu kita lihat sebagai hal yang mengalami kemunduran ya. Kita belum menikmati betul apa itu kedaulatan, kita belum menikmati betul apa itu keadilan, kita belum menikmati betul apa itu kemakmuran. Ya sebagai contoh lah misalnya dari sisi keadilan. Ya dengan telanjang orang korupsi, orang menjual beli hukum, orang melakukan pelanggaran-pelanggaran birokrasi, aparatur kita mempergunakan kewenangannya untuk hal-hal yang bersifat individual, bersifat kelompok. Terus masyarakat bertanya, di mana keadilannya? Kalau kita berurusan dengan hukum, berhadapan dengan aparatur, di mana kesejajarannya, kesetaraannya? Artinya sekali lagi, keadilan itu betul-betul masih jauh dari harapan, karena prakteknya memang seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan ada industrialisasi hukum, hukum diperjualbelikan layaknya komoditi. Artinya sekali lagi, dari sisi praktek tema itu, praktek hakikat keadilan itu sungguh masih jauh dari harapan. Apalagi kemakmuran, kita masih melihat kebodohan, ketertinggalan, kesehatan kita juga masih kurang. Ya kan? Itu belum kita lihat sebagai sebuah kemakmuran yang benar-benar seperti yang diceritakan oleh pendiri bangsa kita. Apalagi kedaulatan kan makin hari makin tergerus. Ya kan? Orang udah merasa bahwa untuk apa sih bela bangsa ini kalau kita nggak dapat apa-apa kan. Pajak makin tinggi, kan? Harga bahan pokok makin tinggi. Jadi artinya lama-lama kedaulatan kita itu makin tergerus. Nah, hal itulah yang kita lihat masih kita rasakan. Sehingga prakteknya itu sekali lagi kalau kita mau mengatakan bahwa masih jauh dari panggangnya lah, itu yang kita rasakan.
8: Harapan Pak Umar di usia Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus hari ini seperti apa sehingga Indonesia benar-benar bisa mewujudkan rakyatnya yang makmur, sejahtera, berkeadilan, dan tentunya bangsa ini berdaulat.
1: Ya, harapan kita tentu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentu harus segera memperbaiki situasi ini, ya kan, membangun kembali kepercayaan diri publik, ya kan, dengan kebijakan-kebijakan yang membela mereka, ya kan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat malah membuat mereka tersudut dan sebagainya. Misalnya kebijakan soal pajak, ya kalau bisa rendah, atau kemudian kebijakan soal subsidi, kalau bisa diperluas, ya kan. Kebijakan soal pendidikan, kalau bisa gratis. Kebijakan soal kesehatan supaya gratis, dan sebagainya, sehingga publik ya kemudian merasa terbantukan. Dengan itu maka nasionalisme mereka makin bagus, makin tinggi, dan makin punya komitmen kuat untuk membangun bangsa ini. Dan kita berharap juga pemerintah juga memberikan contoh keteladanan yang bagus, ya kan. Kalau memang aparaturnya salah ditindak, jangan dilindungi, kemudian kalau cara juga harus hati-hati. Jadi kita berharap pemerintah memperbaiki kinerjanya, memperbaiki komitmennya untuk membangun bangsa ini, sehingga bangsa ini makin hari makin baguslah. Meskipun tidak tercapai keadilan, kemakmuran, kedaulatan 100%, minimal publik menikmatilah itu semua dalam situasi yang lebih baik.
8: Baik, terima kasih Pak Umar sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab. Terima kasih dan selamat siang.

0: mendasar bagi generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Tokoh masyarakat Bali Petaju Bendesa Agung Bagas I Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali Ida Bagus Purwa Sideman SAG MSC mengatakan pemerintah perlu menjamin masyarakat untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Langkah ini sangat krusial agar kualitas SDM Indonesia tidak tertinggal dan mampu bersaing.
1: Bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan dunia merasakan dunia pendidikan itu secara gratis dari pemerintah, karena itulah menjadi modal dalam mewujudkan SDM sebagai pelanjut dari generasi ke generasi dari penggerak bangsa ini.
0: Purwa Sideman menilai cita-cita berdaulat, adil, dan makmur belum sepenuhnya terwujud secara merata di usia ke-81 tahun ini. Menurutnya target tersebut akan semakin sulit dicapai jika kualitas SDM masih rendah akibat akses pendidikan yang belum berpihak kepada rakyat kecil.
1: Kalau SDM-nya masih rendah, dunia pendidikan masih belum berpihak kepada masyarakat, tentu untuk mewujudkan yang namanya adil, makmur, dan berdaulat tentu masih jauh dari apa yang menjadi harapan bersama.
0: Purwa Sideman berharap momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan gratis sehingga pemerataan keadilan dan kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, generasi muda didorong tidak hanya memahami nilai-nilai perjuangan, tetapi juga aktif mengisi kemerdekaan. Hal itu dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, inovasi, serta keterlibatan dalam pembangunan dan kehidupan sosial.
3: Generasi muda memiliki posisi strategis dalam meneruskan nilai perjuangan dan mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata di tengah perkembangan zaman. Salah seorang guru, Anggan Biasama, kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi bagi generasi muda untuk tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.
4: Mengharapkan anak-anak ini memiliki tekad yang kuat, ya. Selain itu kan lebih ke merdeka. Merdeka itu artinya bisa belajar lebih kuat lagi. Ya, supaya masa-masa muda sekarang ini lebih bertambah lagi.
3: Ia menambahkan pengisian kemerdekaan di era modern dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, inovasi, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Selain itu, dalam momentum upacara peringatan di lapangan Niti Mandala Renon, seorang siswa SMK Negeri 3 Denpasar, Nikadek Monika menyebut, generasi muda memiliki peluang besar untuk menghadirkan gagasan baru sekaligus memperkuat daya saing bangsa.
5: Tentu sebagai generasi muda, kita tuh harus ikut serta dan tidak boleh meninggalkan hal-hal seperti upacara. Semoga Indonesia lebih maju dan rakyat-rakyatnya jadi lebih baik ke depannya.
3: Monika menyebut peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran bahwa masa depan bangsa turut ditentukan oleh kontribusi generasi muda hari ini. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Bali memastikan dukungan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah terdampak.
7: Berapa jumlah donasi yang masuk, lalu diserahkan kepada NTT dengan angka yang persis sama. Tidak ada beda satu.
8: Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan akan disalurkan setelah BPBD Provinsi Bali melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan, Gubernur Bali direncanakan berangkat ke NTT setelah rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keberangkatan tersebut dilakukan setelah tim kesehatan dan BPBD Bali lebih dahulu berada di lokasi untuk melihat kondisi lapangan.
7: Kemudian bukan bantuannya apa saja, berapa. Rencananya kalau tidak ada halangan, Pak Gubernur akan segera berangkat setelah kita 17-an. Kan kita nggak bisa berangkat, harus selesaikan dulu 17 Agustus nanti sore.
8: Selain bantuan dari pemerintah, BPBD Provinsi Bali juga memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan donasi bagi masyarakat terdampak bencana di NTT. Fasilitasi dilakukan melalui rekening peduli bencana sehingga masyarakat tidak perlu menyalurkan bantuan secara langsung ke

0: wilayah NTT. Dewa Made Indra menegaskan rekening tersebut bukan bentuk permintaan bantuan dari pemerintah Provinsi Bali. Seluruh donasi yang terkumpul nantinya akan diumumkan dan diserahkan kepada NTT dengan jumlah yang sama seperti dana yang diterima.
1: BPBD memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan donasi kemanusiaan, BPBD membukakan rekening, rekening peduli bencana. Tapi rekening ini bukan berarti BPBD atau Pemprov Bali minta bantuan, bukan. Ya, Pemprov Bali akan menyerahkan bantuan Pak Gub langsung, ya. Tapi kan kadang-kadang masyarakat banyak, saya mau kasih bantuan gimana nih? Kan nggak mungkin satu persatu ke NTT. Maka BPBD menyiapkan, memfasilitasi, bukan rekening, rekening peduli bencana seperti dulu. Nanti tentu setelah selesai akan diumumkan berapa jumlah donasi yang masuk, lalu diserahkan kepada NTT dengan angka yang persis sama. Tidak ada beda satu.
0: Tim kesehatan Bali yang berjumlah 5 orang telah lebih dahulu diberangkatkan, sedangkan BPBD Bali menyusul untuk melakukan asesmen. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk dan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak di NTT. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ratusan narapidana di rumah tahanan negara kelas 2 Binegara mendapatkan remisi umum. Dari ratusan warga binaan pemasyarakatan tersebut, satu orang diantaranya menghirup udara bebas. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Suwardika. Silakan Suwardika, laporan Anda.
3: Ya, terima kasih pendengar RRI, menyambut hari ulang tahun atau kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sebanyak 123 narapidana atau napi rutan negara kelas 2B mendapatkan remisi umum atau RU. Dari ratusan warga binaan pemasyarakatan atau WBP tersebut, satu orang diantaranya langsung menghirup udara bebas. Dari pantauan di lapangan, pendengar, penyerahan remisi ini diawali dengan pelaksanaan upacara peringatan apel, peringatan HUT RI yang dipimpin langsung Bupati Jemberana I. Made Kembang Hartawan. Hadir pula dalam penyerahan remisi tersebut Wakil Bupati Jemberana Gede Ngurah Patriana Krishna, Ketua DPRD Jemberana Nima Desri Sutarmi, Dandim Jemberana, Kapolres serta para Porkopinda lainnya. Kepala Rutan Kelas 2B Negara I. Gusti Agus Putra Mahendra menjelaskan hak remisi ini sesuai surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS /1453/PK0503 tahun 2026 yang telah diusulkan sebelumnya dan seluruhnya telah disetujui. Total ada 123 napi untuk menerima remisi kemerdekaan dengan rincian 122 orang penerima RU RU1 atau pengurangan masa tahanan dan 1 orang penerima RU2 yang langsung bebas. Besaran pengurangan masa pidana bagi penerima RU1 bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani. Penerima pengurangan hukuman terbanyak jatuh pada kategori remisi 3 bulan, yakni sebanyak 47 orang. Napi kasus narkotika menjadi mendominasi daftar remisi ini karena secara keseluruhan populasi warga binaan di tempat ini memang didominasi oleh kasus narkotika. Sementara itu pendengar, untuk satu-satunya napi yang diusulkan menerima RU2 langsung bebas merupakan warga binaan dari kasus pencurian yang mendapatkan potongan masa tahanan selama 2 bulan. Asal napi tersebut dari Bangkalan, Madura, atau Jawa Timur. Baik, demikian laporan dari Jemberana. Suwardika melaporkan kembali ke studio. Terima kasih. Selamat siang.
2: Baik, terima kasih Suwardika atas laporan Anda.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting untuk menghadapi ancaman kekeringan. Petani dapat memilih tanaman palawija atau hortikultura ketika kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi.
5: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
6: Nah, pada saat-saat Tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim. Nah, saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
5: Lebih lanjut, Gris Dana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
6: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
5: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Karateka berusia 20 tahun ini menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut dan sukses mengharumkan merah putih.
7: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
8: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude Di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
7: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
8: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
9: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
8: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
10: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
8: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur tahun 2027. Juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendidikan gratis bagi jadi fondasi pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
11: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Coklat adalah produk yang dikonsumsi secara luas oleh seluruh generasi. Coklat kaya akan lemak, protein, karbohidrat, polifenol, dan senyawa bioaktif lainnya. Biji coklat atau disebut kakao adalah bahan utama dari pembuatannya. Pada kakao yang diproses melalui fermentasi, akan mengeluarkan rasa aroma khas. Sama seperti kopi yang rasa aroma khasnya disebut single origin, pada coklat rasa aroma khas disebut dengan profile aromatik. Profile aromatik pada kakao artinya rasa aroma kakao spesifik yang muncul dari biokimia dan reaksi kimia yang kompleks selama proses pasca panen saat biji masih mentah. Rasa aroma khas ini banyak dipengaruhi oleh tipe gen kakao, peningkatan kimiawi pada benih mentah, kondisi lingkungan, praktek pertanian, pemrosesan, dan tahap

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada di Nadimu. Yang satu ini juga pasti ada di rumah Anda. Tujuannya untuk bersih-bersih, tapi seringkali kita lupa kalau spons cuci piring ternyata bisa bikin kita tidak merdeka dari banyak sekali bakteri, pendengar. Konsentrasi bakteri pada spons cuci piring yang jarang diganti ini ternyata lebih tinggi dan lebih kotor dibandingkan dudukan toilet umum. Ada banyak sekali bakteri-bakteri yang ada di spons cuci piring yang jarang diganti. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui panduan perilaku hidup bersih dan sehat, ini juga menyampaikan kalau spons cuci piring ini idealnya bisa diganti 2-4 minggu sekali, dan juga ini tergantung pada pemakaian di rumah. Kalau Anda yang pengen membuang atau mengganti spons cuci piring tanpa menunggu waktu 2 minggu gitu ya, Anda bisa lihat kalau sponsnya udah baunya gak enak, warnanya sudah berubah kusam dan licin saat diperas. Nah, itu saatnya Anda harus segera enyahkan itu yang namanya spons cuci piring supaya cucian piring Anda tetap bersih dan juga sehat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar akun Facebook Weni Rahmadieta mengunggah gambar yang menampilkan kartu anjungan tunai mandiri atau ATM khusus penerima manfaat makan bergizi gratis dan isunya akan dibagikan ATM khusus MBG untuk para penerima manfaat MBG. Benarkah hal ini? Kita cek faktanya dari Turnback Hoax pendengar yang menelusuri ke klaim dengan kata kunci MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM di laman pencarian Google. Hasilnya ternyata tidak ditemukan informasi tentang hal tersebut dan juga pemberitaan kredibel terkait dengan adanya ATM khusus MBG. Kemudian Turnback Hoax juga memasukkan kata kunci MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM dan hasilnya dari kanal YouTube Renald Kasali dengan judul video Cucu Soekarno bicara MBG dan kritik kemana suara oposisi PDIP yang diunggah pada Sabtu 20 Juni lalu. Dalam video tersebut anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Romi Soekarno sempat menyinggung terkait penyaluran MBG dalam bentuk uang lewat kartu ATM. Romi menyebutkan kartu ATM berfungsi sebagai transfer uang setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang menerima manfaat MBG dan Rp15.000 itu bisa digunakan untuk memasak di rumah, jadi tidak ada kebocoran sama sekali. Walaupun demikian pendengar, belum ada tindak lanjut dari wacana tersebut, bahkan dari Badan Gizi Nasional belum mengumumkan rencana penyaluran MBG lewat kartu ATM. Turnback Hoax juga menelusuri lebih lanjut gambar yang menampilkan kartu ATM MBG ke laman Artificial Intelligence atau AI HIVmoderation.com dan hasilnya gambar tersebut merupakan rekayasa Artificial Intelligence dengan probabilitas 99,9%. Sehingga faktanya pendengar, terkait dengan MBG akan disalurkan dananya melalui kartu ATM belum menunjukkan adanya kebijakan tersebut atau usulan dari pemerintah. Sehingga usulan narasi MBG akan disalurkan lewat kartu ATM merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. 17 Agustus sudah menikmati banyak promo belanja makanan. Gimana Anda udah banyak belanja makanan apa saja? Menikmati diskon yang sangat-sangat fantastis di 17 Agustus bikin kita bertanya-tanya kenapa udah makan banyak tapi masih tetap lapar ya. Kayaknya udah makan mie, udah makan gorengan juga, banyak makan, mungkin ada lalapan, ada banyak sekali promo yang Anda manfaatkan di 17 Agustus. Tapi masih tetap lapar karena, nah ini merupakan fenomena medis pendengar, karena dipengaruhi oleh karbohidrat seperti nasi putih, mie, atau minuman manis. Yang ternyata membuat gula darah Anda ini melonjak naik gitu ya, dan juga turunnya juga tajam alias anjloknya secara mendadak. Dan ini membuat otak mengirim sinyal lapar lagi nih gitu ya. Dan makanan tinggi serat, protein, dan lemak sehat ternyata dicerna lebih lambat dan menstimulasi hormon menekan rasa lapar, alias kalau kita makan makanan yang tinggi protein membuat tubuh kita merasa kenyang lebih lama. Itu makanya ya yang bikin Anda masih lapar dan lagi lapar pengen makan karena kebanyakan makan karbonya hari ini. Tapi juga bisa jadi pendengar karena sekarang cuacanya juga agak panas, kekurangan cairan juga bisa disebut sebagai salah satu pemicu dari sinyal lapar karena pusat kendali haus dan lapar ini berada di area yang sama. Dan pendengar, kalau misalkan siang hari ini Anda masih merasa lapar, mungkin boleh dikasih makan lagi tapi makannya berfokus pada tinggi protein dan menerapkan mindful eating alias mengunyah secara perlahan, secara sadar, jangan cepat-cepat gitu ya. Dan konsumsi minum air putih dan tentu saja makannya secara sekali lagi perlahan dan dengan porsi yang secukupnya.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dengan Pro 1 RRI dan Pasar Malik dan The Essentials membawa kita ke menit 55 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebentar lagi saya harus pamit undur diri dan setelah saya ada Hari Sukma menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam dan dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar dari mana saja, dari aplikasi RRI Digital dan juga terestrial 105,2, 99,5 dan juga 100,9. Dan pastinya Anda akan terus kami temani dengan lagu-lagu yang pas di tanggal spesial Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 dan juga informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya Hari Sukma bisa menemani sore Anda di edisi spesial kemerdekaan Senin 17 Agustus 2026. Gimana kabarnya nih pendengar sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih pada semangat ya. Setelah seharian ikut upacara bendera atau ada yang seharian juga udah nonton lomba, atau mungkin ada juga yang baru bangun ya dari tidur siang pasca lomba makan kerupuk. Dari jam 3 sampai 8 malam nanti, Sukma bakal temenin ruang dengar Anda dengan tentunya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang hits dan juga berbagi info menarik seputar Semarak HUT RI ke-81 hari ini. Sukma juga bakal bahas-bahas gitu ya mengenai promo-promo kuliner merdeka yang pastinya bikin dompet Anda juga tersenyum pendengar. Serta pastinya kita juga akan nostalgia sedikit momen-momen seru khas 17-an. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik

Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari

0: kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Turbulensi adalah perubahan kecepatan aliran udara yang menyebabkan goncangan pada tubuh pesawat, baik kecil maupun besar. Turbulensi pada dasarnya merupakan hal yang wajar, dan ini adalah fakta tentang turbulensi. Awan penyebab guncangan. Seringkali kita terkagum-kagum ketika melihat awan saat pesawat mengudara. Namun ternyata awan merupakan salah satu penyebab terjadinya turbulensi. Salah satu jenis awan yang paling berbahaya adalah awan sibi. Turbulensi udara cerah lebih berbahaya karena awak kabin memiliki sedikit waktu untuk memperingatkan penumpang. Berikutnya adalah turbulensi udara cerah. Turbulensi udara cerah lebih ekstrim sehingga Anda harus mempersiapkan diri. Beberapa waktu ke depan diperkirakan jumlah turbulensi udara cerah akan semakin meningkat karena pemanasan global. Ada baiknya tidak terlalu sering atau berlama-lama berdiri di pesawat tetapi duduk dengan sabuk tetap terpakai. Turbulensi bukan penyebab pesawat jatuh. Faktanya, banyak orang takut akan turbulensi karena dianggap menjadi gejala pesawat jatuh. Padahal, pesawat sudah dirancang untuk menghadapi guncangan-guncangan tersebut. Jadi tetaplah tenang di kursi, karena pesawat Anda akan selalu seimbang saat mengalami turbulensi. Sabuk pengaman. Ketika terjadi turbulensi, pilot selalu menyalakan tanda untuk menggunakan sabuk pengaman. Kembalilah ke kursi jika Anda sedang berada di gang atau kembali dari toilet. Pasangkan sabuk pengaman dan tetaplah tenang. Turbulensi kadang menyebabkan cedera penumpang, terutama saat pesawat terguncang terlalu kencang. Turbulensi tidak berbahaya. Pada dasarnya, pesawat sudah dirancang untuk bisa menghadapi goncangan besar seperti angin kencang dan badai. Turbulensi adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia penerbangan. Yang terakhir, akan ada teknologi untuk turbulensi. Para insinyur sedang mengembangkan alat yang bisa membantu pesawat menghindari turbulensi. Ketika alat ini nantinya rampung dan digunakan oleh pesawat, berkurang satu lagi kekhawatiran Anda untuk menggunakan moda transportasi udara saat traveling.
8: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, satu lagu dari Kahitna, Kita Bangun Negeri, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda, edisi kemerdekaan sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, siapa nih pendengar di antara Anda yang namanya Agus pasti sekarang kayaknya lagi kehujanan promo ya. Tapi untuk para pendengar yang namanya bukan Agus, nggak perlu berkecil hati karena di bulan kemerdekaan, di apalagi di tanggal 17 Agustus 2026 ini ya, banyak banget tempat nongkrong, coffee shop, hingga restoran, dan bahkan banyak produk-produk juga yang merilis menu khusus paket merdeka seharga 17.000 atau potongan harga sebesar 18%. Apakah Anda merupakan bagian dari pendengar yang hari ini fokusnya cuman berburu diskon, pendengar? Iya, bahkan pengguna dompet digital juga biasanya akan dikasih ekstra cashback juga, pendengar, di hari kemerdekaan ini hingga 17% atau sampai 45% juga, tergantung dari tokonya masing-masing ya. Kalau pendengar 17 Agustus seperti ini, kira-kira diskon apa nih yang paling Anda tunggu-tunggu? Apakah diskon makanan ya? Karena kayaknya juga makanan banyak sekali ya yang ngadain diskon. Makanan, minuman, pakaian, coffee shop, tempat nongkrong. Kayaknya semuanya pasti ada ya diskon atau paket merdeka dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, jadi tunggu apa lagi nih pendengar? Anda bisa langsung kepoin ya media sosial masing-masing tempat yang mungkin Anda sudah incar gitu ya. Oh, hari ini pingin minum yang manis-manis nih, atau hari ini pingin makan yang pedes-pedes. Nah, coba deh dicek ya, kepoin Instagramnya. Siapa tahu nanti ada potongan harga 81% atau 17.000 atau mungkin juga ada cashbacknya. Kemanapun Anda akan berburu diskon, pendengar, Sukma akan tetap temani ruang dengar Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1. Setelah ini lagu dari Indonesian Voice, Rumah Kita, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 105,2, 99,5 dan juga 100,9. Atau untuk para pendengar yang sudah membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Iya, dan juga tentunya selamat sore untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya, gimana nih pendengar hari Anda di 17 Agustus 2026? Apakah Anda sudah berburu diskon hari ini atau ada yang udah capek juga karena tadi pagi ngikutin upacara bendera? Atau ada yang masih gak sabar untuk melihat nanti bagaimana keberlangsungan ya dari upacara penurunan bendera yang tentunya kami masih akan juga ikuti dan kami hadirkan juga untuk Anda pendengar nanti ya untuk relay penurunan bendera pada saat HUT ke-81 Republik Indonesia. Tapi sebelum ke penurunan nih pendengar, upacara penurunan bendera merah putih, Sukma mau ngomongin nih, ada kisah menarik gitu ya dari Mei Liana dan juga Bilqis pada saat upacara 17-an tadi di istana. Iya, karena mereka juga menceritakan gitu ya bagaimana sulitnya berburu tiket untuk bisa mewujudkan mimpi merayakan 17-an di Istana Merdeka pastinya. Iya, dan juga pendengar Bilqis Rahmantika serta Meliana Auranda mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka untuk pertama kalinya. Menariknya pendengar Bilqis, mahasiswi dari Universitas Diponegoro Semarang harus menempuh perjalanan jauh dari kampung halamannya ke Jakarta untuk hadir pada acara bersejarah tersebut. Tentunya pendengar, kehadiran kedua mahasiswi ini menunjukkan antusiasme generasi muda dalam memperingati momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pastinya. Kalau pendengar sendiri, apakah Anda pernah juga untuk mencoba gitu ya di bulan ini untuk juga ikutan war tiket supaya bisa ikut upacara bendera di Istana Merdeka? Karena Bilqis dan juga Meliana ini juga ini ya pendengarnya, mereka menceritakan juga bagaimana sulitnya pada saat war sampai pakai 20 HP. Karena mungkin kayak beruntung hoki-hokian saja seperti itu. Dan setelah berhasil mendapatkan tiket, Bilqis dan juga Meliana langsung prepare ya, sudah sewa pakaian sejak 6 Agustus 2026 untuk dikenakan saat menghadiri upacara. Serta pakaian yang dipilih adalah pakaian adat Padang yang tentunya menambah menambah kesan istimewa pada pengalaman pertama untuk mengikuti upacara di istana. Wow, luar biasa sekali pendengar. Ini adalah wujud generasi muda ya, yang antusias sekali dalam memperingati momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Serta pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap melalui laman kami di rri.co.id. Selain ini pendengar, lagu dari Hi-Fi Pemuda akan temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2, 99,5, dan 100,9. Serta untuk para pendengar yang juga membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda edisi spesial Kemerdekaan Republik Indonesia sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta pendengar, setelah ini juga di pukul 16.05 kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar sore hari ini, dialog ruang UMKM, yang dimana kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang sangat cantik dan juga sangat menarik, yaitu adalah membongkar rahasia usaha anggrek di Bali. Jadi untuk Anda pendengar yang suka sekali koleksi bunga anggrek di rumah, nah ini pas banget nih buat Anda, dan sayang banget kalau misalnya Anda lewatkan. Jadi tentunya Anda bisa sekali untuk simak melalui FM 105,2, 100,9, 99,5, dan juga pastinya kami akan siarkan langsung juga melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Nanti ya pendengar di pukul 16.05, tapi sebelum kita ke dialog ruang UMKM, Sukma akan putarkan satu lagu dulu dari Tulus, Manusia Kuat.

0: relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusiin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini, Dialog Ruang UMKM. Kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik dan juga sangat cantik ya di sore hari ini, edisi kemerdekaan juga pendengar. Jadi untuk para pendengar yang ingin menyimak dialog kami, Anda bisa sekali untuk mengikuti melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 MHz di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Serta untuk para pendengar, Anda juga bisa sekali simak juga dialog kami melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya Anda bisa sekali untuk download melalui Play Store maupun App Store. Serta pastinya Dialog Ruang UMKM sore hari ini juga kami siarkan secara live pendengar di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Sore hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai topik bunga cantik, bisnis menarik, membongkar rahasia usaha anggrek di Bali. Jadi untuk para pendengar yang hobi dan gemar sekali untuk mengkoleksi bunga anggrek di rumah, nah sangat sayang gitu ya kalau Anda melewatkan dialog ini. Jadi untuk para pendengar yang ingin juga sharing-sharing atau memberikan pertanyaan seputar topik kita pada sore hari ini, Anda bisa sekali untuk langsung komen di Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-781-23830. Dan tentunya pendengar, untuk dialog ruang UMKM sore hari ini kami akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Tanpa berlama-lama lagi pendengar, Sukma langsung kenalan gitu ya sama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Sudah hadir Ibu Nilo Putu Heni Yulinda Sari Dadri. Selamat sore Bu Linda ya.
2: Iya, saya Linda. Okay. Sore Mbak Sukma.
1: Kabar baik Bu Linda?
2: Kabar baik.
1: Terima kasih banyak ya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar, edisi kemerdekaan ya. Kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai bunga yang pastinya menjadi kegemaran banyak orang juga. Karena pastinya dalam usaha anggrek ini pasti juga ada rahasianya. Begitu juga dengan dari Bu Linda ya, Linda Orchid gitu ya. Pasti ada rahasianya juga. Nah, kita akan kupas tuntas ya pendengar di sore hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin sharing-sharing atau ingin bertanya gitu ya kepada Bu Linda seputar tips atau apa yang ingin Anda tanyakan, bisa sekali Anda langsung ketik gitu ya di kolom komentar Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar atau langsung ke line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-781-23830. Baik, langsung saja ya Sukma berbincang-bincang sama Bu Linda seputar Linda Orchid. Nah, bagaimana nih Bu Linda? Kenapa nih, boleh cerita gitu ya, kenapa pertama kali langsung coba untuk jualan anggrek atau sebelumnya ada usaha lainnya? Mungkin bisa diceritakan juga latar belakang gitu ya dari terbentuknya Linda Orchid ini. Silakan Bu Linda.
2: Halo Mbak Sukma, iya. Ya, merdeka dulu ya, hari ini luar biasa ya. Sekali karena pas banget momennya ya.
1: Betul.
2: Jadi hadiah terspesial.
1: Wah,
2: untuk saya.
1: Luar biasa. Bukan upacara tapi siaran gitu ya, untuk membaikkan informasi juga. Oke, baik, silakan Bu Linda.
2: Linda Orchid ini berdiri itu 2017 ya. Itu 2017 awal, itu pun belum berdiri ya sebenarnya. Jadi kita masih yang belum ada kepikiran untuk aku mau serius di sini tuh enggak. Itu dulunya aku tuh suka beli bunga yang bulan X. Tahu enggak bulan X, X itu? Kadang kalau ada orang yang ngerentalin, pohonnya kan kalau bunganya kalau udah layu, pohonnya kan dikembaliin. Nah, pohonnya itu kan dijual lagi dengan harga yang
1: miring gitu ya.
2: Miring gitu lah ya. Nah, aku tuh suka berburu itu dulu.
1: Untuk pribadi banget. Berarti ya?
2: Iya, untuk pribadi. Jadi aku anggap gini, beli murah tapi hasilnya banyak gitu. Beli aku 5, 10 pokoknya di mana tuh aku ada memang toko-toko yang jual gitu. Coba deh aku mampirin ke sana. kok jadi apa namanya ya, kok jadi keterusan, kok lama-lama ini penuh rumahnya, penuh rumahnya gitu. Coba terus dipelihara dia lagi, apa lihat dia akar tumbuh itu kok bahagia banget. Iya, iya. Mungkin kayak orang gila juga ya, kita ngobrol pagi-pagi. Hai hai, kamu gimana kabarnya? Pokoknya kayak gitu. Jadi stresnya hilang sebenarnya.
1: Oke, okay. Jadi awalnya memang kayak hobi aja gitu ya Bu Linda ya. Bahkan tuh kesenangan aja pribadi dengan mengoleksi bunga-bunga yang udah layu gitu ya. Namanya X apa tadi, Bu?
2: Orang bilang bulan X atau bulan pasca.
1: Oh, bulan pasca. Nah, kayak gitu. Awalnya sampai penuh nih berarti ya, pekarangannya di halaman di rumah udah sampai full. Sampai setelah itu baru kepikiran untuk jual gitu Bu Linda.
2: Iya, aku tempel-tempel dulu di Jepun, terus sudah penuh, aku belikan pot. Nah, terus yang di pot-pot itu coba-cobalah aku posting di medsosnya kan. Posting ini bahagia banget gitu captionnya. Terus lihat dia kembang, terus ada teman lagi, kamu jualan ya? Ah, enggak, itu boleh dibeli enggak? Enggak, saya koleksi nih loh, tak gituin. Boleh deh. Terus gini, terus suami bilang gini, ngapain itu bunga dibanyakin di rumah, jual aja, digituin, jual aja.
1: Langsung duit gitu ya.
2: Jual ya? Iya, nanti beli lagi, bikin lagi.
1: Iya,
2: boleh juga. Ya udah, mulainya dari hal-hal yang sepele itulah ya.
1: Oke, luar biasa. Padahal dari hobi yang awalnya cuma mengkoleksi, tapi sampai penuh gitu ya rumahnya. Sampai sang suami minta Bu Linda untuk bisa dijual aja. Jadi kayak berputar gitu ya uangnya ya Bu Linda ya. Jadi bisnis gitu. Betul. Berarti awalnya promosi

0: beli yang lain lagi gitu. Pokoknya mulainya memang dari kecil.
1: Oke, baik. Semua kepikiran kayak, wah kalau misalnya bisnis bunga kayaknya bakal banyak banget nih modalnya gitu ya. Tapi ternyata Bu Linda dengan modal 1 juta ya bisa akhirnya sampai 6 tahun nih usahanya berjalan ya.
0: 6 tahun sudah survive lah.
1: Sudah
0: ya.
1: Survive lah ya.
0: Sudah kena angin badai.
1: Oh, ada angin badainya juga nih. Oke, baik-baik. Dan tapi sebenarnya kalau dari Bu Linda sendiri, karena tadi juga ada dorongan dari suami gitu ya untuk menjadikan ini bisnis seperti itu. Tapi kalau dari Bu Linda sendiri, apa nih yang membuat berani gitu ya menjadikan ini bisnis? Baik, seperti itu. Silakan Bu Linda.
0: Pertama-tama mungkin karena ada laku itu.
1: Itu yang
0: membuat saya, apa yang saya posting kok orang itu pengen gitu loh. Saya mau, apa yang saya posting kok mereka pada mau ya apa yang saya posting.
1: Kayaknya wangi ya tangannya Bu Linda.
0: Aduh, gitu kali ya. Kok mereka pada mau? Oh, berarti mungkin coba deh. Cocok kayaknya saya mulai nih. Coba deh beli-beli sedikit-sedikit dulu sambil untuk ngecek market ini cocok nggak sama saya, biar nggak terlalu nanti kita beli banyak tau-taunya rugi gitu.
1: Betul.
0: Kan serem juga ya. Coba deh mulai lagi dari sedikit-sedikit beli yang udah berbunga, kan lebih gampang kita untuk menjual di awal ya. Seperti itulah, karena laku
1: ya. Itu laku. Jadi pemantik pertama kali ya.
0: Yeah.
1: Itu dia ya, karena emang nggak banyak sih ya yang mungkin berani untuk memulai bisnis seperti itu, apalagi bisnis anggrek. Mungkin banyak yang mikir juga kayaknya bunga anggrek peminatnya cuman ibu-ibu aja kayak gitu kan, dan mungkin anak muda nggak suka kayak gitu. Tapi kalau sekarang Bu Linda gimana nih peminat dari anggrek, apakah masih banyak kalangannya dari apa aja nih?
0: Astungkara peminatnya terus bertambah.
1: Terus bertambah ya Bu.
0: Terus bertambah, bahkan setelah ini kita masuk memang udah didalami. Ternyata wah, kebutuhan anggrek di Bali terutama luar biasa ya.
1: Iya,
0: ternyata
1: kan?
0: Kita tuh dulu cuman ya apa ya, sekarang wah kita sampai kekurangan. Pokoknya luar biasa memang peminat dari pariwisata itu sendiri.
1: Oh,
0: kan.
1: Iya, iya. Oke, baik.
0: Itu yang mengakibatkan kebutuhannya itu besar,
1: besar
0: di
1: ya.
0: Bali ya.
1: Baik, berarti bukan cuma jadi koleksi di rumah, tapi untuk beberapa tempat pariwisata, hotel, kayak gitu juga pastinya ada sentuhan bunga anggrek juga ya Bu Linda ya.
0: Ada.
1: Ada ya pasti ya.
0: Ada banget ya.
1: Kalau sekarang yang paling banyak peminatnya bunga anggrek apa nih Bu Linda?
0: Kalau sekarang kita di anggrek bulan.
1: Oh, anggrek bulan masih
0: anggrek
1: ya?
0: Bulan
1: eksis ya?
0: Masih eksis. Itu padahal udah dari lama ya.
1: Betul.
0: Anggrek bulan, tapi tetap dia bertahan. Anggrek bulan, anggrek dendro itu masih bertahan untuk saat ini. Bahkan bulan, anggrek bulan itu peminatnya luar biasa.
1: Luar biasa sampai
0: luar biasa.
1: Sekarang.
0: Sampai sekarang ya.
1: Iya, karena sekarang ada inovasi warna juga Bu Linda.
0: Iya benar. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang sudah membuat warna-warna yang menarik,
1: nah,
0: selain warna
1: itu.
0: Putih dan ungu.
1: Oh,
0: tetapi
1: iya,
0: jangan
1: iya.
0: Salah, warna putih dan warna ungu tetap paling best seller di antara warna lain.
1: Wow, luar biasa. Menarik banget ya, ternyata putih dan juga ungu, bunga anggrek bulan, dendro itu masih jadi best seller ya, bahkan di Linda Orchard ya sampai saat ini.
0: Masih menjadi bestseller, top one lah kita.
1: Top one ya?
0: Ya.
1: Oke, luar biasa sekali. Pastinya ini yang juga dicari oleh banyak pecinta anggrek gitu ya. Menarik sekali sebenarnya kalau ngomongin anggrek gitu ya. Dan sekarang bisnisnya Bu Linda, Linda Orchard ini udah jalan 6 tahun gitu ya Bu ya. Ada nggak nih problem terbesar atau tantangan dalam menjalani bisnis anggrek ini? Apakah ada naik turunnya juga Bu Linda? Silakan.
0: Kalau problem pasti ada ya. Satu aja kuncinya, jangan kamu nyerah. Itu aja. Kalau kamu udah nyerah, ya sudah, apapun tuh nggak bakalan jadi. Tapi kalau kamu masih tetap optimis, mungkin tidak ada rejeki sekarang, besok lusa itu pasti ada. Oh ya, jangan nyerah. Dukungan juga dari orang terdekat itu sangat penting.
1: Wow, sangat
0: penting.
1: Sangat penting.
0: Iya. kalau nggak didukung entar diomelin, wah parah. Jadi dukungan itu aduh luar biasa banget.
1: Iya, luar biasa banget bisa ada kontribusinya gitu ya untuk sangat menjalankan bisnis ini. Apalagi bisnis anggrek mungkin juga kalau tantangannya bisnis anggrek nih apa nih Bu?

0: Oh, Linda, apakah mungkin karena bunganya cepat layu jadi gimana atau gimana nih?
1: Tantangannya mungkin kebanyakan kayak di perawatan ya.
0: Perawatan, nah itu dia.
1: Perawatannya. Jadi kita kasih dia pupuk yang teratur, perawatan penyakitnya juga tetap itu tanpa harus penyakit datang dulu, enggak. Jadi
0: Iya,
1: tetap
0: iya.
1: perawatan insektisida, fungisida tetap harus berjalan. Jadi jangan sampai di tengah jalan dia menjadi layu. Itu tantangan terbesar sebenarnya,
0: Tantangan
1: tantangan
0: terbesar.
1: penyakit itu.
0: Iya, apalagi kalau udah tumbuhan gitu ya.
1: Iya.
0: Ya bahkan ini tadi Bu Linda juga sudah sampaikan bahwa sebelum ada penyakit yang menyerang gitu ya, harus udah ada dikasih obat dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Makanya harganya nggak murah juga ya kalau misalnya kita ngomongin anggrek seperti itu. Tapi ada juga Bu ya, kalau misalnya sekarang kebanyakan masyarakat maunya beli yang udah ada bunganya atau yang bibit-bibit sih biasanya.
1: Selama ini 75% pelanggan saya kan ibu-ibu ya
0: Nah,
1: kebanyakan. Mereka lebih senang melihat bunga dulu.
0: Oh, melihat bunga dulu.
1: Melihat
0: Nah,
1: bunga
0: itu
1: dulu.
0: daya tarik utamanya ya.
1: Iya, melihat pokoknya mereka lihat saya pengen pulang kerja ada bunga, jadi saya lebih ceria lah sampai di rumah.
0: Baik.
1: Tetapi memang 25% banyak juga teman-teman yang ingin melihat proses.
0: Ah,
1: Jadi
0: luar
1: saya
0: biasa.
1: bisa belinya lebih murah tapi dapatnya banyak, tapi menunggu
0: Tapi
1: setahun gitu.
0: itu dia.
1: Ada.
0: Ada ya, berarti memang bermacam-macam. Tapi di Linda Orchid memang ada dari yang bibit sampai yang berbunga pun udah ada ya, Bu ya.
1: Ada.
0: Ada semuanya.
1: Yang bibit, yang berbunga ada.
0: Lengkap gitu
1: Lengkap.
0: ya. Oke, nanti bisa di datang langsung ke Linda Orchid gitu ya, atau
1: Oke,
0: kepo-kepoin
1: betul.
0: ya.
1: Datang langsung ke Linda Orchid
0: Atau
1: di
0: kepo-kepoin ya.
1: Sading,
0: Oh, di
1: iya.
0: Sading. Sading itu di mana tuh, Bu?
1: Nah, Sading itu di mana ya? Di Kabupaten Badung.
0: Dekat Puspom ya.
1: Dekat Puspom. Dan luar biasa sekali, mungkin bulan depan saya mau rencana untuk ekspansi ke di Jalan Raya Sempidinya nanti ya, di depan Puspomnya. Jadi kita pengen punya toko yang ya di jalan lah ya, jadi orang tuh lihat. Kalau selama ini kita di Stading lebih mirip seperti home store,
0: Home store.
1: karena rada masuk ke dalam.
0: Tapi tetap ramai pasti yang ke sana.
1: Astungkara tetap
0: Oke,
1: dapat rezeki
0: dapat rezeki
1: pokoknya, iya.
0: Astungkara. Oke, baik. Nanti kita kepo-kepoin lagi pendengar mengenai marketingnya gitu ya. Seperti apa sih cara pemasaran dari Linda Orchid ini? Bersama Bu Linda tentunya kita akan berbincang-bincang. Tapi kita jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Denpasar sore hari ini. Dialog Ruang UMKM, kita masih berbincang-bincang mengenai bunga cantik, bisnis menarik, membongkar rahasia usaha anggrek di Bali. Dan tentunya masih bersama Bu Linda ya di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi untuk para pendengar, Anda bisa sekali untuk simak dialog kami melalui FM 100,5, 99,5, 105,2 dan juga pastinya melalui live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Sukma juga mengundang Anda pendengar yang ingin sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan seputar topik pada sore hari ini. Anda bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau lebih mudahnya juga pendengar Anda bisa langsung komen di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Baik, Sukma kembali ya akan berbincang-bincang bersama dengan Bu Linda yang tadi juga beliau sudah mengatakan bahwa sebenarnya ini sampai sekarang gitu ya masih di home store, di Sading seperti itu. Bulan depan baru akan move ke Jalan Raya Sempidi di depan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin home store, tadi juga Bu Linda sudah sampaikan jalannya agak masuk-masuk gitu ya. Tapi kalau dari Linda Orchid sendiri gimana nih Bu untuk strategi marketingnya? Apakah dari media sosial kah atau gimana? Silakan Bu Linda.
1: Iya, memang karena kita masih home store, jadi kita masih sangat mengandalkan medsos ya. Jadi di TikTok, di IG tetap masih itu setiap hari ada aja memang video-video yang saya buat. Jadi buat orang-orang tuh biar datang ke home store kita, karena kan kalau nggak ada itu medsos kayaknya nggak ada yang datang deh, karena nggak kelihatan tokonya. Iya. Begitu, makanya itu dengan dukungan suami akhirnya kita mulai bulan depan setelah berbagai macam pertimbangan, setelah nyogok sana sini ayo gini, akhirnya kita bulan depan kita pindah ke ini, ke Sempidi ya. Jadi itu dekat banget di depan Puspom, pintu masuk yang jalan besarnya. Ya kita ada store kecil lah di sana nanti.
0: Oke, luar biasa. Tapi nanti kalau misalnya store yang di depan Puspom udah buka, yang di home store gimana? Tetap jalan gak?
1: Tetap. Wah, kita tetap jalan.
0: Luar biasa. Ntar bagi kayaknya ya, ibu di rumah, bapaknya yang di toko gitu ya.
1: Iya, betul. Berbagi nanti kita.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan pastinya promosinya juga dilakukan melalui media sosial. Bahkan dari 6 tahun yang lalu ya, Bu, udah pakai media sosial berarti ya.
1: Sudah pakai media sosial dari 6 tahun yang lalu.
0: Oke, dari semua media sosial mana yang paling efektif nih menurut Bu Linda?
1: Menurut aku ya semua efektif, semua ya efektif. Tetapi ya, sekarang saya hanya pakai lebih banyak di TikTok sama IG aja. Itu saya yang lebih banyak sekarang.
0: Oke, baik, luar biasa. Karena memang itu dia ya, dengan kecanggihan teknologi yang ada, nah kita juga harus bisa memanfaatkan itu ya Bu ya, ya. Salah satunya adalah untuk mempromosikan usaha yang kita punya. Apalagi bisnis anggrek ini pasti udah banyak banget ya yang suka. Dan juga seperti yang Bu Linda juga tadi sudah sampaikan bahwa high demand juga ternyata di Bali ya, banyak yang minat seperti itu. Bukan hanya dari kalangan ibu-ibu aja seperti itu, tapi kalau dari Bu Linda, bagaimana nih realita bisnis ya di Linda Orchid? Kalau misalnya mengalami kerugian, atau pernah nggak nih Bu mengalami kerugian, dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Bu Linda.
1: Kalau kerugian itu gagal pasti ya. Saya pernah mungkin 2 tahun yang lalu, jadi satu GH dendro saya, entah kenapa, empat tahun yang lalu, jadi anggap kita masih baru ya, baru masih memulai, masih mencari-cari nih proporsinya kayak apa. Jadi saya nggak panen 6 bulan itu, saya nggak ada kayak nggak bisa menjual barang. Karena setiap bunga dendro saya tumbuh spike atau kenop, dia entah kenapa dia kayak layu gitu loh. Dia langsung layu, muncul dikit layu, atau muncul dikit kayak dimakan belalang dia. Ternyata setelah usut punya usut, saya kurang menerapkan itu untuk penanggulangan penyakitnya itu. Hanya kita konsentrasi mupuk. Ternyata kita enggak melakukan insektisidanya, enggak, jarang gitu loh, untuk anti jamurnya juga enggak. Jadi itulah yang menyebabkan kita seperti itu waktu lalu, 6 bulan waktu itu cukup lama.
0: Cukup lama ya.
1: Cukup lama, sampai kita kemana-mana nanya ke teman-teman senior, nih kayak apa nih, kayak apa, kalian pernah enggak kayak gini, aku mohon dong sarannya kayak gini, aku begini-begini. Oh ternyata setelah dicari usut-usut masalahnya, ternyata ya memang dari pihak kita sendiri ya yang lalai gitulah ya. Ya, sungkara dengan kejadian seperti itu yang dulu, akhirnya sekarang kita
0: berbenah juga, berbenah, dan belajar ya.
1: Iya, pupuk tetap jalan, penanggulangan penyakit harus tetap jalan, jangan sampai penyakit itu masuk dulu. Kalau penyakit masuk dulu agak lama untuk ininya, untuk normalnya lagi dia membutuhkan waktu yang lumayan lah ya.
0: Lumayan. Oke, baik, luar biasa sekali. Itu dia ya, memang setiap bisnis pasti ada kelemahannya, tantangannya seperti itu. Tapi dengan adanya itu kita juga pastinya akan belajar dan berusaha untuk bagaimana nih cara untuk menanggulanginya seperti itu. Apalagi kalau ngomongin bisnis tumbuhan anggrek seperti itu ya. Kalau anggrek biasanya berbunganya berapa lama nih Bu menunggunya?
1: Kalau anggrek dendro, dia ini kan cocok ya, dia di daerah kita ya, di daerah panas kayak gini nih, di dataran rendah lah ya. Dia itu bisa setahun tuh bisa 5 kali berbunga, atau gini, sekarang dia berbunga habis, entar lagi beberapa ini lagi muncul lagi calon baru. Jadi dia kalau pas ya, agroklimatnya itu pas, dapat angin pas, sinar pas, air juga dia pas gitu. Pokoknya dendro itu
0: rajin
1: berbunga. Iya, ya, termasuk anggrek yang rajin berbunga dia.
0: Berarti dari semua anggrek yang ada di Linda Orchid, yang paling mudah perawatannya dan Bu Linda juga sarankan ya untuk para ibu-ibu bisa punya juga di rumah, apa nih Bu Linda?
1: Kalau yang menurut aku paling gampang itu dendro.
0: Dendro pasti.
1: Karena dia dikasih sinar yang 80% nih pun dia nggak ada masalah.
0: Iya.
1: Ada masalah, dia malah rajin berbunga. Aku saranin deh buat yang baru pertama kali.
0: Nah, itu dia yang baru pertama kali.
1: Baru
0: ya,
1: pertama kali coba anggrek dendrodium dulu. Setelah itu berhasil, coba lagi merambah anggrek bulan, anggrek Catalia, anggrek Vanda. Jadi mungkin menurut aku dendro dulu deh untuk dendro yang step ya. Awalnya.
0: Step awal. Yeah. Kalau step yang paling sulit apa nih Bu Linda?
1: Sebenarnya kalau udah dendro itu didapat, mungkin yang lain tidak ada masalah. Oh, asal tahu.
0: Iya.
1: Asal tahu, misalnya anggrek bulan dia nggak boleh terlalu sinarnya banyak. Jadi sinar untuk anggrek bulan cuma 30%. Jadi kayak di bawah pohon dia oke bisa hidup. Baik. Malah itu kalau kena sinar full, aduh entar nggak bertahan lama, bisa cepet wasalam dia,
0: Okay,
1: harus diketahui dulu gininya habit-habitnya dia,
0: beda-beda ya, beda-beda ternyata setiap spesies ya, setiap jenis dari bunga anggrek itu sendiri. Jadi itu ada sedikit saran juga ya dari Bu Linda untuk para pendengar yang mungkin kepo, pengen coba untuk punya bunga anggrek di rumah tapi baru pertama kali, bingung nih, takutnya mati cepat gitu ya tanamannya. Nah, Anda bisa coba dari anggrek jenis yang dendro dulu. Dan dendro pun sekarang banyak jenis, banyak warnanya juga ya Bu Linda ya.
1: Banyak
0: banget
1: variannya.
0: Ya variannya.
1: Walaupun warna ungu, ungu itu bisa macam-macam lagi turunannya.
0: Ada turunannya lagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Banyak pokoknya. Nah. Kalau penggemar itu, oh ternyata saya belum punya yang warna ini. Beli.
0: Berarti Bu Linda juga udah mempelajari ya habit dari masyarakat ya, atau dari ibu-ibu ya. Kayaknya satu warna, dua warna nggak cukup gitu ya kalau cuman punya dua warna aja di rumah. Nanti ungu pun, ungu nggak cukup. Nanti ada ungu muda.
1: Iya.
0: Ungu yang ada bercak-bercaknya seperti itu.
1: Pokoknya kalau sudah kena racun, udah kena racun anggrek, seling scroll medsos, waduh. Itu tuh udah akut dah itu ininya.
0: Udah akut ya.
1: Pasti dah itu mencari dia
0: terus-terusan ya, bahkan betul. Nanti coba-coba lagi ke jenis-jenis yang lain ya Bu ya. Oke, baik. Kalau misalnya ada masyarakat yang punya tanaman anggrek di rumah seperti itu, apakah harus juga punya penanganan seperti tadi Bu, anti jamur atau insektisida seperti itu Bu Linda?
1: Sebaiknya tetap ya harus dikasih juga terutama ketika musim hujan melanda. Musim hujan itu satu sisi dia akan membawa berkah, dia akan menggemukkan pohon itu sendiri, tetapi di sisi lain hujan itu juga membawa penyakit. Jadi nanti bisa jamuran, nanti bisa mengundang tanaman mit-mit yang lain. Jadi tetap itu ketika musim hujan pupuknya di stop dulu, tapi yang jalan insektisida dan fungisidanya tetap harus jalan.
0: Walaupun untuk, di rumah aja ya.
1: Walaupun iya betul. Tetap harus jalan dia.
0: Baik. Kalau musim kemarau berarti
1: normal.
0: Tetap pupuk
1: normal.
0: Aja.
1: Pupuk tetap juga sesekali insek jalan, fungi jalan, tetap juga.
0: Oke, baik, itu dia. Berarti ini kayak ngerawat anak juga ya.
1: Betul.
0: Harus diperhatiin banget.
1: Harus
0: gitu ya.
1: Tapi kadang ketika nggak kita perhatiin dia
0: malah baik-baik,
1: baik-baik aja gitu,
0: malah rajin berbunga kayak gitu ya. Ini pengalaman pribadinya Bu Linda juga ya, dari semua anggrek yang sudah dipunya ya. Oke, baik, menarik sekali ya pendengar. Kalau misalnya kita bahas tentang anggrek ini memang nggak bakal pernah habis gitu ya, sesuai dengan jenisnya juga ya. Sekarang anggrek bahkan udah banyak banget, ada jenis-jenisnya, warna-warnanya, bahkan sekarang bisnis anggrek pun sedang naik untuk bisa dijadikan sebagai ini ya, hadiah juga ya, untuk mungkin teman-teman yang lagi buka kantor baru pasti sekarang hadiahnya anggrek, bunga anggrek, plan yang hidup gitu ya. Rangkaiannya itu.
1: Jadi ini bisnisnya sangat menjanjikan karena sudah banyak yang melirik kan, untuk hadiah ulang tahun, untuk kolega, untuk saudara yang sakit, itu rata-rata sekarang udah beralih lah ya. Mereka beralih. Jangan salah, anggrek itu pembawa rezeki di rumah.
0: Luar biasa.
1: Pembawa ketenangan kalau di rumah. Iya.
0: Nah, ini nih yang buat ibu-ibu jadi tergoda. Membawa ketenangan, membawa kesejukan di rumah. Dan pastinya ini kan menarik banget ya. Bunga anggrek siapa sih yang gak tahu, siapa sih yang gak tertarik. Karena memang cantik banget gitu ya. Walaupun memang seperti yang Bu Linda sudah katakan, emang kita harus rawatnya kayak anak sendiri. Harus perhatian banget gitu ya. Apalagi ada waktu-waktunya juga, musim kemarau, musim hujan, itu pun pastinya penanganannya beda gitu ya. Perhatian yang harus diberikan juga beda gitu. Oke, baik, di Facebook kami juga ada Pak Ketut Suyase yang sudah bersamai kami, lalu juga ada Mbak Ria, serta ada Pak Hendra dan juga Kak Tiara yang masih menemani ruang dengar kami ya di UMKM Bicara di Facebook kami juga seperti itu. Oke, baik Bu Linda, setelah ini kami akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Calanthe baliensis, merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak, terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik, dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40-50% saja.
6: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentu saja di Denpasar sore hari ini. Dialog Ruang UMKM bersama dengan Linda Orchid, kita masih berbincang-bincang mengenai bunga cantik, bisnis menarik membongkar rahasia usaha anggrek di Bali. Baik Bu Linda, kita akan sambung perbincangan kita ya mengenai bunga yang sangat cantik dan juga bisnis yang menarik ini, yaitu adalah usaha anggrek di Bali. Untuk para masyarakat Bu Linda atau para ibu-ibu ya yang ingin mengoleksi bunga anggrek, ada nggak nih tips untuk membedakan bibit murah dan juga bibit berkualitas? Mungkin dari Bu Linda, silakan.
1: Wah, pertanyaannya susah-susah gampang ya. Bibit murah dan bibit berkualitas. Yep. Dan tentunya kita kalau beli bibit, mending cari yang lebih mahal, dikit, tapi dia memang berkualitas gitu loh. Baik. Barangnya. Jadi kita tahu dia dari importir apa gitu kan. Jadi kita dari bibit kita pun sendiri, kita memang milih bibit. Jadi kita kerjasama dengan salah satu perusahaan importir. Jadi baik, dialah yang menjadi pemasok untuk bibit-bibit kita, baik itu bibit dendro dan bibit anggrek bulan. Karena saya sudah pernah mencoba dulu datangin bibit dari tempat B gitulah ya. Baik. Jadi B kita datengin, yang tempat yang kita biasa juga tetap kita datengin. Ternyata dari sekian dengan perawatan yang sama, penyiraman yang sama, pemupukan yang sama, jadwal inseknya sama, ternyata bedanya itu di, kalau kata orang, ditumbuh kembangnya.
0: Ditumbuh kembangnya.
1: Benar-benar
0: kayak anak ya.
1: Iya, jadi kalau memang bibit sudah dari awal dia sudah bagus, hasilnya pun, hasil ending akhirnya itu pasti akan bagus. Jadi kayak anggrek bulan misalnya, kalau memang sudah bagus nih, step-stepnya sudah tercukupi ininya, keluar bunganya pun akan jadi panjang. Keluar bunganya pun akan jadi 10 kuntum lebih gitu loh, menjuntai gitu dia jadinya. Iya, jadi gak apa-apa kamu keluarin
0: ya,
1: uang
0: spend lebih, di awal
1: lebih
0: ya,
1: sedikit dari awal, tetapi kamu mendapatkan hasil yang maksimal
0: nantinya ya. Oke, itu dia pendengar tipsnya ya untuk para pendengar yang ingin belinya dari bibit gitu ya. Perbedaannya bibit murah dan juga bibit berkualitas, kalau dari Bu Linda mending spend lebih di awal gitu ya, supaya dapat bibit yang berkualitas walaupun dengan harga yang lebih mahal sedikit, tapi nanti hasil di akhirnya itu pastinya akan lebih baik dan Anda pasti suka. Kalau misalnya di akhir malah bibitnya atau bunganya nggak sesuai harapan atau nggak pernah berbunga, nah nanti sedih gitu ya, padahal awalnya mencoba beli bunga anggrek supaya happy, supaya nanti pulang kerja ada yang dilihat cantik-cantik gitu ya Bu Linda ya. Oke, baik, di Facebook kami juga ada satu pertanyaan dari Bu Lina. Sore Mbak Sukma dan juga sore Ibu Linda, tanya Mbak, tadi disebut melakukan pemupukan dan inseksida secara berkala. Boleh di-share pupuk apa yang dipakai dan berapa kali pemupukan dilakukan dalam sebulan? Terus untuk obat jamur dikasih obat apakah? Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Linda.
1: Oke, terima kasih banyak Bu Lina. Jadi untuk pupuk kita ada beberapa jenis, bisa dipilih salah satu ya. Ada B1, ada Gaviota, ada Gandasil, itu bisa dipilih.
0: Oh,
1: itu
0: bisa dipilih.
1: Bisa dipilih.
0: Nggak harus semuanya
1: pakai,
0: ya.
1: Nggak harus semuanya. Pilih salah satu aja. Mungkin mau di Gaviota ya sudah dipakai di Gaviota.
0: Baik.
1: Terus insektisida bisa dipilih ada Alika, ada Confidor kayak gitu. Jadi pemakaian pupuk dengan insek itu harus jeda. Jadi sekarang misalnya hari Selasa makainya pupuk,
0: baik,
1: jadi insektisidanya bisa selang hari Jumat, seperti itu.
0: Selang 3 harian lah ya Bu ya.
1: Fungisidanya diselangin lagi 3 hari, anti jamurnya. Iya, jangan
0: sekalian,
1: karena berbeda ininya. Dampaknya nanti berdia berbeda.
0: Oke, baik-baik. Berarti nggak bisa sekalian ya untuk para pendengar yang mungkin biar cepat sekalian nih. Satu hari pupuk langsung, insektisidanya langsung, dan fungisidanya juga sekalian gitu ya. Kan sekalian ya di kita merawat tanaman gitu ya. Jadi besok-besoknya udah aman gitu ya. Satu minggu sekali, tapi nggak bisa ternyata pendengar. Karena harus berjarak ya Bu Linda ya.
1: Sebaiknya jeda.
0: Sebaiknya dijeda. Dan itu dia tadi pilihannya juga sudah disebutkan ya oleh Bu Linda, semoga bisa diterima jawabannya oleh Bu Lina yang sudah bertanya di Facebook kami, serta di WhatsApp kami juga ada Bu Resmi di Singaraja yang masih mendengarkan ya, dan juga menyimak dialog sore hari ini. Lalu juga ada Bu Nirani Indi dan juga Pak Arya Astra. Wah, ini kayaknya semuanya pada suka anggrek gitu ya. Oke, baik. Dan menarik sekali tadi ada info juga mengenai perbedaan bibit murah dan juga bibit berkualitas seperti itu. Dan Bu Linda, untuk saat ini apakah Linda Orchid juga bisa menjual anggrek keluar Bali untuk saat ini?
1: Bisa
0: ya?
1: Bisa banget Mbak.
0: Wow, nah,
1: jadi
0: luar
1: kita
0: biasa.
1: Bisa supply ke Lombok. Sudah rutin ya, satu minggu sekali Lombok, Makassar, dan Palu.
0: Wow.
1: Itu sementara.
0: Baik, ya. Luar biasa tuh, jauh banget juga ya. Berarti ada packingannya lebih lebih gini juga ya Bu Linda ya, lebih
1: ada.
0: Kayak gimana ya, kan karena tanaman anggrek gitu ya dikirim ke luar kota, pastinya ada perlindungan itu ya dari mungkin ada busa-busanya juga ya, seperti itu ya, beda ya.
1: Ekstra dia, jadi
0: ekstra,
1: ada
0: nah,
1: busanya
0: itu dia.
1: Untuk melindungi bunga agar tidak kena gesekan selama di jalan.
0: Nah, itu dia.
1: Harus ekstra sedikit memang kalau packing seperti itu. Tapi karena emang udah sering ya, maksudnya udah sering kita ambil kerjaan itu, jadinya ya sudah aman.
0: Sudah
1: sekarang.
0: Aman sekarang. Nah, jadi untuk para pendengar yang mungkin di luar Bali juga, nah ingin beli anggrek di Linda Orchid, nah udah bisa juga nih pengiriman ke luar Bali. Aman juga ya, pas karena pasti packingnya juga udah ekstra. Jadi nggak ada ketakutan lagi kalau misalnya tiba-tiba bunganya rontok semua, atau misalnya ada kerusakan sedikit gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya, kalau pengiriman yang jauh pastinya akan ada aja gitu ya, gesekan dengan barang-barang yang lain seperti itu. Baik Bu Linda, karena waktunya juga sudah semakin merapat ya ke menit ke-50 seperti itu, mungkin ada pesan dari Bu Linda kepada generasi muda yang mungkin ingin juga ya setelah mendengarkan dialog ini langsung pengen, oh kayaknya boleh juga nih bisnis bunga anggrek gitu ya di Bali khususnya. Adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para pendengar yang ingin jadi pengusaha tapi masih takut untuk gagal? Silahkan Bu Linda.
1: Pertama kali, usaha apapun itu, menurut aku kamu harus hobi dulu. Hobi, niatnya ada, dan mau, itu aja sih sebenarnya. 3 poin itu dilakuin pasti berhasil. Apalagi sekarang anak-anak Gen Z,
0: Gen Z.
1: Udah jauh lebih pinter daripada kita ibu-ibu. Udah jauh, mereka sudah pinter-pinter ngelola medsos apa. Mereka lebih cepat sebenarnya daripada kita. Ya, pokoknya itu aja. Kamu hobi, kamu jangan menyerah. Namanya gagal pasti ada. Nikmati. Hari ini mungkin tidak ada laku, besok lusa pasti ada laku, pasti ada ketemu orang lain, seperti
0: iya.
1: Itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Linda. Berarti memang harus hobi dulu, lalu ditekuni ya, supaya pastinya sebenarnya semua usaha ada gagal dan enggaknya, atau ada sepi gitu ya Bu Linda ya. Ada sepi, ada kadang rame banget. Nah, kayak gitu. Itulah perjalanan usaha ya. Dan Bu Linda udah melaksanakan ini kurang lebih 6 tahun nih pendengar. Sampai akhirnya bulan depan Astungkara akan buka di depan Puspom ya, jadi akan buka store yang baru gitu ya.
1: Iya, buka store yang baru. Jadi teman-teman bisa singgah.
0: Luar
1: bisa
0: biasa.
1: Singgah, iya, tanpa harus kita masuk-masuk. Jadi itu sudah di jalan besar, bisa singgah pokoknya.
0: Untuk lihat mungkin yang enggak percaya foto lewat medsos gitu ya, maunya langsung lihat ke toko, nah bisa
1: harus
0: banget
1: mampir.
0: Harus mampir ya ke Linda Orchid. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Linda sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar di sore hari ini. Mungkin kayaknya sibuk kali ya, di 17 Agustus ada lomba-lomba mungkin di daerahnya Bu Linda.
1: Ada, tadi pagi.
0: Oh, tadi pagi
1: di Banjar
0: ya. Sekarang udah selesai, tapi terima kasih banyak tentunya Bu Linda udah nyempatin waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga berbagi informasi kepada para pendengar setia Pro 1. Semoga obrolan Sukma dan Bu Linda tadi bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk Anda juga yang sudah membersamai kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau melalui FM 100,9, 99,5 dan juga 105,2. Sukma akan tutup dialog ruang UMKM sore hari ini dengan terima kasih. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 karena kami masih akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari Iwan Fals featuring Niji. Pesawat tempurku sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga tentunya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini sampai di pukul 8 malam nanti. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya ya. Setelah ini juga pendengar, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram. Dan juga kita sudah simak bersama-sama ya, tadi baru banget selesai dialog ruang UMKM dengan topik bunga cantik bisnis menarik membongkar rahasia usaha anggrek di Bali. Jadi untuk para pendengar yang tadi mungkin kelewatan karena gak sempat nonton asik lagi lomba-lomba 17-an, nah Anda bisa langsung simak siaran ulangnya tentunya di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Semoga perbincangan Sukma dengan Bu Linda tadi bisa bermanfaat untuk Anda, terutama yang lagi suka-sukanya banget untuk mengkoleksi bunga anggrek baik di rumah atau di tempat usaha Anda. Serta pendengar, jangan lupa ya di pukul 17.00 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terbaru dan juga terupdate serta terpercaya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Harapan kita memaknai kemerdekaan yang ke-81 di situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama.
3: Sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus.
0: Kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan dan upacara, tapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi membangun daerah. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Sudah benar, kita menuju ke informasi pertama. Kemerdekaan bukan hanya sekedar tentang perayaan dan upacara, tapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi membangun daerah. Semangat inilah yang ditekankan pemerintah Provinsi Lombok Tengah dalam HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemkab Lombok Tengah mengajak masyarakat bergerak bersama membangun daerah sekaligus mengingatkan generasi muda agar bijak memanfaatkan teknologi di era digital. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama, terutama untuk membangun Indonesia dari Lombok Tengah.
4: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya diisi dengan upacara dan berbagai kegiatan seremonial, melainkan pemerintah daerah dalam momentum tersebut mendorong masyarakat agar kemerdekaan menjadi pengingat untuk bersama-sama membangun daerah. Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, kemerdekaan harus dimaknai dengan semangat kebersamaan dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Menurutnya pun membangun Indonesia dapat dimulai dari daerah termasuk Lombok Tengah. Mulyawan juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan, terutama di tengah perkembangan teknologi dan era digital. Ia pun mengingatkan pelajar agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif.
2: Kita harapan kita memaknai kemerdekaan yang ke-81, harapan kita di situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama, terutama untuk membangun Indonesia dari Lombok Tengah. Untuk siswa-siswi di era digitalisasi, jadi harapan kita lebih bijak menggunakan teknologi, kemudian tentu dukungan orang tua terkait ini harus lebih maksimal, karena tantangan ke depan jauh lebih berat dari sebelum-sebelumnya.
4: Menurut Mulyawan, semangat kemerdekaan juga perlu dilihat dari kehidupan masyarakat. Karena itu Pemkab Lombok Tengah sejak memasuki Agustus lalu sudah menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah, sekolah serta instansi pemerintah dan swasta untuk menghias lingkungan dengan atribut bernuansa kemerdekaan. Sementara itu rangkaian peringatan HUT RI ke-81 di Lombok Tengah sebelumnya dimulai dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraga pada 16 Agustus malam di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Lebih dari sekedar kemeriahan, ia berharap peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong masyarakat mengambil bagian dalam pembangunan Lombok Tengah dan Indonesia.
0: Pendengar, HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk memperkuat cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tokoh masyarakat di Bali menilai cita-cita tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan, termasuk pendidikan dan kesehatan.
5: Slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan.
6: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali Dr. Randus I. Gusti Madengurah MSC mengatakan, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Jadi kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
6: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Inyoman Kenak SH mengatakan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Di paling enggak jangan sampai di slogan aja. Itu harapan saya bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu. Ya, sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya itu rakyat itu harus diperhatikan. Walaupun dalam hal ini di beberapa daerah sih, Adit yang yakin itu sudah ada kemajuan.
6: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, tidak hanya diisi dengan mengikuti upacara, lomba-lomba, dan sebagainya. Namun dengan mengikatkan semangat kompakan, kerjasama menjadi salah satu cara untuk memaknai momentum HUT RI. Berikut tanggapan sejumlah masyarakat di Kota Mataram.
8: Kurnia, bagaimana memaknai dulu pahlawan itu sudah berjuang nih untuk kita gitu. Tidak hanya melakukan upacara bendera aja kan. Nah, tapi semangat nasionalisme itu untuk negara kita itu apa
9: gitu. Opik, saya pribadi saya menceritakan bagaimana perjuangan dulu orang-orang yang sudah memperjuangkan nasib kemerdekaan Indonesia ini sebelum kemerdekaan ini ada. Jadi cerita-cerita tentang pahlawan-pahlawan seperti itu, bagaimana mereka mengorbankan jiwa raganya mereka.
10: Saya Pak Ide Bagus. Ya seperti di SD saya di SD 7 Cakra, momen HUT kemerdekaan ini melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba. Salah satunya adalah lomba lari karung, kemudian lomba tarik tambang untuk meningkatkan semangat siswa-siswi kita untuk bagaimana cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia dengan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Pendengar, memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali perjuangan para pendiri bangsa, sekaligus memperkuat persatuan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Pasalnya, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat Indonesia ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu yang rela berkorban jiwa, harta, dan tenaga. Berikut penjelasan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Peradaban Islam di UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA dalam wawancara singkat bersama Hayatus Sofyan.
11: Ini kan 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin ada catatan dari sejarah sendiri, apa yang kita capai ini, bagaimana ke depan dan apa yang kita rasakan saat ini?
12: Ya, jadi yang pertama tentu sebagai warga negara rakyat Indonesia ya, yang kita tahu bagaimana perjalanan sejarah bangsa ini. Kalau dulu para pejuang-pejuang kita itu mengorbankan nyawa, harta mereka gitu ya, dan mereka berjuang, berperang. Nah sekarang ini semestinya kita bisa lebih enak gitu ya. Nah tapi ternyata kondisi negara kita saat ini gitu ya, ini sudah mulai agak sedikit terjadi keretakan-keretakan di antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Nah sehingga di sini sekarang ini, khususnya bagi kita ya, marilah kita bersyukur. Bersyukur dengan kemerdekaan ini, bersyukur kita menjadi rakyat Indonesia, menjadi bangsa Indonesia yang masih bisa menikmati nyamannya hidup itu gitu ya. Ya artinya banyak masalah lah kita ini ya. Tapi kalaupun demikian, kita masih lebih enak daripada orang di tempat-tempat lain. Nah sehingga untuk ke depan, nah khususnya pemerintah dalam hal ini ya, mereka harus menjadi payung dari masyarakat. Mereka harus bisa memayungi semua orang. Jadi bukan ketika dia menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, jadilah menjadi bapak masyarakat itu, menjadi bapak rakyat gitulah, bapak pembangunan. Jadi jangan kemudian apa ya, kita lihat kondisi kita yang sudah mulai berpecah belah. Kok ada orang yang menikmati perpecahan itu? Nah itu. Nah mungkin ke depan, ya marilah bagaimana tokoh-tokoh kita dulu ya, kita merefleksikan bagaimana mereka menjadi tokoh yang mereka menjadi teladan gitu ya. menjadi teladan. Kalau istilahnya di dalam kajian ini, jadilah gading gajah, simbol gading gajah. Gading gajah itu kan tidak keluar dua kali. Nah, karena itu ketika dia keluar, maka jadikan dirimu itu menjadi orang yang sangat bermanfaat. Nah, apa yang diomongkan itu hendaknya katanya itu seperti apa namanya, buat seperti filsafat ludah. Kan tidak pernah ada orang yang mengeluarkan ludahnya kemudian ditelan lagi, enggak. Enggak pernah ada orang ngambil lagi. Nah, apa saja yang ketika kita sudah janjikan untuk kemaslahatan umat, kita wujudkan.
11: Kalau khusus di Nusa Tenggara Barat sendiri, apa yang harus kita implementasikan dan kita telurkan untuk mengisi ataupun ke depannya?
12: Ya, kalau NTB ini saat ini, hendaknya pemerintah ini jadikan diri dengan filsafat hujan. Filsafat hujan ini, ketika dia turun, maka dia akan menumbuhkan yang mati, bahkan rumput mati dia tumbuh. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi apa saja yang diomongkan oleh para pejabat ini, harus melahirkan ungkapan-ungkapan yang bermanfaat sehingga masyarakat ini merasa nyaman, merasa teduh, merasa enak gitu.
11: Kalau khusus untuk generasi muda kita, apa yang
12: disampaikan? Generasi muda kita ini, mari tetap kita perkokoh persatuan itu. Jangan berpecah belah. Tetaplah bersatu. Tetap

0: RRI Denpasar, RRI Singaraja, Kos, RRI Mataram.
1: Terima kasih pendengar dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan guru pendidikan khusus dan jarak sekolah yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan.
2: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan.
3: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama kita sekolah luar biasa ada.
4: SLB Negeri 1 Buleleng masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik khusus, terutama untuk menangani siswa dengan kebutuhan tertentu seperti autisme dan hambatan intelektual. Kondisi ini membuat sekolah menerapkan pembelajaran secara bergiliran agar setiap siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Di sisi lain, anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari perkotaan juga menghadapi hambatan akses karena jarak menuju sekolah cukup jauh. Kepala SLB Negeri 1 Buleleng, Dr. Made Winarsa, mengatakan keterbatasan guru pendidikan luar biasa masih menjadi persoalan. Untuk menambah kapasitas layanan, tahun ini sekolah memperoleh tambahan 6 ruang kelas yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran siswa.
2: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan ada guru yang khusus. Dan di Bali tidak ada pendidikan luar biasa. Sehingga kami pada dalam hari pemerintah mendatangkan dari di luar Bali, ya ada Jawa, ada misalnya di Mataram juga, termasuk yang di tempat lain itu, datang ke Bali ya. Akhir-akhir ini guru P3K ya, itu jurusan PLB ada 5 orang gitu, itu pendidikan khusus. Ditambah lagi ya guru-guru pendidikan mata pelajaran yang lainnya. Jadi utamanya di sini pendidikan khusus untuk apa namanya, guru-guru khusus yang sangat terbatas. Dan saat ini kurang memang guru.
4: Wakasek Bidang Kesiswaan Madevika Ersinta menambahkan selain jarak jumlah siswa dalam satu kelas, juga masih melebihi kondisi ideal akibat keterbatasan tenaga pendidik. Sekolah mengatasinya dengan sistem 2 sesi pada jenjang SMP dan SMA. Siswa juga dibekali keterampilan vokasi seperti tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan sablon.
3: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama kita sekolah luar biasa adanya di daerah perkotaan. Sedangkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus banyak juga ada di yang jauh dari kota. Seperti itu. Jadi untuk akses mereka ke sekolah itu lumayan menjadi hambatan, apalagi untuk tidak mungkin mereka menempuh jarak 1 jam 2 jam setiap hari ya PP untuk ke sekolah. Nah, itu hambatan terbesar bagi muridnya dan orang tua hadir ke sekolah seperti itu.
4: Pihak sekolah menilai dukungan orang tua, pemerintah dan lingkungan sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Masyarakat juga diharapkan menghilangkan stigma serta memberi ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang sesuai potensi dan keterampilannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mengimbau pengguna jalan mematuhi rekayasa lalu lintas dan arahan petugas selama Buleleng Festival 2026. Menyusul potensi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama Kota Singaraja.
5: Kepada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas, itu yang pertama.
6: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat mengikuti rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival atau Bulfest 2026 pada 18 hingga 24 Agustus. Pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas pusat Kota Singaraja, terutama di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, Jalan Pahlawan, dan kawasan Catuspate. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Atnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan bersama Satlantas Polres Buleleng. Penempatan petugas akan diperkuat di titik-titik rawan kepadatan. Sementara masyarakat diminta mengikuti arahan petugas serta memperhatikan rambu dan banner pengalihan arus yang telah disiapkan.
5: Saya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas. Itu yang pertama. Mengikuti arahan petugas, yang kedua adalah mengikuti petunjuk-petunjuk daripada rambu-rambu yang sudah kami sediakan ataupun banner-banner.
6: Rekayasa arus disiapkan dari sejumlah arah dengan kendaraan dialihkan melalui beberapa ruas alternatif seperti Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ahmad Yani, Jalan WR Supratman hingga Jalan Samratulangi. Sejumlah rambu dan banner telah dipasang untuk memandu pengguna jalan. Disub mengakui rekayasa dapat menyebabkan keterlambatan, namun petugas akan berjaga di titik pengaturan untuk menjaga kelancaran arus.
5: Saya yakin memang akan ada keterlambatan dan ketersendatan, tapi kelancaran saya jamin kalau masyarakat

0: mengikuti arahan-arahan petugas, baik dari petugas dinas perhubungan maupun dari Satlantas Polres Buleleng.
1: Pengaturan lalu lintas sudah dilakukan sejak persiapan Bulfest, termasuk pemasangan panggung dan bongkar muat. Di Buleleng mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di pusat kota Singaraja untuk menggunakan jalur alternatif. Pengguna jalan yang melintas diminta mengikuti arahan petugas dan rambu pengalihan agar arus tetap lancar selama Bulfest 2026. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, transformasi digital mulai dipandang bukan sekedar kebutuhan industri pariwisata, tapi juga sebagai salah satu kunci untuk memperkuat keberlanjutan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat. Rian Muhdar melaporkan untuk Anda.
3: Pengembangan pariwisata ke depan khususnya terkait dengan digitalisasi dan keberlanjutan usaha.
4: Transformasi digital mulai dipandang bukan sekedar kebutuhan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi sebagai salah satu strategi penting untuk memperkuat daya saing pariwisata sekaligus menjaga keberlanjutan industri wisata di Nusa Tenggara Barat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, mengatakan penerapan teknologi digital dalam industri perhotelan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi operasional. Digitalisasi juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, memperpanjang masa tinggal wisatawan, hingga mendorong terciptanya kepuasan pelanggan.
3: Digitalisasi di dalam dunia kerja, perhotelan, maupun dunia kerja secara umum di pemerintahan juga bisa berpengaruh terhadap revenue hotel, kalau di hotel, kemudian lama tinggal dan kepuasan customer. Sehingga dengan puas itu mereka akan menjadi pelanggan tetap, menjadi pelanggan setia, bahkan menjadi repeater pengunjung. Itu dari segi bisnis hotelnya. Nah, dari segi pemerintahnya tentu ini kolaborasi yang bagus. Ke depan kita akan jalankan dengan bisa diaplikasikan ke desa-desa wisata yang merupakan binaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB.
4: Pengelolaan desa wisata dapat memanfaatkan berbagai kanal digital untuk memperkenalkan potensi, atraksi, produk ekonomi kreatif, hingga pengalaman wisata yang ditawarkan kepada calon pengunjung.
2: Selanjutnya, pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Karateka Bali Bribda Nikobang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Karateka berusia 20 tahun ini menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut dan sukses mengharumkan merah putih.
5: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
6: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
5: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
6: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka, mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
7: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
6: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
8: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
6: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara pendengar, sebelum mengakhiri berita lintas Korwil Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan dan upacara, tapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi membangun daerah. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala. Dari Studio Persatu RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Persatukan all informasi dan inspirasi, satu lagu dari Malik The Essentials, Janji, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Ya, dan juga pendengar, kita sudah simak bersama-sama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang dipandu oleh RRI Mataram dan juga pastinya sudah menghadirkan banyak informasi terbaru dan juga terupdate ya untuk Anda. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Dan juga pastinya terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai Sukma melalui FM 105,2, 100,9 dan juga 99,5 serta untuk Anda yang juga sudah membersamai Sukma melalui aplikasi RRI Digital. Ya, dan juga untuk para pendengar yang udah gak sabar untuk mengikuti juga siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta, stay tune terus ya, karena nanti di pukul 17 lewat 45 menit kami akan hadirkan untuk Anda, karena kami juga akan langsung mengikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta. Oke, masih dalam euforia kemerdekaan Republik Indonesia dan saat ini juga pendengar Pesta Rakyat Expo UMKM digelar di kawasan Monumen Nasional untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Dan menariknya pendengar, acara ini menghadirkan festival kuliner gratis dan juga panggung hiburan yang dapat dinikmati masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Oke, jadi untuk para pendengar yang mungkin lagi jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa untuk mampir ya ke kawasan Monumen Nasional untuk bisa ikut merasakan juga serta memeriahkan Pesta Rakyat Expo UMKM yang digelar di kawasan Monumen Nasional. Karena sebanyak 1.200 UMKM dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan beragam produk kuliner Nusantara bagi pengunjung. Lalu juga ada sebanyak 600.000 porsi makanan gratis disiapkan, terdiri atas 400.000 makanan dan 200.000 minuman untuk masyarakat. Untuk pendengar yang ingin hunting beragam kuliner Nusantara, bisa sekali ya Anda ke kawasan Monumen Nasional untuk Anda yang masih berada di Jakarta tentunya, karena masih banyak sekali ya beragam kuliner Nusantara yang tersedia, mulai dari coto Makassar, sate, bakso, empe-empe, aneka nasi hingga es cendol. Wah, langsung ngiler gitu ya kalau udah ngomongin tentang makanan, apalagi beragam kuliner Nusantara. Tapi untuk para pendengar yang hari ini lagi berada di Bali atau sekitaran Kodia Denpasar, nah Anda juga gak perlu berkecil hati ya pendengar, walaupun gak dapat nyobain Pesta Rakyat Expo UMKM yang digelar di kawasan Monumen Nasional, tapi Anda bisa sekali pendengar hari ini untuk berburu diskon, apalagi khusus ya, khusus Dirgahayu Republik Indonesia, banyak banget nih coffee shop, tempat nongkrong, skincare, lalu juga makanan, minuman yang lagi promo. Jadi jangan sampai kelewatan ya pendengar, Anda bisa kepo-kepoin dari sekarang, apalagi udah mau jam makan malam. Nah, ini tepat banget nih pendengar. Jadi untuk Anda yang masih bingung mau makan apa, mau jalan-jalan kemana gitu ya, karena hari ini hari libur, nah Anda bisa cari inspirasi juga, karena pastinya ada banyak sekali diskon. Siapa tahu nanti jalan-jalan ketemu skincare yang cocok, terus diskon langsung dibungkus gitu ya pendengar ya. Pastinya ini membuat dompet Anda juga akan tersenyum, walaupun masih di pertengahan bulan seperti itu ya. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai nanti juga kami akan hadirkan siaran langsung penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
2: Lalu gimana dong?
3: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api, bunyikan tanda alarm atau berteriak, pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah, prinsipnya nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta. Jadi untuk Anda pendengar yang sudah penasaran dan juga ingin mengikuti serta merasakan euforianya, Anda bisa langsung merapat ya ke 105,2 Pro 1 RRI Denpasar untuk mengikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta. Yeah.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat.
1: Baik, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebelum kami lanjutkan pendengar untuk mengikuti siaran langsung penurunan bendera sangsaka merah putih dari Istana Negara Jakarta, kami akan laksanakan terlebih dahulu pendengar Puja Trisandya untuk para masyarakat yang berada di Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Puja Trisandya.

0: Denpasar sore ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setelah kita mengikuti Puja Trisandya untuk umat beragama Hindu di Denpasar dan sekitarnya, kita akan kembali untuk bisa mengikuti siaran langsung penurunan bendera Sang Merah Putih dari Istana Negara Jakarta, relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
2: Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Henti! Hadap!

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
4: Kepada sang merah putih

0: 大哥好，干掌柜。
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok

0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk formasi.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Fransiogar dari Provinsi NTT ini didawat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

당장도 아들

0: Kanan! Langkah! Tegak! Maju! Ter!
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah, tegak, maju.
1: Tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan Kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan!
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
5: Sembilan 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Telah sama-sama kita dengarkan upacara penurunan bendera merah putih yang disiarkan langsung dari Istana Negara, pendengar. Saat lagi juga kita bergabung bersama di Jakarta sore ini, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan menceritakan juga suasana 17 Agustus di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Di mana Anda bisa WhatsApp ke kami di 0811-7972-7912. Atau line telepon kami terbuka untuk Anda di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
6: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Telah kita ikuti siaran langsung penurunan bendera Sang Merah Putih dari Istana Negara Jakarta. Dan juga tentunya selain ini Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: nggak sih bertanya-tanya kenapa ya plat nomor kendaraan di Indonesia selalu diawali dengan kode huruf? Ini bukan kode agen rahasia, tapi warisan dari pasukan Inggris yang numpang lewat di abad ke-19. Tahun 1811, Inggris lagi iseng-iseng berhadiah merebut Batavia. Biar nggak pusing ngurusin pasukan, mereka bagi jadi 26 batalion yang masing-masing diberi kode huruf A sampai Z. Nah, batalion-batalion ini nih kemudian menduduki berbagai wilayah dan huruf kode mereka pun nempel jadi penanda wilayah di plat nomor kendaraan. Meski Inggris cuma mampir sebentar, sistem ini awet banget sampai sekarang. Kayak mantan gebetan ya, datangnya sebentar, rupanya lama banget.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma. Karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah secara gratis mulai 11 Agustus 2026. Unggahan tersebut juga menyebut proses balik nama dapat diselesaikan maksimal 2 hari dan masyarakat diminta mendaftar melalui tautan yang diklaim sebagai layanan BPN. Berdasarkan penelusuran cek fakta liputan6.com, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Tautan tersebut justru mengarah ke halaman formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kondisi ini pendengar menunjukkan tautan tersebut berpotensi menjadi modus penipuan untuk memperoleh data pribadi. Kementerian ATR BPN sebelumnya telah menegaskan bahwa informasi mengenai program pemutihan sertifikat tanah, penghapusan kewajiban pembayaran maupun balik nama sertifikat secara gratis adalah tidak benar. Pemerintah memang memiliki program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, tetapi program tersebut bukan berarti seluruh layanan balik nama sertifikat diberikan secara gratis. Di sisi lain, pemerintah memang akan menerapkan percepatan layanan peralihan hak atau balik nama tanah mulai 17 Agustus 2026. Namun, kebijakan tersebut menetapkan batas waktu penyelesaian maksimal 10 hari dan pada tahap awal diterapkan di 17 kabupaten kota, bukan 2 hari di 416 kabupaten kota seperti yang diklaim dalam unggahan. Kesimpulannya pendengar, klaim mengenai tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis adalah hoax. Tidak ada program pemerintah yang memberikan layanan balik nama sertifikat tanah secara gratis melalui tautan yang beredar di media sosial. Masyarakat diimbau tidak mengisi data pribadi melalui tautan tidak resmi dan selalu memeriksa informasi pertanahan melalui kanal resmi ATR atau BPN. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
3: Hai tetangga.
4: Bayu, jogging juga.

0: Eh Tante.
1: Hai Bayu.
0: Salim dulu teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang duluan ya.
0: Iya teh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
4: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
5: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, dan juga tentunya pendengar masih dalam euforia menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dari Pantai Legian Kecamatan Kuta juga melaksanakan kegiatan nih. Kegiatan bertajuk Gema Kemerdekaan Legian Kelot 2026. Ya, ini mana juga kegiatan ini mengusung semangat kebersamaan dan juga gotong royong warga. Kegiatan ini pendengar dibuka di hari Jumat kemarin. Dan juga pembukaan kegiatan dihadiri oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Badung, Imade Sada, bersama anggota DPRD Badung, Iwayan Puspanegara. Dan juga pendengar, Gema Kemerdekaan Legian Kelot menjadi wadah bagi warga untuk merayakan kemerdekaan sekaligus juga mempererat hubungan di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga pendengar melibatkan masyarakat secara langsung dalam suasana penuh semangat kemerdekaan. Ya, dan juga Pak Wayan Puspanegara mengatakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung ini penting untuk menjaga kebersamaan di lingkungan. Dan juga tentunya kemerdekaan Legian Gema Kemerdekaan Legian Kelot 2026 ini juga menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan melalui kegiatan yang dekat dengan masyarakat. Apalagi dilaksanakannya itu di Pantai Legian ya. Dan pastinya perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan semakin menumbuhkan rasa memiliki warga terhadap lingkungan. Dan juga pastinya kegiatan ini menjadi bagian dari semarak perayaan kemerdekaan di Kabupaten Badung. Ya, dan juga itu dia pendengar semarak Gema Kemerdekaan Legian Kelot ya. Pastinya setiap daerah kayaknya udah ada aktivitasnya masing-masing dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga pastinya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda edisi kemerdekaan ya hari ini sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Yeah,

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih.
3: Nanyain udah di mana?
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi ya di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu buah informasi dari dunia olahraga khususnya bulu tangkis, yang dimana pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi mengalahkan tunggal Korea Selatan Yo Tae-bin pada babak 64 besar dengan 2 set langsung dengan poin 21-17, 21-12. Pertandingan ini pendengar berlangsung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Senin 17 Agustus 2026. Selain Alwi, tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani juga melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 setelah putri mengalahkan tunggal Filipina De Guzman Mikaela Joy dengan straight game juga pendengar 21-12, 21-6. Pastinya masih panjang ya perjalanannya karena saat ini baru sampai di 32 besar. Besok berarti udah 32 besar. Berarti masih lumayan panjang juga perjalanan sampai nanti bisa di final BWF 2026. Jadi kita masih akan tunggu juga hasil dari pasangan ganda putra dan juga putri serta ganda campuran Indonesia juga. Dan pastinya pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa simak secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Selain ini pendengar, lagu dari GAC Bahagia akan Sukma putarkan untuk Anda menemani ruang dengar Anda tentunya di Denpasar malam hari ini.

0: di bawah matahari Bali. Patung lembu raksasa berdiri diam, menunggu. Dalam tradisi Hindu Bali, lembu di upacara ngaben dipercaya sebagai kendaraan suci Dewa Siwa, pengantar jiwa menuju perjalanan terakhirnya. Saat tubuh dibaringkan dalam petulangan atau wadah berbentuk lembu ini, yang dimulai bukan sekedar prosesi adat, melainkan perjalanan pulang menuju alam luhur. Setiap ukiran, setiap warna, setiap doa yang mengiringi, membawa harapan agar atma dilepas dengan cinta, disucikan oleh api, lalu menemukan jalannya menuju Siwaloka.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Ya, satu lagu dari Judika, Setengah Mati Merindu, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga waktu sudah semakin merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir pendengar. Namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam nanti. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. See you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan, Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu? Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
8: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu? Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
8: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
9: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
10: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
9: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
10: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
8: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
11: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
12: Sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
13: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
12: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
13: Apa yang bikin kamu ragu?
12: Karena pertama kali baru datang ke sini.
13: Kamu deg-degan?
12: Enggak, sama sekali karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
13: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
12: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
14: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
11: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
15: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan merchant discount rate Kris 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Madalena melaporkan selengkapnya.
3: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerja

0: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60 x 40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
4: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir, support luar biasa. Ini terima kasih, ya, Mbak.
3: Iya, terima kasih.
5: Luar biasa sukses, kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
6: Today also marks 81 years.
7: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2022.

0: 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
0: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: As a sovereign, independent nation.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
4: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
5: Aktif Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
4: Ya, pendengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sakerti, Loke Bali.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RR Prasatrin Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar Punepi Gatre ya, Rajin Wengi, beci-beci ya para pendengar. Dan tentu saja malam ini bersama saya Dharma Chandra dan juga operator White Switre akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja hari ini tanggal 17 Agustus 2026 di hari Senin, berarti kita sudah memasuki hari di mana HUT RI ke-81 ya, di semoga di ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Indonesia bisa lebih berdaulat, adil dan makmur. Dan tentu saja untuk para pendengar, mari terus juga kita menjaga persatuan dan kesatuan agar nanti Indonesia pun juga lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Dan tentu saja para pendengar, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian di pasar malam ini ya, di Senandung Malam tentunya, nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu ada mimbar agama Islam ya, nanti dengan judul Bahaya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga. Ini dibawakan oleh Ibu Afifah. Dan setelah itu ada Sandiwara Radio, ini dengan judul Langkah Kecil Untuk Ibu. Ini persembahan dari RRI Padang. Nanti baru kurang lebih ya, kurang lebih jam 21.20 atau hampir setengah 10 seperti biasa di malam-malam lainnya, Senandung Malam. Nanti kita sudah masuk Senandung Malam sesi pertama, masih bebas. Nanti yang masih mau bergabung ya, bisa di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Tentu saja sekali lagi masih dalam rangka ulang tahun RI Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya akan menemani hingga nanti sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan pasar malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dilimpahi diberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan salah satu misi untuk hidup kita di dunia ini, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini tiada lain dan tiada bukan, harus senantiasa kita syukuri supaya kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Selain rasa syukur, kita juga untuk senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita ini bisa kita tingkatkan dengan senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara rasa ketakwaan kita bisa kita kuatkan dengan terus istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan ini menjadi satu paket, paket yang lengkap untuk kita jadikan modal menjalani kehidupan kita ini supaya senantiasa dengan keimanan dan rasa ketakwaan ini kita senantiasa berada dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Asakandari menyampaikan, apabila Allah telah menganugerahkan kepadamu ketaatan untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasa kaya dengan anugerah itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mengaruniakan nikmatnya secara dohir maupun batin. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dari sekian nikmat dohir maupun batin yang benar-benar harus kita syukuri adalah nikmat kita diberikan keluarga. Kita berada dalam fase kehidupan kita memiliki keluarga, ya ini terdiri dari orang tua, suami istri, dan kita diberikan keturunan, yaitu anak. Mereka lah, keluarga inilah adalah sosok yang menjadi orang-orang yang paling dekat, paling penting, dan yang paling kita cintai dalam kehidupan ini. Keluarga ini merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga agar senantiasa menjadi tempat yang sejuk dan menyejukkan, sehingga dalam bahasa agama kita disebut dengan keluarga yang sakinah, keluarga yang menenteramkan, keluarga yang menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita dan berkeluh kesah, menjadi tempat orang-orang yang senantiasa mampu saling tolong-menolong dalam berbagai persoalan kehidupan, baik persoalan yang sifatnya membawa kesedihan maupun kebahagiaan. Salah satu kunci untuk wujudkan kemaslahatan dalam keluarga adalah adanya ikatan soliditas antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Adanya kekompakan baik suami maupun istri dalam membangun rumah tangga ini merupakan kunci dalam mewujudkan keluarga bahagia yang menjadikan putra-putrinya mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai pasangan suami istri harus menguatkan komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang bisa mencederai keharmonisan rumah tangga. Di antaranya adalah dengan melakukan perselingkuhan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa perselingkuhan ini adalah tindakan yang dapat merusak rumah tangga. Orang yang melakukan perselingkuhan disebut dengan tegas bukan sebagai bagian dari umatnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man hubbaba imra'atan ala zaujiha au 'abdan ala sayyidihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu seseorang perempuan atau suaminya atau seorang budak atas tuannya. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, orang yang berselingkuh ini adalah orang yang tidak bersyukur dan tidak jujur karena bermain backstreet, bermain belakang dengan membohongi pasangan sahnya. Perselingkuhan ini adalah hubungan yang terlarang yang bisa menjadikan seseorang melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukan perbuatan zina, mendekati zina pun tidak diperbolehkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena Allah telah menegaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Selain itu, perselingkuhan ini selain berlaku tidak jujur terhadap pasangannya, orang yang berselingkuh ini juga merupakan orang yang memiliki sifat tipu daya dan suka berkhianat, berbohong. Allah juga telah mengingatkan dalam surat Yusuf ayat 52 yang artinya Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Oleh karena itu, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah dimanapun berada, sudah menjadi kewajiban kita dan keharusan bagi kita untuk menghindari perbuatan selingkuh ini karena banyak menimbulkan bahaya dan berdampak negatif, berdampak buruk, tidak baik. Bukan hanya berdampak pada keutuhan rumah tangga pasangan suami istri, bahkan perselingkuhan ini juga mengakibatkan dampak psikologis dan masa depan anak-anak, serta berimbas pada berbagai aspek kehidupan dan tatanan sosial masyarakat. Sudah banyak, sudah tampak, kita lihat bahaya dan dampak perselingkuhan pada keluarga ini sudah jelas. Bisa kita lihat sendiri, yakni berupa banyaknya kehancuran rumah tangga akibat perselingkuhan. Karena perselingkuhan ini seringkali berujung pada perceraian, talak, ataupun perpisahan. Adanya ketidaksetiaan akan menghancurkan kepercayaan, yang mana ini merupakan pondasi penting dalam hubungan pernikahan. Yang selanjutnya, perselingkuhan ini akan menciptakan ketegangan, pertengkaran, dan konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga. Sudah barang tentu dengan perselingkuhan ini dapat mengurangi kualitas hidup dan kebahagiaan bagi anggota keluarga. Jika keharmonisan kondisivitas rumah tangga sudah tidak dirasa dengan baik, sudah tidak nyaman, sudah tidak harmonis, maka sudah barang tentu ini akan berdampak negatif bagi anak keturunannya. Mereka akan merasa tidak nyaman berada di rumah yang ada konflik karena adanya kurang perhatian serta kasih sayang. Perkembangan mental anak-anak pun akan terganggu sehingga berimbas pula pada pendidikan mereka. Bahkan anak-anak bisa menunjukkan perilaku yang negatif seperti pemberontakan, bersikap agresif,
atau menarik diri dari lingkungan sosial karena sebagai respon terhadap ketidakstabilan keluarga. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai komunitas masyarakat terkecil, kemaslahatan keluarga yang diwarnai dengan perpecahan akibat perselingkuhan akan berdampak pada keresahan masyarakat secara luas. Nilai-nilai sosial akan tercoreng dengan kasus perselingkuhan yang diketahui oleh khalayak ramai, yang diketahui oleh publik. Jika setiap keluarga dalam sebuah masyarakat mampu menghindari perselisihan, perselingkuhan rumah tangga, maka kondisi lingkungan masyarakat pun akan tercipta dengan tenang dan damai. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, dengan kita memahami bahaya perselingkuhan ini, maka sudah seharusnya kita menghindarinya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga diri dan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam keretakan dan kehancuran rumah tangga. Setiap individu dalam keluarga harus berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya dari melanggar aturan agama, supaya tidak terjerumus ke dalam jilatan api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan keluarga kita supaya tidak terjerumus kepada perselingkuhan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani perjalanan kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Semoga Allah juga menjadikan keluarga kita seperti surga kehidupan rumah tangga kita, tenang, damai, nyaman, seperti gambaran surga kelak. Sebagaimana sebuah kata bijak, baiti janati, rumahku dan surgaku. Kita senantiasa memohon kepada Allah dengan kita kuatkan doa kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita, menunjukkan kepada kita yang baik adalah baik dan hak, dan kita diberikan rezeki, diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengikuti kebaikan itu. Dan semoga Allah juga menunjukkan kepada kita yang batil adalah batil, yang tidak baik adalah tidak baik. Dan Allah juga selalu menuntun kita untuk menjauhi perbuatan batil tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga diri kita dan keluarga kita bisa terbebas dari kegiatan perselingkuhan yang merupakan ini juga pembohongan, pengkhianatan dalam kita berumah tangga. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga dengan kita menghindarinya, karena efek dari perselingkuhan ini yang luar biasa, sampai kasus perzinaan pun terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ketika kita sudah terjerumus dalam kasus zina, Allah telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi, yang mana kalau kita tidak menjaga diri kita dan keluarga kita, kita akan terjerumus dalam jilatan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Hah, maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Denpasar.

Perubahan kondisi cuaca dan lingkungan membuat tubuh kita seringkali mengalami gangguan kesehatan. Cara menghindari berbagai penyakit yang mampu menyerang tubuh adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Sistem imun itu bisa diibaratkan para tim keamanan yang berada di garda terdepan untuk tubuh kita supaya terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkahnya untuk Anda. Yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Cukupi istirahat bagi tubuh Anda, dan umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar

0: adalah berjalan kaki. Jadi, ayo tingkatkan sistem imun.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, zona nyaman dari 420 ya sebagai pembuka di Senandung Malam sesi pertama ya. Pada pendengar, bersama saya Dharma Chandra ya, masih dalam rangkaian HUT RI ke-81. Dan tentu saja sekali lagi semoga Indonesia bisa makin berdaulat, adil dan makmur. Dan juga yang harus dipegang juga ya, terkait harus menjaga persatuan dan kesatuan untuk Indonesia yang lebih baik tentunya ya. Oke, dan yang mau bergabung di Senandung Malam ya, mungkin malam ini masih ada yang apa sih, lomba? Masih ada yang lomba gak sih malam-malam? Nanti boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami 0361-222-161, oke? Atau mungkin bisa di-share pengalamannya nih ya, selama rangkaian 17 Agustus atau sebelum Hari Raya HUT RI, mungkin udah apa aja nih yang dilakuin di sana nih? Atau mungkin ada tradisi khusus di lingkungannya, RT RW atau Banjar mungkin, ya? Boleh ya, boleh diinfokan kami ya. Karena memang biasanya kan kalau 17-an itu lombanya macam-macam ya, gitu. Ada yang lomba voli, tapi nggak volinya nggak kecil tulisannya, voli gitu, gede. Ya, bolanya gede gitu maksudnya. Didorong-dorong ya, terus apalagi ya biasanya, makan kerupuk gitu. Masih ada nggak ya makan kerupuk? Masih ya kali ya? Apa, belut masukin ke botol, nah itu juga ada ya. Pensil, ya macam-macam pokoknya ya. Gitu ya, apapun itu nanti boleh share-share ke kami ya. Dan ini mungkin saya coba langsung kasih satu lagu ya. Tadi sempat ada pesawat telepon masuk, tapi ini gak ada nelpon lagi. Ya, nanti boleh chat WhatsApp, boleh loh ya. Di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Oh, ada yang telepon nih. Angkat dulu aja deh. Halo, Senandung Malam.
1: Senandung Malam, selamat malam.
0: Waduh, selamat malam Bang Luhut. Waduh, sehat?
1: Iya, sehat dong. Di sini cuacanya hujan deras sekali sama angin.
0: Hah? Oh, apa? Hujan deras?
1: Iya, tadi sore.
0: Oh, hujan deras ya. Baru, oh dari tadi sore, berarti ini baru berhenti gitu, atau gimana?
1: Iya, baru berhenti sekitaran 30-40 menit yang lalu baru berhenti.
0: 30-40 menit yang lalu ya. Oke. Di sana ada acara itu enggak sih? Apa maksudnya lagi kan 17 Agustus nih. Ada acara enggak di sana di daerah-daerah atau lingkungan Bang Luhut teh?
1: Palingan tadi semuanya acara menortor.
0: Oke, apa itu acara menortor? Menari atau gimana?
1: Antar ini SD semua menortor. Terus ada drum band juga.
0: Oh, drum band juga. Keliling-keliling berarti ya.
1: Iya, terus di lapangan gitu juga. Ya, kalau sorenya karena hujan deras, gak tau lah.
0: Bubar.
1: Gimana tadi?
0: Oke. Ada panggung-panggung gitu gak sih? Panggung daerah lah, atau panggung kecil di RT RW-nya gitu biasanya?
1: Oh,
0: desa-desa? Gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Oke, pawai-pawai biasa ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Bang Luhut gak ikut lomba?
1: Wah, mau lomba gimana? Sudah lewat semuanya.
0: Oh, udah lewat. Oh iya, kemarin-kemarin gak ikut berarti lomba?
1: Enggak
0: ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau di sana gimana itu cuaca?
0: Oh, cuaca nih kering. Kayak biasa. Berawan aja mendung tapi gak hujan, ya udahlah. Kayak gitu lah, biasa.
1: Tahu yang penting kabar-kabar sehat juga ya.
0: Iya, itu sih yang penting. Oke, okay, Bang Luhut mau request apa nih? Masih bebas lagunya.
1: Oh, yang itu saja, yang dari Sleng saja.
0: Sleng, yang mana tuh Slengnya tuh?
1: Bendera setengah tiang.
0: Bendera setengah tiang. Oke, okay, boleh.
1: Tapi saya telepon ke berapa ini?
0: Baru pertama ini.
1: Pertama?
0: Iya, lagi pada 17-an kayaknya.
1: Waduh. Pas sekali nelpon, langsung jebol. Misalnya, kalau bukan orang ketiga, sudah masuk ini.
0: Pas emang rezekinya ini.
1: Tapi gak apa-apa, nanti coba-coba sehat juga ya.
0: Siap.
1: Iya, jelas. Oke, sembari mencari salamnya pertama buat Bang Dharma, selamat bertugas.
0: Sop.
1: Bersama teknik operatornya, nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Terus ada juga Bu Farida, ada Bu Jati, Bunda Selin, Bu Janora, Bu Indi, Bu Jawati, Bu Jati, ada juga Bu Geman, Bu Kartika, Bu Rahma juga di Padang, Rakna juga di Manado, Terus ada juga Pak Widi, Nilai Mandi Lampung, Pak Sandi, ada juga Pak Ahmad Irwan, Pak okay. Sanggulan, Bang Krispati, dan buat sima-simanya saja lah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sap.
1: Ada lagu itu, Bang?
0: Ada, boleh.
1: Oh, oke. Okay. Terima kasih. Lagu yang ditunggu buat Bang Dharma. Dan terima kasih. Selamat malam. Merdeka,
0: Horas. Selamat malam, Merdeka, Horas. Thank you very much. Terima kasih untuk Bang Luhut. Kita angkat WhatsApp nih. Halo, Bu Jandura.
2: Selamat malam. Okay. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka.
2: Berdaulat, adil, dan makmur.
0: Semoga makin sejahtera ya untuk Indonesia,
2: sejahtera,
0: Bu ya.
2: Sejahtera, iya. Harus, ya. Jadi semakin maju, makin sejahtera Indonesia. Semua-semuanya tidak yang menganggur supaya dapat pekerjaan semua-semuanya.
0: Amin.
2: Iya.
0: Okay. Dan
2: itu
0: gak
2: yang ditunggukan.
0: Dan gak kemakan hoax, Bu. Itu yang penting juga.
2: Iya, jangan. Gak ada artinya itu. Coba capek-capek ngomong aja nanti. Kan capek-capek dengar nanti.
0: Itulah pokoknya ya. Gak ada acara, Bu, di sana? Acara 17-an? Atau siang
2: sekarang karena pas ada acara adat banyak di sekarang malamnya enggak ada, siang aja.
0: Tadi siang ya. Ada pawai gitu enggak atau gimana?
2: Pawai enggak ada juga.
0: Oh, enggak ada ya?
2: Mungkin karena sesuatu enggak tahu juga baris-barisnya napel aja ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Napel naikkan bendera dan menurunkan bendera itu aja.
0: Berarti kutu pacara dong Bu Janura tadi enggak?
2: Kalau saya sekarang enggak. Kalau dulu memang full time,
0: ya,
2: tidak
0: full
2: pernah absen. Naik bendera, menurunkan bendera. Oke. Okay. Pak tidak pernah di mimbar satu, cuma mimbar dua dengan kita.
0: Oh.
2: Kalau mengikut pendamping biasanya di mimbar dua selalu.
0: Standby. Berarti petugasnya dong dulu Bu Janura ya?
2: Ya banyak
0: atau
2: dulu
0: pembina ada, mungkin. Pembina upacara
2: tidak,
0: enggak, komandan.
2: Pendamping enggak.
0: Oh, pendamping.
2: Pendamping aja. Mimbar 2 pernah ya, ada acara nasional biasanya apalagi ada berkunjung kadang-kadang ke SLB, kadang-kadang itu setiap hari perayaan nasional pasti gitu. Dapat tugas lah.
0: Dapat tugas ya.
2: Walaupun sekarang sudah tua standby. Coba melihat aja yang dulu pengalaman sudah full time.
0: Oh, aduh, ini keren banget Ibu Januran. Saya baru tahu nih.
2: Iya.
0: Ya, pantas Bu.
2: Pengalaman dulu ya. Ya walaupun sekarang tidak kanggo dulu dipercayalah duduk di kabupaten dulu.
0: Aduh. Oh, berarti Bu itu ya salah satu apa sih namanya? Boleh saya apa ya saya bilang? Perangkat enggak perangkat sih, pejabat daerah mungkin Bu ya. Iya enggak sih? Jatuhnya staff
2: pendamping dengan saya langsung juga.
0: Oh, waduh keren Bu Janura, pantes ya. Kok lancar sekali. Ini saya baru tahu beneran loh Bu.
2: Sekarang udah standby, enggak. Sekarang sudah nganggur. Bukan nganggur, coba menunggu rumahnya,
0: ya.
2: Melihat anak-anak apa kegiatannya oke gitu.
0: Oke. Oke, okay, kayak kita. Bu Jero mau request lagu apa, Bu? Bebas nih.
2: Lagunya bebas ya, bebas. Darling I Love You aja ya.
0: Darling I Love You.
2: The Classic Mar. Siapa pastinya The Classic
0: saya,
2: Max.
0: Saya lupa juga ya. Lagi.
2: The Classic Max.
0: Classic Illustration. Nah, itu dia. Yeah, saya lupa tangan itu jadinya.
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Ya. Salam bikin deh dari Pak Luhut ya. Ya, selamat malam. Ya, main ini. Ya, selamat malam. Ya, sebentar biar ditunggu sama Bang Dharma di studio. Siapa operatornya, Bang?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
2: Pak Wayan, ya oke. Okay. Selamat tugas ya. Untuk Pak Widi juga, selamat malam. Kak Ahmad Irwan di Bandung, ya silakan naik. Ya, selamat malam Bu Resmi, Bu Mbak Rahma ya. Dengan Bu Wigati, gimana kabarnya Bu Wigati? Tidak pernah naik ya? Mungkin di lain gini mungkin ya. Lain studio, lain. Ada naiknya tidak di RRP 1 Denpasar, mungkin RRP mana itu dan datang juga karena sibuk dia ya untuk para semuanya para pecinta Senandung Malam silakan naik, sudah ditunggu sama Bang Dharma di studio. Terima kasih Bang Dharma.
0: Terima kasih.
2: Saya tunggu lagunya.
0: Okay.
2: Merdeka,
0: merdeka,
2: merdeka, merdeka. Okay. Berdaulat, adil dan makmur.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, okay, pesawat telepon ya. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa nih?
3: Malam.
0: Iya, selamat malam. Ya. Dengan siapa ini?
3: Iya. Pak Tami.
0: Oh, Pak Tami.
3: Kok nggak nyampe di radio suara saya?
0: Oh, di sini masuk, Pak?
3: Iya.
0: Iya, kalau di pesawat
3: nggak nyampe suara saya di radio.
0: Kalau pesawat telepon masuk nggak, Pak, suaranya?
3: Halo? Di radio?
0: Ya, ini masuk, Pak. Halo?
3: Pak, telepon aja ya.
0: Oke, boleh nanti coba ulang lagi aja, Pak. Kalau mau ulang nggak apa-apa. Tapi ini masuk kok suaranya, sebenarnya.
3: Saya dengerin di telepon aja.
0: Oh, di radionya nggak masuk ya?
3: Oh, lambat.
0: Oh, lambat. Iya itu delay, Pak. Kalau Bapak denger langsung dari radio pasti delay. Dengernya di sini aja, di pesawat telepon aja.
3: Iya.
0: Sehat, Pak.
3: Lu apa requestannya?
0: Apa?
3: Ya, gua apa boleh request?
0: Boleh, masih bebas boleh. Nih. Mau apa nih, Pak Tami? Saya cariin kalau ada.
3: Oh, menanti kejujuran, boleh?
0: Boleh. Siapa yang nyanyi, Pak? Saya lupa deh. Kejujuran.
3: Ya. Tumben bisa masuk saya ini.
0: Iya, Pak. Saya juga tumben, Pak. Dengar Bapak kapan apa? Maksudnya jarang gitu loh, Pak.
3: Tiap hari, nggak bisa.
0: Oh, nggak bisa-bisa. Ya ampun. Soalnya kadang ngantri sih, Pak, ya.
3: Penggemar RRI sekarang.
0: Kenapa?
3: Banyak penggemar RRI.
0: Lumayan, Pak. Ya. Makin banyak kenalannya, Pak, di sini.
3: Banyak juga.
0: Iya. Oke. Ini menanti kejujurannya nih, Kardila atau Ahmad Albar, Pak, yang nyanyi? Siapa? Halo?
3: Ya.
0: Iya, ini menanti kejujuran yang nyanyi Nika Ardila atau Ahmad Albar, Pak? Ahmad Albar. Oh, oke, okay. Siap.
3: Bu Janura, selamat malam. Kyo, Pak Widi, selamat malam, tumben saya.
0: Suaranya putus-putus, Pak. Aduh, sinyalnya.
3: Suara saya sana.
0: Iya, ini putus-putus nih. Sinyal agak jelek.
3: Salah sinyal, Bang.
0: Apa?
3: Maklum, di daerah.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Ayo, Pak, ini agak normal dikit, Pak. Yo. Ya. Bisa.
3: suara Abang juga putus-putus.
0: Oh, ini. Sama ya, ternyata Pony. Ya. Ya ampun.
3: Nih, sulit cari sinyal.
0: Oke. Okay. Ini dapat salam dari Bu Janura, Pak Tami. Salam sehat merdeka, gitu katanya.
3: Dari siapa?
0: Bu Janura, nih. Dapat salam.
3: Saya pergi.
0: Halo.
3: Aktif terus Bu Janura.
0: Iya, aktif.
3: Secara pagi.
0: Betul. Pasti.
3: Aduh.
0: Muncul terus Bu Janura tuh.
3: Abang juga putus-putus ini.
0: Ayo, lanjut, Pak, nggak apa-apa. Semoga kedengeran.
3: Bang Dharma Chandra.
0: Betul. Betul sekali, Halo. Pak. Iya, betul, Pak.
3: Putus-putus, Bang.
0: Lanjut, Pak. Salam-salam. Siapa tahu lancar.
3: Bu Mas. Dan semua-semua fan RRI, selamat malam semuanya. Terkendala sinyal suara Abang putus-putus. Saya dengerin di radio.
0: Saya juga, Pak.
3: Sekian dulu ya, Bang. Mudah-mudahan besok-besok bisa masuk dan dan sinyalnya bagus ya.
0: Siap, amin, Pak. Dan harus masuk juga, Pak Tami.
3: Halo.
0: Ya. Siap.
3: Ya, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.
0: Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih untuk Pak Tami. Oke. Kita angkat WhatsApp lagi. Halo, Bunda Yoseli.
4: Halo.
0: Halo.
4: Bang Dharma ya?
0: Iya dong, siapa lagi?
4: Iya dong, siapa lagi? Merdeka.
0: Merdeka, Bunda Yoseli. Aduh, Bunda Yoseli.
4: Kita tetap merdeka.
0: Harus. Halo. Bunda Yoseli ikut itu enggak? Ada acara enggak di sana?
4: Ikut.
0: Apa tuh? Ikut apa berat di sana?
4: Kemarin dari pagi, basar.
0: Apa itu?
4: Buka jualan.
0: Oh, jualan. Kirain.
4: Tapi bukan bunda, teman-temannya bunda.
0: Oh, teman-teman ya.
4: Bunda cuma dampingi aja. Mana bunda bisa jualan? Enggak bisa.
0: Eh, siapa tahu kan. Justru ada bunda Weseli laku. Bisa ya makan ya.
4: Makan baru pintar.
0: Ngabisin dagangannya makan ya.
4: Enggak salah lagi.
0: Aduh.
4: Bang Dharma, gimana kabar?
0: Luar biasa. Bunda ya, sehat sama ya. Dong. Sama ya.
4: Sehat juga ya. Baru pulang dari ibadah.
0: Oh, habis ibadah.
4: Langsung angkat HP.
0: Langsung angkatnya telepon ya langsung ya. Untung enggak ketiduran Bunda nih.
4: Oh, enggak.
0: Biasanya ngantuk.
4: Kan baru datang.
0: Ya siapa tahu kan langsung ngantuk gitu.
4: Kan. Enggak. Sudah tak bilang enggak boleh ngantuk ya.
0: Dipaksa.
4: Bang Dharma.
0: Ya. Lagu.
4: Lagu Bang Dharma aja deh yang pilih lagu ya.
0: Oke, siap.
4: Tapi yang enak didengar.
0: Oke, boleh.
4: Salam-salam aja dulu deh.
0: Oke.
4: Ya. Untuk Bu Janura, mat malam. Bu Windy, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nana, Bu Ayu Masohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, dan Bu Diona.
0: Yeah.
4: Selamat malam semuanya. Juga Bu... Aduh, siapa nih yang di...
0: Yang mana?
4: Bundu Moso ini.
0: Wonosobo.
4: Wonosobo.
0: Ibu Wigati.
4: Oh, Bu Wigati, Bu Rama, sama umat malam semuanya. Untuk bapak-bapak, untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga mat malam, Pak Sulut.
0: Luhut.
4: Oh, Pak Luhut. Pak Luhut, maaf, salah ngomong. Untuk Pak Luhut, mat malam, Pak Krispati mat malam juga, Pak Ken Arok, Pak Putu Bendese mat malam, Pak Adelai mat malam juga, Pak Anwar, Pak Wan Sandi, dan Pak Andi Yudhistira.
0: Yes.
4: Mat malam semuanya, mat bobo, mat istirahat, sampai pagi nanti. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
4: Untuk Bang Dharma bersama operatornya, matuga sampai selesai nanti.
0: Okay.
4: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
4: Jangan belok-belok. Salam untuk keluarga.
0: Yes.
4: Cium manis untuk cucu.
0: Yeay, makasih.
4: Yo. Dadah, Tuhan memberkati.
0: Memberkati Bunda Yoseli juga ya. Amin. Yo.
4: Yo.
0: Oke, itu dia Bunda Yoseli. Terima kasih Bunda Yoseli ya untuk teleponnya. Kita langsung mainkan lagu-lagunya aja ya. Nanti kita akan lanjut selanjutnya sesi kedua. Tapi sesi kedua lagunya udah beda ya. Nanti kita tunggu tahun 80-90 Indo atau manca. Oh, ada yang soal telepon nih. Kita angkat deh terakhir soal telepon. Halo, senang malam.
5: Meski ditangkap di Pak Mangku.
0: Kemana aja nih Pak Mangku Wijana nih? Aduh.
5: Ada acara ngaben
0: ya.
5: Baru selesai.
0: Oh.
5: Kemarin udah mulai saya masuk sama Abang Wandu.
0: Oh, sempat masuk berarti ya? Oh, oke. Okay. Ya,
5: kemarin kan masuk.
0: Oke.
5: Gimana Abang Sandra, sehat?
0: Sehat. Pak Mangku gimana nih, sehatnya?
5: Iya. Kan tadi nunggu nih, maunya yang pertama ada nyalis Bang Luhut ya.
0: Oh, berarti Pak Mangku sempat telepon dong tadi. Saya sempat, mati ya. Teleponnya saya mau angkat lah kok hilang suara ringnya. Ya udahlah.
5: Iya. Ya enggak apa. Yang penting dapat masuk sekarang.
0: Nah, oke. Okay. Pak Mangku sekarang, apa di sana ada acara enggak sih? Apa, Pak? Gimana?
5: Bebas lagunya.
0: Oh, masih bebas. Mau apa bebas. Lagunya?
5: Bandung silakan di waktu malam. Bandung Selatan di waktu malam.
0: Bandung Selatan waktu malam. Siapa yang nyanyi itu ya?
5: Malam.
0: Saya pernah dengar.
5: Misalnya.
0: Siapa ya? Saya pernah tahu judul Hetty ya. Oh, Hetty.
5: Iya.
0: Bandung sewaktu malam.
5: Bandung Selatan.
0: Bandung Selatan di waktu malam, ya ampun. Oke, ya. Boleh. Siap.
5: Oke. Salam dulu ya.
0: Siapa?
5: Yang pertama tuh Bu Janura.
0: Iya.
5: Saya dilupain sama beliau, tidak dipun.
0: Buru-buru kayaknya.
5: Salam hormat Bu. Bu Janura. Semoga sehat. Sekarang ke larinya ke Tokyo dulu yang jauh.
0: Oke. Okay.
5: Pak Widi, Pak Made Widi ya di Tokyo. Nah, Pak San Si, namanya. Bu Wijati di Wonosobo. Satu lagi. Apa lagi ya?
0: Bunda Yose Eli.
5: Apa nih? Ambil kertekan dulu.
0: Oh, ada contekannya.
5: Iya. Tapi gitu enggak dapat. Ibu okay. Indi.
0: Oke.
5: Okay. Bu Farida. Bu Kartika. Ibu Rasli. Okay. Bang Luhut sudah ya?
0: Ya, sudah.
5: Bang Sandi Unang Maning. Bang Anwar Madura. Bu Wigati Wonosobo. Kenarok. Jarang masuk ya?
0: Iya, kadang-kadang.
5: Ya. Pak Putu Bendesir, Cek Mas, ya untuk semuanya lah.
0: Iya. Ini Bu Janura, ya Bu Janura ngechat nih, salam buat Pak Jero Mangku, salam sehat, merdeka, suksma.
5: Iya, ya merdeka juga. Ya, untuk semuanya nanti okay. Kalau ada sisa waktu saya masuk lagi ya.
0: Boleh.
5: Ya, kasih yang belakangan. Ya, sama-sama dapat.
0: Oke, okay, siap.
5: Kita ini bersaudara di udara.
0: Yes.
5: Selamat dan merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, Pak Mangku Wijana. Yeah. Oke, okay, itu dia terakhir dari Pak Mangku Wijana tutup ya. Sudah lama nih saya tidak mendengar suara Pak Mangku. Pak Tami pun juga sama nih. Saya nggak pernah ya, jarang. Oke, okay. Akhirnya ya yang ditunggu-tunggu muncul juga. Nanti kita lanjut lagi sesi kedua, Senandung Malam, tapi tahunnya 80-90. Kalau nggak salah lagunya Manca deh, kalau nggak salah ya. Saya agak lupa deh. Gitu ya. Berarti lagu-lagu 60-70 nggak bisa nih ntar nih, di atas jam 10 malam. Ya. Kalau gitu kita langsung mainkan aja. Tadi sudah direquestkan oleh Bang Luhut. Slang bendera setengah tiang, lalu dilanjutkan dengan Darling I Love You, ya, dari Classic Illustration dari Menanti Kejujurannya Ahmad Albar. Bunda Yoseli, saya carikan panbers ya, terlambat sudah, dan nanti terakhir Bandung Selatan waktu malam ya, nanti wetiku sendang. Ini dah hanya untuk Anda di Senandung Malam dan Barangkian dan Pasar Malam ini.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Dan Pasar, malam ini.

0: Babe dari Stings ya, sebagai senandung malam sesi kedua pembuka ya. Dan yang mau bergabung nanti di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami 0361-222-161. Tadi ada Bu Indi juga chat ya. Dharma Chandra ya? Iya dong Bu. Oke, coba pesawat telepon dulu ya tapi ya. Halo, senandung malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh, selamat malam Pak Putu Bedesa ya.
1: Iya.
0: Aduh, luar biasa nih. Gimana
1: Dharma
0: Pak?
1: Dharma Chandra ganteng.
0: Iya dong Pak, pasti dong.
1: Gimana kabar?
0: Baik.
1: Gimana
0: nih Pak Putu Bedesa, sehat gak?
1: Oh, langsung karo.
0: Langsung karo, sehat. Ada acara kemerdekaan di sana?
1: Acaranya, kalau bilang banyak ya sedikit, kalau sedikit ya banyak adalah.
0: Gimana ya?
1: Tidak terlalu begitu.
0: Oh gitu, ada ya. Oke. Pak Putu Bedesa mau request lagu nggak? Tapi ini mancanegara Pak, 80-90 nih.
1: Mancanegara semua ya?
0: Iya, kebetulan udah 80-90 udah terlock lagunya.
1: Lagi selain itu apa lagi ada?
0: 80-90 itu doang sih, 80-90 mancanegara.
1: Kira-kira yang ada di playlist coba 1-2 aja.
0: Oke, okay. Di sini ada Phil Collins, You'll Be In My Heart.
1: Ya, Phil Collins ya.
0: Oke, okay, boleh. Okay,
1: biar
0: siap.
1: Lebih ringan Bang Chandra ya.
0: Mm-hmm.
1: Gimana kabar Bang Chandra?
0: Baik, luar biasa sekali.
1: Sehat
0: Pak.
1: Ya.
0: Sehat. Segara sehat.
1: Kemarin ya, kemarin Pak Nusa.
0: Mm-hmm.
1: Bang Wandi siarnya.
0: Betul.
1: Agak-agak seru dia ya.
0: Seru?
1: Ya seru. Kita dengar, senang dengarnya.
0: Emang. Dia
1: ada tiga lagu. Teman-teman membawakan lagu dia tuh. Kayak karaoke dia, tiga orang.
0: Iya, dia emang itu membuat.
1: Kak Rama juga, suaranya bagus sekali. Ya.
0: Emang bagus Pak. Banyak yang bagus kok Pak.
1: Itu Bu Ani juga enak suaranya.
0: Iya tuh.
1: Nah, kalau Mang Seng Seng itu kan tergugah anunya, captanya. Oh iya harus ada karaoke ini.
0: Iya nih Pak, masih menunggu info lagi.
1: Iya. Impunya kan tetap ditunggu.
0: Iya itu.
1: Tapi hasilnya tidak dapat itu.
0: Itu dia. Kita tunggu saja.
1: Jawabnya Raya.
0: Siap.
1: Yang penting mudah-mudahan teman-teman di sana bisa memperjuangkan ya Bang Chandranya.
0: Siapa?
1: Bisa kita teman-teman lansia seperti saya ini ya terapilah sedikit ya.
0: Oke baik Pak.
1: Lanjut Bang Dharma. Oke. Tadi saya dengar Pak Manggu, selamat malam Pak Manggu, mudah-mudahan senator selalu sehat. Ada juga Bu Farida, Bu Ayu juga di Maluku, selamat malam. Maluku, Bu Ayu itu daerahnya kena gempa dia tuh, Pak Chandra.
0: Enggak. Soalnya kan yang gempa itu di NTT Flores. Okay. Nah, dia itu di Pulau Seram. Ya. Pulau Seram agak jauh sih, Pak.
1: Iya. Tapi cuma ada dampak sedikit ya.
0: Ya, mungkin berasa sedikit sih, Pak, katanya.
1: Ya, mudah-mudahan teman-teman di sana semua sehat.
0: Amin.
1: Selamat. Ada juga Bu Chandra, selamat malam. Ada Bu Anik Menggalang. Ada Bu Nayos.
0: Okay.
1: Bang Sandi, apa kabar Bang Sandi, selamat malam. Ada Bu Indi malam ini.
0: Iya, ini dapat salam dari Bu Indi juga nih. Salam buat Pak Putu Bedesa.
1: Oh, Bu Indi banyak job terus dia, Bang.
0: Iya nih, artis, Pak.
1: Iya. Ada juga Pekak Senggolan. Malam Pekak Senggolan, salam sehat. Ada Dewati, Kartika juga malam Bu Kartika.

0: di Gianyar, selamat malam Tirmangis. Ada Teh Dina juga di Bogor, ada Kak Rama juga di mana dia ya, di Padang ya?
1: Di Sumatera Barat, saya lupa daerahnya. Sumatera Padang Barat, ya Pak. Ya. Masalah Padang.
0: Ada semua-muanya saja Bang Dharma. Apa? Untuk Bang Dharma, saya tunggu lagunya, selamat malam Bang Dharma.
1: Siap. Bye-bye. Terima kasih. Oke, kita gantian di ada Pak Mangku ya, nggak salah. Pak Mangku Banyuwangi sih, benar ya Pak?
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pak. Bang
2: Dharma.
1: Ya, saya jarang dengar ketemu Pak Mangku loh nih.
2: Oh iya, ini karena Simbo aja juga. Itu kebetulan tadi kok bersamaan dengan Pak Budu ya.
1: Waduh, saudara Pak.
2: Sekali. Iya, tahu-tahu kedengaran suaranya langsung. Waduh, kok cerah rasanya. Waduh. Hati saya nih ya, bahagia saudara gitu ya. Oke, okay. Selamat malam ya Pak Budu. Tempo hari waktu hari Jumat, saya juga ke Gianyar tuh di Banyar Dusan Lebat tuh.
1: Oke.
2: Okay. Ada upacara keluarga di sana.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tapi enggak tahu di mananya Pak Bendesi.
1: Oh, Pak Budu. Oh, enggak semua
2: Pak Budu ya. Nah, saya di Banyar Dusan. Di meradiannya Pak Budu Simonegaro ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Saya ke sana.
1: Kebetulan.
2: Oke, mudah-mudahan besok bisa ketemu ya.
1: Amin. Ini dapat salam dari Bu Indi nih, Pak Mangku Romo. Salam buat Pak Mangku Romo.
2: Halo Bu Indi, gitu, selamat malam Bu Jero, Raja Nguni, sehat selalu. Gimana meditasinya? Ya, mudah-mudahan membawa ketenangan, amin, kedamaian ya. Juga Bu Kek Mas, Putri Manggis, selamat malam, Bu Suwarni, siapa lagi ya? Ini ikutan sama apa namanya daftarnya Pak Putu Bendese ya.
1: Oh, bareng ya?
2: Yang sudah dicolek-colek ini ya. Ibu Indi, selamat malam. Siapa yang udah masuk
1: ini dapet, tadi? Ini dapat salam dari Bu Janura nih. Salam buat Pak Mangku Romo. Oh, salam sehat, merdeka, sukses.
2: Wih, mau merdeka 17 Agustus. Merdeka, kibarkan bendera merah putih tapi di rumah.
1: Di rumah, iya dong.
2: Hatinya yang belum karena kanker.
1: Oke, semoga aman Pak. Tenang ya. Yang penting
2: kering.
1: Iya, itu dia, makanya semoga aman terus tuh kantong kering ya, Pak. Enggak kering-kering banget lah gitu ya.
2: Tapi besok dibasahin, dicuci.
1: Dibasahin. Dicuci.
2: Biar basah. Iya. Oke. Siapa lagi teman-teman semua? Ini lagu-lagu apa nih?
1: Oke. Oh iya, ini tahun 80-90 Pak nih kebetulan. Mancanegara tapi.
2: Oh, mancanegara ya. Ya oke lah, ikutan aja.
1: Oke, siap. Nanti saya cariin.
2: Bersama Pak Budu Mendese ya. Lagunya ikut ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
1: Okay. Siap.
2: Selamat juga sih ya untuk teman-teman semua yang belum dicolek. Maaf ya, nanti buat rujak aja sambalnya dibuat colekin sama mangga ya.
1: Tuh Bu Indi.
2: Sama jambu gitu.
1: Kata Bu Janura.
2: Sama ini. Iya.
1: Kata Bu Janura kanker ATM penuh gitu katanya.
2: Wow.
1: Atau kering ATM-nya penuh. Iya benar juga sih.
2: ATM. Apa lu kok? Wah, ATM tuh apa artinya?
1: Itu anjungan tunai mandiri, walaupun di dompet Pak apa kering, tapi kan di ATM-nya ada gitu.
2: ATM aku tidak mau.
1: Aku tidak mau.
2: Tidak mau apa gitu.
1: Ada aja dapatnya.
2: Tidak mau yang itu, tapi yang itu mau.
1: Yang penting banyak duit ya.
2: Oke. Okay. Ini pekak saya ini,
1: pekak. Pekak Sanggulan.
2: Baik, nanti mudah-mudahan bisa naik ya.
1: Amin.
2: Tahu Kak Jarum Supernya?
1: Siapa?
2: Tahu enggak?
1: Siapa
2: Pekak Jarum Supernya?
1: Pekak Sanggulan.
2: Pekak Sanggulan.
1: Pekak Sanggulan kan benar ya?
2: Iya, dia ini kan jarang di rumah, suka pergi.
1: Oh, super.
2: Dia baru ATM-nya penuh.
1: Oh, super ya. Aduh.
2: Ya iya, jarang di rumah dia suka berkelana.
1: Iya, tahu-tahu udah di mana gitu. Lagi di mana? Lagi di gunung lah.

0: Kadang
1: Kapan dibunuh ya?
0: tahu-tahu di Surabaya,
1: Iya.
0: tahu-tahu di mungkin di Jakarta, tahu-tahu di pelosok di Bangli sama Bu Janur. Cari pepes ikan, pesan pepes apa namanya? Kelaper ya, apa mujair ya.
1: Oh, enak banget itu.
0: Dan oh itu makanya pesan sama Bu Janura.
1: Oh, boleh nih.
0: Nah, itu harus oh, ya di order dulu.
1: Iya dong, di order. Oh, nggak di order nggak jadi, Pak.
0: Iya, kalau nggak di order nggak sampai nanti
1: Nah,
0: ya.
1: iya.
0: Ongkirnya langsung.
1: Oh, langsung. Gratis ya, Bu.
0: Ya itu aja dulu ya. Yang lain biar bisa naik.
1: Siap, Pamangku.
0: Kita udah dapat ceria ini udah ceria udah bahagia seneng itu ya.
1: Nah, sekarang.
0: Oke.
1: Siap.
0: Makasih ya.
1: Terima kasih.
0: Ah. Sekali lagi buat Bu ini terus dengerin ya. Mudah-mudahan sehat sekeluarga juga ya.
1: Amin.
0: Makasih.
1: Terima kasih juga Pak Mangku ya. Oke. Pesawat telepon gantian ya. Gantian dulu, oke. Halo, selamat malam. Halo. Halo, pesawat telepon. Dengar suara saya?
2: Oh, yeah.
1: Aduh. Ini dia nih, Mr. Bro. Apa tadi, peka super ya tadi?
2: Ya, super ya. Jarum super.
1: Jarumnya super ya, Pak ya?
2: Iya, jarum super jarang dirinya suka pergi.
1: Iya, betul. Tapi emang iya sih, ini sekarang berarti lagi di mana nih, Mr. Bro nih?
2: Ya, tadi saya lagi ini persiapkan dari kemarin, terus ternyata nggak terlaksana.
1: Oke, ini jadi, persiapan kemana, Pak?
2: Panjat Pinangnya.
1: Aduh, kenapa nggak jadi? Apakah sudah lelah?
2: Ya. Enggak, soalnya kan saya solusinya biar sekali-sekali itu ibu-ibu yang 40 ke bawah naik Pinang. Tapi ternyata enggak ada yang mau.
1: Oh, enggak ada yang mau.
2: Iya, jadi ya saya sangat kecewa sekali.
1: Kecewanya kadang ada panjat pinang apa ibu-ibunya enggak mau?
2: Iya, ibu-ibunya enggak mau, terus saya enggak dapat nonton jadinya.
1: Berarti maksudnya mau nontonin ibu-ibu manjat?
2: Iya maunya jadi ya pakai baju rapi, celana legging gitu kan asik banget.
1: Waduh, iya kan? Asik Pak.
2: Ya jadi kalau laki-laki kan semua pada apalagi di rumahku Romo di Banyuwangi naik kan. Sama-sama laki kan repot kita nonton. Pak Putu Bendesu juga naik di situ, aduh repot.
1: Aduh dari maaf.
2: Hitungan bola.
1: Itu kan bola. Ini dapat salam dari Bu ini loh, Bu, Pak. Katanya salam buat Mas Bro gitu.
2: Iya, maunya kan Indi
1: yang manjat pinang.
2: Iya, maunya seperti itu.
1: Bu Janura juga diajak.
2: Oh, iya, pasti dong.
1: Ikut panjat pinang juga berarti ya.
2: Kayak meragukan kayaknya.
1: Enggak dong.
2: Baru setengah meter udah melorot ke bawah nanti. Iya kan?
1: Kayaknya nggak sampai setengah meter kali ya. Kan nggak tinggi-tinggi banget meter. Pinang ntar.
2: Setengah meter, nggak 5 meter aja.
1: 5 meter?
2: Saya kan solusinya ya 4 meter aja dah untuk ibu-ibu itu maksudnya. Udah disediakan nggak jadi tau.
1: Oke. Nah terus berarti? Coba
2: kalau jadi. Ya berarti ya batal.
1: Iya. Tapi Mr. Bro ikut lomba juga nggak yang lain?
2: Nggak, saya panitia sekali. Nggak kemana-mana.
1: Aturan ikut lomba juga dong, biar seru dong. Panitia ya, maksudnya nggak boleh ikut lomba?
2: Kalau panitia kan nggak boleh.
1: Nggak boleh?
2: Iya, menghitung siapa yang juara kayak gitu kan. Maunya sih Indi sama Bunda Yos gitu ya, dicari ke Taman Sekal. Bunda, ayo datang di sini panjat pinang ibu-ibu.
1: Hadiah
2: rame jadi.
1: Mungkin hadiahnya nggak menarik kali Pak. Jadi pada nggak
2: panjat pinang. Surprise-nya banyak banget.
1: Apa tuh?
2: Ada tergantung kertas, terus sepeda listrik.
1: Sepeda listrik?
2: Iya. Nah, rencana kan gitu. Saya nyumbang sepeda listriknya.
1: Oh,
2: Ya urunan lah, bukan saya aja yang beli urunan lah.
1: Gitu. Lah katanya nyumbang, ya. Nyumbang nggak urunan?
2: Iya nyumbang sedikit aja. Nyumbang sedikit. Soalnya tamunya lagi sepi, bang.
1: Oh, oke, okay. Lagi.
2: Coba tamunya lagi rame, saya di sana kesini kan, ya sekali gayung terlampaui 20 loh kayaknya.
1: Oke, mungkin lagi iya, lagi kan? Belum kali pak ya, lagi musimnya lagi istirahat
2: iya,
1: dulu.
2: Iya, sepi banget. Coba rame, udah saya biar saya aja yang beli semua, gitu kan? Iya kan?
1: Iya, biar
2: seperti kacang goreng, kerupuk goreng, gitu kan?
1: Aduh.
2: Pasti rame banget. Ya, ya yang ada yang dibeli yang ada aja hadiah.
1: Aduh, saya udah lama nggak lihat yang panjat pinang pak.
2: Apa ya kalau cowok sih, ini lagi bakar mercon lagi di depan.
1: Oh iya, itu suaranya tuh.
2: Ya dengar nggak ini?
1: Dengar kencang pak.
2: Iya, saya sudah larang dia tuh Shopee, jangan banyak minum Shopee, saya bilang begitu. Beta sudah biasa di Kupang itu. Oh iya, jadi nggak apa-apa kalau banyak-banyak jangan kayak gitu.
1: Banyak-banyak jangan.
2: Iya, jangan banyak-banyak, sedikit aja Shopee.
1: Aduh.
2: Nanti jalannya letlok-letlok, nanti kesana kemari kayak jagoan. Iya kan?
1: Iya benar pak. Tapi di sana ini nggak sih pak, di tempat apa, di daerahnya ada pawai nggak di sana? Apa sih
2: oh, kalau untuk
1: siang
2: pawai
1: pagi
2: enggak.
1: Gitu? Nggak ada ya?
2: Nggak ada. Pawai nggak.
1: Oke.
2: Cuma gerak gini aja, apa? Jalan santai.
1: Oh jalan santai ya?
2: Okay. Itu jalan santai dia juga lumayan banget, TV layar datar.
1: Oh, lumayan tuh TV.
2: Iya ya ramai di sini, banyak yang orang-orang yang babe-babe banget di sini kan real estate. Iya di sini lingkungan saya.
1: Oh iya tahu itu tahu.
2: Yang
1: tahu.
2: Di depan tuh yang di depan tuh tugas di Jakarta, kapten.
1: Oh.
2: Ya makanya vilanya ditinggal begitu saja terus ada yang ngurus. Ya ada isi kolam renang di atas itu.
1: Kolam renang di atas?
2: Kolam renangnya di atas deh.
1: Oh, wah keren juga.
2: Pokoknya istimewa banget di sini. Makanya saya heran. Kenapa ya kok kolam renang di atas? Takutnya kan bocor.
1: Iya itu pak, kayak saya bikin kolam renang di atas. Ya boleh aja sih. Cuman ya itu tadi.
2: Sebenarnya setuju Bang Dharma itu takutnya di situ.
1: Iya benar sih. Lah,
2: ada tikus-tikus liar. Nah.
1: Jebol.
2: Digerogotin. Iya kan? Tikus ya, sebab tikus itu orang berpolitik juga.
1: Aduh, ya. Siap. Aduh, kegocek saya nih, Pak. Tergocek saya.
2: Aduh. Iya. Di Aceh mudah-mudahan enggak sampai keributannya yang di Aceh ya. Ramai banget.
1: Ya, amin apa ya.
2: Mudah-mudahan bisa reda ya. Terus di NTT juga mudah-mudahan tidak ada korban banyak ya.
1: Nah, semoga juga aman sentosa di sana.
2: Aman ya, mudah-mudahan ya. Krispati mudah-mudahan. Krispati nggak pernah masuk ya?
1: Belum, tapi kata Bu Janura waktu itu sempat kontakan pas pas gempa ya Pak maksudnya. Katanya sih aman sih, karena memang ya, jauh ya. Sih. Karena dia di Sumba soalnya Pak, gitu. Berasa iya tapi
2: ya, Sumba Barat daya mungkin ya, Sumba Barat. Ya, di Kupang kayaknya, di Wesau gitu ya.
1: Jadi agak jauh.
2: Saya juga pernah ke sana juga. Dulu jadi beta suka di situ. Ke Soe juga beta juga suka di situ ya. Udaranya dingin kayak Kintamani.
1: Oh dingin ya?
2: Beta di situ ya dingin kayak Kintamani. Di sana banyak ilmu bisa hilang. Itu kalau operasi langsung di perutnya digores pakai pisau, dimasukkan tangannya. Keluar itu penyakitnya diambil pakai tangan saja.
1: Waduh.
2: Itu hebatnya di Soe itu.
1: Waduh.
2: Jadi beta suka di situ.
1: Iya,
2: ini Bang Dharma pakai baju putih saya lihat dari sini.
1: Enggak sih, Pak.
2: Pakai baju apa?
1: Loh, debak dong. Kok jadi nanya?
2: Ya makanya baju putih saya bilang kan.
1: In biru putih, Pak. Yo, enggak putih iya, pun.
2: Birunya dihilangin aja dong.
1: Enggak bisa dong. Pakai apa dong saya entar? Bingung lah.
2: Iya. Okay. Ini udah masuk belum ya?
1: Tadi nelpon, saya angkat malah dimatiin teleponnya atau mati sendiri?
2: Iya, maksudnya gimana ya maksudnya?
1: Saya bingung.
2: Ini,
1: iya.
2: Masuk dong, ya. Masuk ini, ya. Saya tunggu di sini di.
1: Di mana tuh?
2: Depan ini. di gor nih. Nanti saya ke sana. Jadi kita minum kopi.
1: Iya. Ya, luk-luk ya, sama ya, luk-luk sanggulan paling berapa menit? 20 menit
2: benar, ya, dekat Pak, ya? Aja, dekat aja. Ya,
1: dekat.
2: Paling banter paling ya 10 kilo nggak sampai.
1: 10 kilo ya.
2: 10 kiloan lah ya.
1: No, kata Bu Janura, salam buat Peka Sanggulan yang cakep, Trims Merdeka.
2: Oh iya, ya thank you banget juga nih Janurago, nih bunda saya di Janurago ini di Bangli. Ya, dia sudah masuk ya bunda
1: Janurago. Udah, udah pasti.
2: Ibu Ani Gunung Talang belum masuk juga ya?
1: Belum.
2: Masuk Bani Gunung Talang, ketawa jangan sekali-sekali, terus berkali-kali. Ya,
1: berkali-kali gitu biasanya. Halo, ya gitu ya.
2: Lagunya saya lagu barat
1: nih
2: kayaknya.
1: Iya, 80-90 nih Pak, Mr. Boom.
2: Nah, oh, apa nih? Begitu saya minta dari Bob Marley ada nggak ya?
1: Apa tuh Bob Marley-nya tuh?
2: Bob Marley coba di, saya hampir lupa judul-judulnya, coba dilihatin dulu.
1: Oke, paling Bob Marley kan kayak, mana sih tadi?
2: Teng teng teng teng teng teng teng teng teng gitu. Itu apa ya?
1: Itu apa?
2: Lupa sih judulnya itu.
1: Apa ya? Is this love? Enggak ya, bukan ya?
2: Enggak.
1: Is this love? Yang... Is this love? Oh, bukan deh.
2: Oh, enggak.
1: Redemption song? No woman no
2: cry. Lagi ada.
1: Apa ya? Buffalo Soldier? Bukan.
2: Big Show apa ya judulnya itu ya? Big Show.
1: Coba kita lihat dulu, soalnya di beberapa itu Bob Marley yang
2: Skopecoy tujuh. Skopecoy gue ya, aku Ellen Martin malah lagi.
1: Kita lihat dulu. Soalnya beberapa beberapa Bob Marley soalnya ada yang 70 juga soalnya. Jadi
2: oh, nggak sampai ya, nggak boleh. Sih.
1: Ada beberapa 70, tapi ada yang 80. Nah, kayaknya sih yang
2: 80 apa judulnya itu?
1: Oke, sebentar kita cek lagi. Jadi nggak terlalu banyak. Oke, ini sambil ini mungkin mau salam-salam Pak sambil saya cek.
2: Iya, kalau gini kan mainnya Diawati nggak masuk kayak Diawati juga masuk. Pengen aja juga ke sana. Kartika juga belum masuk kayaknya.
1: Bu Kartika belum belum.
2: Oh belum ya. Ibu Retmi juga ya Mat malam. Terus juga buat Ayu Maluku, Pak Rida ya. Tete Dinda. Sering ya masuk ya, sering ya.
1: Masuk, sering. Ini lagi nelfon nih WhatsApp nih.
2: Oh iya, Tete masuk dong ya. Jadi kalau saya bicara bahasa Bandung, Iraha Kawitana itu apa ya? Iraha, kapan dimulainya ke Bali? Oh.
1: Jadi, tujuannya nanya itu ya?
2: Saya antar kemana-mana di sini. Jadi okay. Ini orang Madura di mana numpak sepeda motor, bahwa Sengko tak bisa naik sepeda motor, ya Anwar tak bisa naik sepeda motor, enggak bisa numpak sampan boy lah kak, apa apa sih penting lepak kak tujuan.
1: Aduh, saya nggak tahu lagi.
2: Itu bahasa Madura itu
1: Anwar. Iya, saya
2: nggak tahu. Oke. Iya. Kang Yang di Tiong, anu niki dalar nge menawi Winter Sumedon, Pak Made Suwardano, ring Taban niki. Tunggu kena dalar nge, tunggu pada stato kemuliaan kerajaan dan kerayuan sekali, mewani sekali, tur dalar sehat pada masyarakat, biwang bekal dalar nge. Darmai lengang niki nge, Ridar Kanan di Tiong ngelungan ang ring studio dan, lengang niki nge, ampunan di Tiong gelut nge.
1: Ada beberapa yang saya paham Pak, tapi saya enggak bisa jawab ya.
2: Iya ning lu na istri na marot yang teman nge nelanang sampunang bantu-bantu makto pendang. Wanda munika lu nge.
1: Iya Pak.
2: Gimana we benjang pungkuran di tiang sambung nih yang berkesuen kan di tiang nih
1: ya. Nggih Pak.
2: Semua pupu dengan Bu Pramasanti Om Santi.
1: Om Santi Sasrati Om.
2: Santi Om.
1: Oke, okay. Lagunya, aduh saya lupa bilang lagi. Halo Pak. Oke, okay, lagunya ini apa ya? Saya carikan yang Redemption Song ya. One Love ya. Oke.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya iya.
1: Oke siap. Nah Bob Marley yang One Love, jadi untuk tahun 80-an. Jadi nanti akan saya mainkan untuk Mr. Brew. Lalu ini WhatsApp saya mau angkat kenapa nih ya? Sebentar, untuk WhatsApp sedang kita coba dulu ya. Nah, tadi ada beberapa nelpon tapi ini nggak bisa diangkat ini. Biasa ya. Coba deh, coba lagi. Ibu Indi ini saya coba angkat, cuman ini masih belum bisa ini, saya nggak tahu kenapa. Oke, tadi Tata Dinda juga sama. Oke, nanti yang mau bergabung boleh ya. Oke, ini bisa nih WhatsApp-nya nih. Oke, halo, senang malam.
3: Halo, senang malam. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bu Indi. Nah, ini tadi
3: halo.
1: Saya...
3: Halo, selamat malam Bang Darman.
1: Tadi saya angkat telepon. Saya angkat telepon loh tadi, Bu. Malah hilang.
3: Iya, di orang berdua Pak sama Pak Putu Bendesa kan kita.
1: Iya, itu lagi nunggu, Bu. Lagi nunggu.
3: Nge-hold. Kirain Ibu ini kira bisa berdua anaknya.
1: Lagi nungguin itu nge-hold.
3: Okay. Berdua anaknya.
1: Sehat, Bu.
3: Sehat, sementara sehat. Dharma gimana?
1: Sehat juga ya, Bu. Sukar sama. Ada acara enggak, Bu, di sana? Ini ada roti nih, Bu.
3: Waduh. Roti-rotian.
1: Saya nggak tahu kenapa kok ada roti enak banget ya.
3: Ya aduh. Tapi kalau ini Bu, jarang suka roti.
1: Jarang ya tapi ya. Tapi ini Bu, di tempatnya Bu Indi ada acara nggak Bu? Atau Bu Indi itu?
3: Ada.
1: Apa acara yoga mungkin kayak dulu mungkin?
3: Bu Indi ada di Gor.
1: Oh di Gor Dalung. Oh Gor Dalung.
3: Gor Dalung.
1: Dari jam berapa tuh?
3: Di perumahan juga ada.
1: Yang di Gor Dalung dari pagi berarti?
3: Dari pagi. Okay. Ada aja kegiatan, biar ada aja kesibukan.
1: Oke, okay. Gak ikut lomba Bu? Gak ikut lomba?
3: Gak ikut lomba.
1: Ya.
3: Ikut jadi juri lomba.
1: Jadi juri lomba. Tapi ada lomba ya di sana ya, tempat Ibu Indi ya?
3: Ada lomba.
1: Di Luk-Luk ya?
3: Di Luk-Luk ada. Ada. Di perumahan.
1: Di perumahan ya. Kalau dari pasar itu perempatan masih dalam lagi ya? Saya tahu. Tahu-tahu ya. Apa bukan Luk-Luk gitu ya?
3: Pasar mana?
1: Kayaknya waktu itu ada pasar deh. Pas masuk ke dalam ada perempatan gitu kalau nggak salah. Saya nggak hafal.
3: Ada pasar.
1: Perempatan tuh pasar pokoknya. Kalau dari
3: di arah rumah gini.
1: Kalau dari arah selatan tuh di kiri jalan pasarnya. Saya lupa banjir apa gitu.
3: Bu Indi kan di perumahan Dokluk tuh dekat ini, dekat perumahan Nanggungan, dekat rumah sakit kapal.
1: Oh, dekat rumah sakit kapal. Oh, beda berarti. Ya. Tapi itu tetap masuknya Luk-Luk sih, saya coba cek.
3: Dokluk. Iya, Dokluk.
1: Oke.
3: Kapal dekatnya.
1: Oh, dekat kapalnya.
3: Iya. Sama siapa nih tugas?
1: Sama apa Wayan Sweater nih?
3: Wayan Sweater. Iya. Salam ya. Salam. Lagunya apa nih?
1: Ini mancanegara tahun 80-90 nih. Mau apa nih Bu lagunya?
3: Oh, 80-90 lagunya ini. Lagu Hey Jude itu ada.
1: Hey Jude. Coba kita lihat dulu ya.
3: Kalau nggak ada ya. Aturan ada Juli comeback. Juli comeback. Nah Agustus sekarang.
1: Mungkin lagunya benar, cuman tiba-tiba Bu Indi gitu saya jadi lucu juga.
3: Juli comeback.
1: Curi-curi pandang ada gitu. Kalau Hey Jude-nya nggak ada. Tadi apa? Tadi
3: I go my own way. Ada.
1: Hey go my own way. Own way, I go my own way.
3: I go my own way.
1: Own way, ya itu deh.
3: Own way.
1: Coba saya lihat dulu ya.
3: Apa Bu ini salah bilang tersebut?
1: I go my
3: ya,
1: own way.
3: Ya, salam ya. Sudah banyak yang masuk nih.
1: Tadi. Lumayan Bu, tadi ada yang pertama itu kan ada Bang Luhut, Bu Janura, Pak Tami.
3: Oh iya, salam buat Pak Bang Luhut, Pak Tami, Mangku Romo, Mangku Klungkung, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Widi, Pak Putum Bendese, Mas Bro Derai, Ade Lantang Manuabe. Terus buat Gek Mas juga, buat Bu Anik Uruntala, Bunda Yos, Bu Janura, Gek Mas sudah, terus Bu Parida, Ayu Masohi, Bu Igati, terus Teh Dinda, Kakak Rama, Esther Lita, terus buat Bang Sandi juga, Bang Andi, Andi Yudhistira, Krispati, selamat malam Krispati, gimana gempa di sana?
1: Oke.
3: Okay. Semoga sehat.
1: Semoga aman ya.
3: Seperti ini ya. Bu Kartika juga. Ya, cewek-cewek ini sudah semua ya. Buat Dharma, Matugas.
1: Siap.
3: Salam buat Pak Oya. yes. Ditunggu lagunya.
1: Oke.
3: Okay. I go my own.
1: Oke, okay, sap.
3: Oke, okay, bye-bye.
1: Bye, terima kasih. Dan,
3: kan naik lagi ya.
1: Boleh, oke. Okay.
3: Pak Widi sudah kan tadi? Ya, Widi masuk.
1: Oke, okay. Sudah. Okay, terima kasih.
3: Bye, bye.
1: Oke, itu dia dari Bu Indi ya. I go on my way, gitu ya. I go my own way. Susah ya ngomongnya. Dari Theophanes ya. Oke, boleh. Saya carikan. Cari-carikan. Saya akan mainkan. Terus tadi. Oke. Oke, kita angkat lagi pesawat telepon dulu ya. Aduh, mati teleponnya. Oke, ini Pak Mangku Romo tadi ya. Ini infokan bahwa kok mati suara Pro 1? Oh, mati ya Pak ya? Oke, nanti biar kami ituin ya Pak ya. Nanti coba kami kami infokan lagi buat mastiin apa benar atau enggak. Oke, apakah ada kendala atau enggak. Mungkin langsung saya mainkan dulu aja. Oke, masih ada nih Bu Ani, kita angkat dulu deh. Halo, selamat malam. Lupa.
4: Nama Chandra.
1: Halo,
4: gimana
1: Bu Ani.
4: Kabar?
1: Baik dong.
4: Baik.
1: Saya... Aduh.
4: Sambutan ini... hangat. Merdeka.
1: Merdeka.
4: Waduh. Iya. Indonesia merayakan hari ulang tahun ya. Semoga yes. tetap jaya.
1: Amin. Jaya, merdeka. Jaya, jaya. Merdeka harus Bu ya.
4: Ya harus. Semangat 45.
1: Aduh, senang banget nih Bu Ani. Kalau kayak Bu kesini pasti seneng deh. Suaranya luar biasa loh.
4: Gini loh. Monitor ya dari tadi. Mm-hmm. Ada Pak Pudu Pandese, juga ada Romo, ya. Mm-hmm. Ada Bu Janural, ada tadi Mbak Indi ya.
1: Iya betul.
4: Selamat malam Mbak Indi. Selamat ikutan apa? Senang malam ya. Mm-hmm. Ada Mas Handi, ada juga Anwar, mm-hmm. Ada Kak Rahmah gitu ya.
1: Iya betul.
4: Farida juga. Ada Mbak Ayu, ada Pak Widi, Kak Sanggulan juga, ada Kenaro. Gimana kabarnya Kenaro? Ayo dong ikutan. Ada Gek Emas juga, ada Mama Yoseli juga. Semoga semua pendengar Senandung Malam dalam keadaan happy-happy. Ya. Kalau saya masalah lagu barat tak ngerti. Ya wes ikutan sama ikut Mbak aja, ya. Aja.
1: Oke. Okay.
4: Tapi saya tetap selalu terhibur. Ya dong.
1: Iya dong. Benar, iya dong, harus dong Bu.
4: Iya wes.
1: Saya juga seneng. Tak
4: enteni loh tembangin sing dijaluk karo
1: okay.
4: Mbak Indi. Matur nuwun.
1: Sami-sami Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Aduh, seneng deh dengar suara Bu Ani ngenung talang. Kayak ada seneng-senengnya ah, gimana sih. Oke, kita langsung mainin aja lagunya ya. Oke, sambil saya juga mau mengecek sesuatu nanti untuk masalah di Banyuwangi. Apakah mungkin ada kendala di daerah Banyuwangi juga, mungkin bisa WhatsApp kami juga ya. Oke, kita langsung mainkan ya beberapa lagu. You'll Be In My Heart ya, Phil Collins. Ini tadi untuk Pak Putu Bedesa, Pak Mangku Banyuwangi. Saya mainkan Michael Hunturon, Paint My Love ya. Terus Pak Mangku Romo. Pak Mangku Romo ya maksud saya, salah. Saya ingat itu Pak Mangku Wijana tulisannya. Pak Sanggulan maksud saya, Pak Sanggulan ini Bob Marley. Saya akan carikan yang One Love ya. Kita harus satu cinta, satu rasa. Terus I Go My Own Way ya dari Theophanes. Terus juga untuk siapa? Bu Ani Gruntalang. Saya carikan lagunya ini aja ya, yang apa namanya? Bon Jovi ya, Never Say Goodbye gitu. Oke, okay. Itu enak sih sebenarnya. Semoga nanti bisa menyenangkan hati Anda semua. Untuk para pendengar, nanti bisa bergabung di sesi selanjutnya. Ini beberapa lagu nanti kita mainkan terlebih dahulu. Tetap di Senandung Malam, di Denpasar malam ini.

I've been way too long ya. Ini lagu dari Josh Baker nih, requestan dari Ibu Indi. Sekali lagi, I've been way too long, Bu Indi, request khusus untuk Ibu Ani Guntalang. Katanya Bu Ani Guntalang suka nih I've been way too long lagunya ya. Semoga Bu Ani Guntalang monitor ya. Nih sekali lagi lagunya dipesan sama Bu Indi dari ini. Oke, nanti kita lanjut lagi Senandung Malam sesi ketiga. Masih ada informasi atau beberapa yang mau lewat ya, untuk Anda para pendengar sambil Anda menyiapkan diri istirahat juga ya. Mungkin walaupun hari ini libur, mungkin banyak aktivitas yang Anda lakukan, dan juga nanti masih saya siapkan lagu yang kami berikan untuk Anda di Senandung Malam. Nanti sekali lagi mau bergabung boleh di WhatsApp kami 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Nanti kita lanjut lagi di Senandung Malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat, maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Pasar malam ini.

Say goodbye dari Bon Jovi ya. Never say goodbye ya. Tidak pernah mengatakan sampai jumpa ya. Karena saya masih bisa menemani nih ya sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga mungkin Anda juga masih berkenan saya temani. Dan nanti yang mau bergabung di WhatsApp kami di 0896 7812 3830 atau di pesawat telepon kami 0361 222 161. Jadi WhatsApp ini ada, cuman WhatsAppnya video call, nggak bisa ini Bu. Teteh Dinda ya. Ini kalau untuk video call nggak bisa nih saya angkat Teteh Dinda di pesawat, apa di WhatsAppnya ini ya. Gimana nih? Coba. Bisa nggak nih kira-kira Pak Yan? Ah nggak bisa nih, bener. How?

0: How? Gimana nih? Bisa nggak nih WhatsApp-nya? Coba dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, di sini nggak tersambung, nggak ada suaranya nih. Mungkin karena tadi Tete Dinda teleponnya telepon video call ya, nggak telepon suara nih. Dan akhirnya di WhatsApp nih saya nggak bisa ngangkat jadinya. Ada berapa orang nih? Jadi beberapa yang ngangkat, nelpon Ibu Ratna Jingga, ya. Ini Bu Janura juga saya belum bisa angkat juga, gitu. Terus Bu Ani Gunung Talang, terima kasih yang tadi lagunya ya. Kalau dulu ada karaoke dilantunkan Pak Putu Bendese. Selamat bertugas, Bung Darmacan, sampai tugas. Oke, terima kasih Bu Ani Gunung Talang ya. Saya menambah ilmu baru nih di sana dulu malam. Terima kasih banyak. Kita coba angkat WhatsApp lagi deh nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Udah
0: halo.
1: Balik.
0: Iya, kembali lagi.
1: Belum
0: apa-apa.
1: Ngantuk soalnya.
0: Belum ngantuk.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, Bu. Oke. Okay.
1: Kalau ini kan berapanya kalau Don't Tell Me Story. Kan berapa dong?
0: Don't Tell?
1: Tell Me Story.
0: Oke, okay, itu
1: Frank kan. Frank dan Belin.
0: Oh,
1: Beringgap,
0: itu ya. Tahun itu, Bu. Tahun berapa? 60-70-an itu. 70-an. Ya, enggak ada
1: iya,
0: jadinya.
1: 70-an. Ya,
0: iya,
1: kalau gini nanya yang lain aja.
0: Apa tuh?
1: Ada tahun berapa ya? Kalau 77 bisa Just the Way You Are. 77 itu kan?
0: Enggak muncul. Ini bisanya 80-90 ini, Bu, soalnya.
1: Oh, 80-90.
0: Iya.
1: Iya, 80. We Are the World bisa 85.
0: Siapa? Siapa apa?
1: We Are the World.
0: Oh, We Are the World gitu ya, biasa ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: 85 tuh.
0: Ya, boleh. Itu bisa kok.
1: Iya, iya, itu enggak bisa ya. Iya, oke.
0: Itu aja?
1: Ya, itu aja. Ini salam buat Mbak Indi tadi udah naik ya, Mbak
0: iya,
1: Indi
0: sudah.
1: Udah naik tadi. Udah Yos pertama tadi udah ya, Mang Nahud udah ya udah. Tadi yang pakai video call siapa rasanya?
0: Teteh Dinda.
1: Mbak Rama.
0: Teteh Dinda.
1: Oh, kata Dinda yang di Jogja.
0: Enggak, Teteh Dinda yang di
1: yang
0: Bogor.
1: Di yang Bogor. Di Bogor, ya, yang di Bogor.
0: Betul.
1: Ya, sering malam-malam naik yang ya.
0: Iya. Untung
1: iya,
0: lo tutup
1: iya,
0: warungnya.
1: Iya, ya. Mungkin karena kesempatan
0: emang kebetulan
1: baru
0: ya.
1: Malam ya. Iya,
0: okay.
1: Ya, saya tunggu lagunya dia.
0: Siap,
1: ya,
0: Ibu.
1: Mandarma ya, oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Ya, selamat malam ya,
0: selamat malam.
1: Hati-hati pulang nanti.
0: Siap.
1: Hati-hati pulang karena okay. Udah malam, udah ya. Larut malam. Salam buat keluarga.
0: Siap, terima kasih Bu ya.
1: Oke, okay. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka, ya. Terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Oke, okay, WhatsApp-nya masih ngantri ya para pendengar. Saya nggak bisa angkat WhatsApp-nya. Coba kita pesawat telepon dulu ya. WhatsApp-nya ngantri 2-3 ini. Saya enggak bisa angkat. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nih. Bu Ayu Wandira ya. Bu Ayu Masoi.
2: Eh, Masoi ini.
0: Sehat, Bu?
2: Iya.
0: Habis jalan-jalan ya?
2: Sehat sih, alhamdulillah. Cuma agak capek aja karena sini
0: harus. Oh, habis.
2: Din.
0: Itu ya apa kemarin syuting syuting apa acara ya?
2: Hari ini kebetulan tadi ada penurunan bendera.
0: Oh.
2: Ayahnya Fatima di lapangan kan.
0: Bertugas ya?
2: Iya belum.
0: Keren.
2: Bertugas untuk apa namanya meliput penurunan bendera di lapangan Nusantara.
0: Oke, okay. Itu di lapangan Nusantara di mana maksudnya? Apakah di depan gedung apa sana? Bupati ya atau apa?
2: Bukan. Apa di mana? Di bupati itu adalah pendopo. Yang di lapangan Nusantara ini memang untuk kegiatan.
0: Oke.
2: Kegiatan buat upacara kan di situ ada aula besar ya gitu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Terus ada kalau banyak kegiatan-kegiatan besar lah di situ.
0: Di situ ya. Oke. Okay.
2: Ya, kalau untuk pertandingan persahabatan bola juga di situ.
0: Oke, oke. Okay. Berarti ini Bu Ayu dari naik bendera sampai turun bendera ikut juga atau turun aja?
2: Nah, kalau naik, kalau kita nggak ke sana karena ya Fatima ada menjadi reporter di
0: Oke.
2: dua di bagian selatan. Itu
0: Oh,
2: perginya itu hari Minggu kemarin.
0: mari. Oke.
2: Jadi pulangnya tadi jam sekitar jam 4, dan setelah itu nyampe di rumah langsung kita ke sana lagi.
0: Langsung ya. Waduh, keren keren keren. Sehat-sehat lah ya.
2: Iya. Jadi beliau memang gak ada istirahatnya juga di perjalanan jauh. Sampai harus menempuh jarak yang jauh juga sih, karena emang harus ke sana. Tapi alhamdulillah sih ada, apa namanya, ada hikmahnya juga.
0: Iya, keren sih Bu. Maksudnya benar-benar untuk saya selalu suka dengan mungkin boleh saya bilang pekerja kreatif ya atau kerja lapangan pasti bisa memanage waktu dengan
2: Ya,
0: cepat gitu
2: betul.
0: loh. Dan masih bisa untuk berpikir kreatif ya bahasa saya. Saya sih nggak kesampaian gitu loh. Kalau udah capek kan agak susah biasanya. Makanya saya
2: Iya, kalau
0: keren banget.
2: kalau beliau kan, kalau beliau ini kan reporter sekaligus juga beliau yang editing ya.
0: Nah,
2: Jadi
0: itu
2: setelah
0: dia.
2: beritanya selesai, beliau langsung editing, langsung kirim ke kantor.
0: Nah, betul. Apalagi kan seorang
2: Iya.
0: reporter tadi ya. Apalagi harus
2: Iya.
0: berpikir gimana kita cara membawakan berita yang benar-benar dan ada job lagi mungkin keluar itu.
2: Ya,
0: Wah, keren banget.
2: betul. Jadi kalau yang
0: Apresiasi.
2: di sana, yang pagi itu harus, oh, dia harus dikirim ya. Terus tadi yang sore itu nanti besok kalau boleh kirim, karena emang beritanya naik kan jam 7.
0: Nah, itu dia.
2: Iya,
0: Oke,
2: nah,
0: oke,
2: seperti
0: oke.
2: itulah ya.
0: Iya, terima kasih pokoknya untuk itu. Semoga sehat terus ya untuk keluarga Bu Ayu.
2: Amin. Karena hari ini adalah hari yang bikin kita khotimah juga harus ikut, karena dia harus pakai adat. Itu kan baju daerah.
0: Oh iya.
2: Walaupun bajunya nggak mewah, tapi yang penting dia bisa
0: Iya.
2: merasakan kebahagiaan dan bisa berfoto sama pasukan paskibraka.
0: Iya, lucu lagi fotonya ya ampun.
2: Iya.
0: Merah ya.
2: Iya,
0: Oke,
2: ada lagi sih, ada banyak
0: ada
2: cuman
0: banyak
2: ya.
0: ya.
2: Oh iya, di grup. Ini sahabat di kantor semuanya. Oke lah,
0: Oke.
2: lagunya apa nih banyak
0: Lagu
2: lah.
0: Manca 80-90 mau apa nih Bu Ayu?
2: Lagu calon pos 90 kita dari siapa ya?
0: Oke, kalau di sini sih kalau 90-an deh ya. 90-an ya seperti biasa seperti ada Shania Twain yang You're Still the One. Terus ada The Course juga, What Can I Do?
2: Oh, itu aja The Chords.
0: The Course ya.
2: Why can't I do?
0: What Can I Do ya. Oke,
2: What
0: boleh.
2: can I do? Oh, ya. Oke lah ya. Ya, selamat buat ada di grup Ketawa Ketiwi. Semuanya sehat selalu ya. Saya menyapa buat Bu Janura, Bu Gemas juga, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat buat Pak Benejo, buat Esther Lita, terus ada... Aduh, siapa yang di Munayadi itu yang satunya itu?
0: Bu Ratna Jingga.
2: Ya, buat Bu Jingga juga, buat kakak, buat Uni Rahma. Terus juga untuk Pak Sandi, Pak Andi yang di Batam, buat Bu buat Pindah ke Vinda Deva, buat Bu Anik di Gunung Palang juga. Dari Seli, terus ada Bu Farida, Bu Panasrun, Bang Leman juga ya. Terus Boya Jakarta. Siapa lagi ya, Pak Sanggulan, Pak Putu Bedesi, Bang
0: Oke.
2: Anwar juga. Sama semuanya deh, dan banyak Fatima yang lagi sementara ya.
0: Oke.
2: Beliau ini belum tidur juga sih, masih editing. Saya selalu buat beliau ya, tetap semangat aja.
0: Semangat terus ya.
2: Semoga lancar, lancar terus
0: Amin.
2: rezeki beliau.
0: Amin, amin, amin.
2: Pancaka juga ya, selalu sehat juga. Dan menyerahkan tugas ke semua kurir-kurir di pasar. Dan
0: Siap.
2: saya ucapkan, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga perdamaian kekompakan kita selalu terjaga dan
0: Amin.
2: salam sejahtera untuk semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak
0: Terima
2: telah
0: kasih.
2: merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Ibu Ayu dari Mas Oi. Kita angkat WhatsApp dulu. Halo, Senandung Malam.
3: Senandung Malam kembali, Bung Deki.
0: Halo, Teteh Dinda. Tadi video call ya.
3: Salah pencet.
0: Makanya saya bingung. Ini video call. Kayaknya salah pencet. Tapi kok lama salah pencetnya? Saya bingung
3: kalau
0: jadi.
3: kan siapa sih, ya ampun, dalam hati orang orang mau merdeka kok malah
0: Mau merdeka. Oke. Akhirnya bisa nih Teteh Dinda ya. Oke.
3: akhirnya ya
0: Sehat ya.
3: Lagi agak-agak trouble nih suaranya.
0: Aduh, iya sih ada beda ya. Ya ampun.
3: Beda. Gimana Bung Nece, sehat ya?
0: Sehat, luar biasa sekarang nih Teteh Dinda. Luar
3: Oke,
0: biasa
3: sama
0: lah.
3: siapa mau dulu? Bisa mending siapa?
0: Biasa, Pak Wayan Switra.
3: Oh, Pak yang jam berapa ini masih ada di situ?
0: Baru mau berdiri.
3: Oh, baru mau berdiri ya. Ya sudah, hati-hati ya Pak Wayan ya.
0: Oh iya, itu dia keluar dia. Oke, siap-siap.
3: Lagu apa malam ini?
0: Manca, 80-90 manca. Apa tuh? Mau apa?
3: MLTR udah naik ya?
0: MLTR belum.
3: Love will never lie.
0: Love will never lie ya. Cinta tidak pernah bohong.
3: Itu.
0: Michael to rock ya. Michael belajar ngerock ya. Ya kan benar lagunya ya, apa bahasa Indonesia aja. Nih nih mau
3: Pak. Michael belajar belajar ngerok.
0: Iya. Nih teh denger.
3: Itu dia disuka banget loh sama netizen Indonesia
0: iya,
3: dia tuh.
0: Betul.
3: Banget.
0: Kayak di tempatnya sendiri di luar belum enggak terlalu terkenal ya setahu saya ya. Benar enggak sih? Benar ya.
3: Di Indonesia netizen Indonesia suka banget sama Michael Lansulak tuh benar-benar.
0: Iya. Lagunya apa enak aja sih listening-nya. Easy. Nih pasti nih
3: yang ini. Dari semua singlenya keren semua.
0: Ah betul, saya juga suka. Ini kayak gini nggak teh lagunya? Ini. Bener ya? Cukup. Oke.
3: Cukup.
0: Sap. Aman.
3: Jangan banyak banyak.
0: Iya.
3: Nanti
0: okay.
3: Sayang kalau banyak banyak waktunya kan.
0: Iya. Oke.
3: Oke lah kalau gitu, Bung Bece, doa terbaik untuk Bung
0: Amin.
3: Bece.
0: Teteh juga ya.
3: Semoga sehat ya.
0: Sehat-sehat, Alhamdulillah teh.
3: Ikut lomba baby bagus ya, baby bagus.
0: Ikut itu aja, ikut joget-joget di panggung. Suruh joget, ikut narik. Iya, udah joget aja deh.
3: Kemarin 17-an kan lucu
0: iya.
3: Anak kecil tuh, mau salah mau apa pokoknya lucu aja kalau anak kecil
0: bengong joget deh gitulah
3: Oke lah kalau gitu doa terbaik dari teteh ya
0: siap.
3: Jaga kesehatan
0: siap teteh juga
3: karena teteh lagi trouble
0: iya sehat juga loh teteh secepatnya ya
3: Oke doa terbaik lah pokoknya untuk masing-masing kita Oke teteh mau jumpa selamat malamnya antaranya untuk Ibu Indi, Ibu Resmi, Ibu Janura, Ibu apa Gemos ya, Ibu Kartika, Ibu Ani, terus Pak Sanggulan, ada Mas Sandi juga ya di Monang Maning, ada Bung Krispati di NTT, di sana juga di Kupang juga ada, di NTT tepatnya di Kupang ada Diona. Sulawesi Utara ya, tepatnya di Singgil ada Kakak Ratna.
0: Oke.
3: Okay. Ke Bengkulu ada Bang AY. Ke Lampung ada Bu Govinda. Next time deh untuk yang belum ter.
0: Oke.
3: Okay. Dilanjut. Thank you. Selamat
0: Thank you.
3: Malam, bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye. Oke. Okay. Itu dari Teteh Dinda ya. Semoga sehat Teteh Dinda ya. Karena suaranya keren sekali, khas gitu ya. Semoga tidak serak lagi. Oke. Yang WhatsApp mungkin bisa coba telepon lagi ya. Karena biasanya kalau habis terima telepon tuh pasti langsung berek gitu. Berek tuh gimana ya? Banyak gitu munculnya. Oke, bisa nih WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Aduh, halo selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Heeh,
0: di sana ya, udah pagi.
4: Ya, baru bangun ini ketidur.
0: Oh, baru bangun. Aduh, capek banget tuh pasti tuh. Enggak apa-apa, Pak. Istirahat.
4: Tadi ya baru mulai senandung malam itu.
0: Oh,
4: baru
0: tiduran.
4: Monitor gitu. Itu ketiduran.
0: Pas momennya nih berarti nih udah mau tutup dikit lagi.
4: Oh iya. Udah.
0: Berarti
4: ya langsung aja ya.
0: Mau apa tuh Pak lagunya 80-90 manca.
4: Aduh, dari Brian Adam ada tahun berapa tuh ya?
0: Coba kita
4: lihat. Iya.
0: Brian Adam ya.
4: Here I am.
0: Oke, coba kita lihat dulu apakah Here I Am terbitnya 80. Here I Am tadi ya.
4: Iya, coba benar-benar. Inilah saya gitu.
0: Iya, betul. Here I Am. Oh, Here I Am itu tahun. Oh, beda, Pak. Itu kalau enggak salah itu tahun 2002 ya, akhir IM ya.
4: Gitu ya. Dari kalau Boy John, dari kalau Boy John itu tahun berapa?
0: Boy John.
4: The Matter. No Matter.
0: No Matter.
4: No Matter What.
0: No Matter World.
4: What?
0: World.
4: Matter. No matter tulisannya.
0: Okay.
4: No No Matter What.
0: Oh, No Matter World dari Boy John itu. Itu tahun 98, itu masih bisa pak, nggak apa 98
4: masih bisa ya. Itu aja ya,
0: itu aja ya. Oke,
4: ya ya,
0: siap, aman, tinggal play ntar.
4: Oke, okay, aman. Salam-salamnya ya dulu ya, supaya ini udah terakhir soalnya sesi terakhir ya. Salamnya yang lagi siaran selamat bergas sampai tuntas nanti Bang Dharma ya.
0: Siap.
4: Kemudian ada Bu Farida di Palu yang lewat tadi juga ada Ayu Masuk di Maluku Tengah. Yaitu Dede Fatimah itu
0: lucu ya.
4: Cantik keren.
0: Heeh, benar, keren banget.
4: Iya. Baru terkejut, wah kok iya tadi udah dengar di sempat lihat tuh di media. Wah gitu. Semua ramai sekalang di mana-mana ya.
0: Iya.
4: Itu memperingati hari kemerdekaan. Semoga kita selalu jaya di udara, merdeka terus ya. Indonesiaku jaya.
0: Betul, jaya.
4: Ya. Yeah. Iya, jaya Bang Dharma.
0: Yes.
4: Lanjut saya salamnya dulu ya.
0: Oke. Okay.
4: Udah mau habis waktunya ya. Ya, ada Bang Bini juga di Manado juga, ada Ratna Jingga di Manado, Ketnaro, Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwari Mandar, ada Mas Anwar, Mas Andi di Monang Manding, Bung Edo, ada Bung Yunus di Pulau Buton, Bung Luhut, Bu Indi, ada Bu Resmi juga, ada Gemas, ada Bu Ani di Gunung Talang, ada sempat dengar, ada Bu Ani Dalang, Bu Ani Gunung Dalang naik ya tadi ya.
0: Iya, betul.
4: Kemudian ada Bu Histalita di Manado juga, ada pernah Mas Pak Nasrun di Palu, dan tadi sempat dengar juga ada Pak Tami yang kebetulan suaranya putus-putus juga.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan sehat selalu juga ya, di Amlapura ya, di lereng Gunung Agung. Kemudian ada Likopina Lampung, Cikgu di Jakarta Selatan, ada Bu Janura di Bangli, Pak Mangkurumu di Banyuwangi, Pak Mangkuwijana di Kelungkung, kemudian ada Mahdiawati di Singaraja, Bu Kartika juga, Kasanggulan di Tabanan, Wan Usu di Sambas, Pak Swadana di Tabanan, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese, Bang Griswati dan Piola di Makassar juga, siapa lagi Pak Pram ya, Pak Bunda Tiara di Kendari, Bung Laiman di Lampung, Bang Klip di Manado juga, ada Bang Hadi di Plonias, dan Bung Hamad Irwan di Bandung juga ya. Untuk salamnya digabung aja ya, dirangkul jadi satu.
0: Siap.
4: Buat Bang Dharma, selamat buka sampai udah kali ke dokter. Merdeka.
0: Merdeka. Sayonara. Oke. Okay. Terima kasih tuh Pak Widi dari Tokyo. Oke, okay, langsung kita mainkan lagu-lagunya ya. Tadi ada We Are The World, Bu Janura. Lalu nanti dilanjutkan dengan What Can I Do The Course, Bu Ayu, tadi request ya, begitu. Lalu juga tadi ada Tete Dinda dari Michael Lord Rock ya. Love Will Never Lie, ya, benar ya? Betul. Dan terakhir Pak Widi, Boyzone tadi, No Matter What. Ya. Oke, itu dulu para pendengar, kita lanjut lagi di Senandung Malam sambil menemani malam Anda yang mungkin sudah mulai ngantuk, hidup apa sudah mulai terlelap, dan ini lagu yang direquestkan untuk Anda juga para pendengar, semoga bisa menemani hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

Ya, tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi lagu sudah ditutup oleh No Matter dari Boyzone, requestnya Pak Widi. Berarti sekaligus saya pamit undur diri dari rumah dengan Anda. Saya sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung tadi ya di Senandung Malam. Tadi ada Pak Putu Bendesa, Bang Luhut ya, Bu Janura, lalu Pak Tami, Bu Desirif, Pak Mangku Wijana, lalu Pak Putu Bendesa, Pak Mangku Romo, Pak Kasanggulan, Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang, Bu Ayu, Mas Soi, Tete Dinda, dan tadi tutup dengan Pak Widi ya. Bu Janura sempat menghubungi kembali ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin beberapa hal yang tidak menyenangkan ya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di hari selanjutnya. Besok hari apa? Selasa ya. Masih sama saya lagi kayaknya. Jangan bosan ya. Gitu. Karena saya masih akan menemani ya. Dan semoga hari ini menyenangkan. Dan juga semoga apa yang Anda lakukan hari ini bisa membawa keberkahan untuk seterusnya ya. Sampai jumpa esok pagi ya. Dan sekali lagi Dirgahayu Indonesia yang ke-81 tahun. Sekali mereka tetap merdeka. Dan tetap bersama kami hari ini, besok, seterusnya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

terdengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: simak Koma 2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Om Swastiastu. Jumpa lagi bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini, edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Menemani ruang dengar Anda pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Sesaat lagi kami akan kumandangkan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya di menit ke-11 pukul 5 waktu Indonesia Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih. Jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah. Dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik, mendengar Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di Denpasar dan sekitarnya. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar yang hari ini akan membahas tentang Merdeka Rohani, Membebaskan Diri dari Sadripu. Siaran Mutiara Pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Langsung saja kita akan sapa Bapak Anak Agung Gede Mahadinata Putra Esos. Baik, terputus, kita coba untuk menghubungi beliau kembali, pendengar Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pagi hari ini akan membahas tentang Merdeka Rohani, masih berkaitan dengan peringatan Hari Jadi Indonesia, Hari Jadi Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Dan bagaimana kita memerdekakan kentangnya rohani, membebaskan diri dari satripu. Kita sudah tersambung kembali dengan Bapak Anak Agung Gede Mahadinata Putra Esos. Om Swastiastu, selamat pagi. Inggi, Om Swastiastu. Baik, belum terdengar suara dari Bapak Agung. Kita akan coba menghubungi beliau kembali, pendengar Pro 1. Dan sekali lagi, siaran untuk pagi hari ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Kita akan jeda sejenak dengan yang satu ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Baik, pendengar, kita coba tersambung kembali bersama dengan Bapak Anak Agung Gede Mahadinata Putra Esos, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agung.
5: Om Swastiastu.
1: Inggi, sambung terdengar suaranya Bapak?
5: Eh, sambung-sambung.
1: Inggi, mau terusuk sama Pak Agung Punapi Gatra Niki.
5: Ini becik nih kau.
1: Becik, inggi. Nah, untuk pagi hari ini Bapak Mutiara Pagi akan mengulas tentang Merdeka Rohani, Membebaskan Diri dari Satripu. Silakan disampaikan Niki, Sapunapi, kita sebagai individu umat Hindu Sedharma harus merdeka rohani Niki, terbebas dari Satripu. Silakan Pak Agung penjelasannya.
5: Iya, sukses. Nih, sebelumnya Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, ya mungkin pada hari ini atau pagi hari ini mungkin baru akan memulai aktivitasnya. Kemarin mungkin kita semua baru saja melaksanakan atau merayakan peringatan Hari Kemerdekaan. Mungkin di antara kita Niki banyak yang mengisi kegiatan perayaan Niki dengan berbagai kegiatan yang penuh dengan sukacita, mungkin di lingkungan bayarnya atau di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, seperti yang kemarin atau lusa Niki yang mengisi kegiatan Hari Kemerdekaan Niki dengan mengikuti kegiatan jalan santai di Bali Banjar, dan kemarin dengan mengikuti upacara bendera di moderator. Mungkin Bapak Ibu pendengar lainnya mungkin juga sama. Kemarin merayakan hari kemerdekaan dengan penuh sukacita karena kemarin juga yang melihat di beberapa wilayah, beberapa tempat itu merayakan kemerdekaan itu dengan berbagai kegiatan yang sangat meriah. Sebenarnya kan pelaksanaan kegiatan kemerdekaan yang penuh sukacita ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita, sebagai bentuk ungkapan rasa kebebasan kita dari belenggu penjajahan yang kalau dalam sesuai dengan catatan buku sejarah itu kurang lebih 350 tahun kita dalam berada di bawah penjajahan.

berbagai seluruh ajaran, hampir semua ajaran agama itu mengajarkan bahwa hakikat ini, kehidupan ini sebenarnya bukanlah menundukkan musuh yang ada di luar sana, melainkan Nike adalah memenangkan pertempuran melawan musuh yang bersemayam di dalam diri kita sendiri. Karena seperti kata beberapa pahlawan kita Nike, mungkin dulu pahlawan kita Nike melawan penjajah yang berasal dari luar. Sedangkan di zaman kemerdekaan saat ini, penjajah Nike adalah sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri atau berasal dari dalam diri kita sendiri. Seperti ini, Nike. Seperti yang kita ketahui, mungkin sesuai dengan ajaran agama Hindu, Nike, mungkin banyak dijelaskan berbagai macam konsep ajaran yang menjelaskan terkait dengan musuh atau hal-hal negatif yang ada di dalam diri ini. Salah satunya adalah ajaran Satripu. Satripu ini adalah 6 musuh yang ada di dalam diri setiap manusia. Setiap manusia pasti memiliki setidaknya salah satu musuh di dalam dirinya yang merupakan yang menjadi bagian dari Satripu Niki. Dimana seperti yang kita ketahui, Niki Satripu, Niki terdiri dari Kama. Niki adalah keinginan atau nafsu yang mungkin sulit untuk terkendali. Kemudian ada Loba, Niki keserakahan, mungkin ya, dan merasakan sesuatu yang selalu kurang. Kemudian ada Kroda, Niki artinya emosi atau kemarahan. Kemudian ada Moha, ini kebingungan atau kegelapan pikiran. Kemudian ada Mada, ini kemabukan atau kesombongan. Dan Matsarya, ini adalah iri hati atas keberhasilan orang lain. Nah, mungkin ini sudah pasti dari keenam Satripu ini, setiap manusia ini sudah pasti memiliki minimal salah satulah yang mungkin ada di dalam diri kita sendiri. Untuk itu, maka sangat penting dari kita untuk bisa mengendalikan 6 musuh yang ada di dalam diri kita, Niki. Bukan hanya mengendalikan, mungkin kalau bisa menghilangkan 6 musuh yang ada di dalam diri kita ini. Agar secara tidak langsung dengan kita bisa mengendalikan atau menghilangkan musuh ini, selain bermanfaat untuk diri kita, itu juga bisa bermanfaat untuk menjaga keutuhan atau menjaga kemerdekaan bangsa kita sendiri. Tentunya jika kita belum bisa mengendalikan keenam musuh ini, seperti yang Tiang katakan tadi, itu akan menjadi sebuah ancaman terhadap kehidupan berbangsa. Seperti contohnya loba atau keserakahan. Ini akan melahirkan yang namanya korupsi, kemudian melahirkan kecurangan, dan eksploitasi yang dapat merusak alam maupun keadilan demi ego pribadi. Kemudian contohnya lagi ada di saat di dalam sifat kroda atau moha yang dapat membuat masyarakat mudah terprovokasi apabila kita sendiri Nike belum bisa mengendalikan atau menghilangkan sifat kroda dan moha ini. Itu sebagai bukti bahwa selain dapat merugikan diri kita sendiri, ajaran Satipu ini sudah barang tentu akan merugikan masyarakat atau hal yang lebih luas lainnya. Seperti Nike. Seperti yang dikatakan juga dalam Kitab Bhagavad Gita di ayat 16, Nika Sloka 21. Kalau yang tidak salah, Nika Bhagawan Sri Krishna menegaskan bahwa nafsu, kemarahan, dan keserakahan Nika adalah gerbang menuju kehancuran. Maka dari Nika, ketiga hal ini, bukan hanya ketiganya, bahwa keenam hal ini wajib ditinggalkan untuk mencapai sebuah kebebasan sejati. Apa-apa saja langkah untuk

0: bisa mengendalikan atau bahkan menghilangkan atau meninggalkan musuh yang ada di dalam diri kita ini. Yang pertama tentunya dengan cara menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yakni menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tentunya hal ini menjadi pondasi awal agar kita bisa menghilangkan atau meninggalkan atau minimal mengendalikanlah satriku yang ada di dalam diri kita dengan mengendalikan pikiran, karena pikiran ini adalah awal atau pusat dari segala tindakan dan ucapan kita. Kemudian langkah kedua dengan melaksanakan disiplin spiritual atau indriya nigraha. Mungkin di zaman saat Niki, orang-orang Niki lebih mengedepankan rasionalitas dibanding dengan spiritualitas. Mungkin hal tersebut tidak salah, namun langkah lebih baiknya jika spiritualitas dan rasionalitas Nika bisa kita imbangi. Karena rasionalitas tanpa spiritualitas Nika akan menciptakan sebuah egoisme. Tentunya egoisme ini akan menimbulkan dampak negatif bagi diri kita dan bagi lingkungan di sekitar kita, dan jika lebih luas Nika akan berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Tentunya dengan cara apa kita bisa melatih disiplin spiritual ini? Yang pertama Nika bisa dilakukan dengan cara meditasi atau dilakukan dengan cara dhyana. Dan kedua bisa dilakukan dengan cara pranayama atau pengolahan nafas secara teratur. Nah, ini adalah cara-cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Dengan kita bisa menyeimbangkan antara spiritualitas dan rasionalitas ini, tentunya kita akan bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, yang akan kita hadapi. Kemudian juga kita tidak akan mudah tersulut oleh amarah, dan lebih jauh mungkin kita akan bisa selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian ada juga langkah untuk dapat mengendalikan atau meninggalkan satipu ini dengan cara langkah pelayanan yang tulus, atau dalam bahasa Sanskerta Nika dengan cara sewanam, yakni dengan cara mengubah energi negatif yang ada di dalam diri kita menjadi dengan cara melakukan pelayanan kemanusiaan. Nika seperti contohnya dengan cara berdana punya. Nika secara tidak langsung dengan kita belajar untuk berdana punya, baik di pura maupun di tempat-tempat sosial lainnya, Nika secara tidak langsung akan mengendalikan atau dapat menurunkan sifat serakah yang ada di dalam diri kita. Selain itu juga dapat menurunkan sifat iri hati yang ada di dalam diri kita. Selain itu juga dengan cara mengamalkan ilmu yang kita peroleh di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, yang bisa kita amalkan di masyarakat, di lingkungan tempat kita tinggal. Tentunya ini merupakan salah satu kunci untuk kita agar bisa terbebas dari belenggu yang bernama egoisme. Mungkin jika zaman dulu kita tarik kembali ke depan, jika zaman dulu Niki, pahlawan Niki berperang secara fisik, Niki melawan penjajahan dari luar. Jika di zaman saat ini, di zaman saat kita sudah merdeka, sudah bebas menentukan arah hidup bangsa kita sendiri, tentunya penjajah Niki tidak lagi berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Adapun mungkin pahlawan masalah zaman dulu Nike menggunakan senjata bambu runcing, menggunakan senjata pistol dan keberanian fisik Nike untuk mengorbankan darah dan bahkan jiwanya. Sedangkan untuk saat ini kita sebagai pejuang bisa menggunakan senjata seperti yang Tian sampaikan tadi, dengan cara disiplin, menerapkan disiplin spiritual, kemudian menerapkan kejujuran dan pelayanan tulus atau sewanam. Sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai hasil akhir menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan yang bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tentu dengan hal ini, selain berdampak positif kepada diri kita sendiri, dengan menerapkan ketiga langkah tersebut untuk dapat mengendalikan dan meninggalkan satripu yang ada di dalam diri kita, mungkin bukan dengan hanya tiga langkah saja, mungkin ada banyak-banyak langkah yang bisa kita terapkan untuk dapat mengendalikan dan meninggalkan satripu ini. Tentunya dengan begitu tidak hanya berdampak terhadap diri kita sendiri, namun secara tidak langsung kita dengan mengendalikan atau meninggalkan satripu ini, secara tidak langsung kita juga sudah ikut dalam menjaga keutuhan dan meninggalkan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus kita juga sudah terlibat langsung dalam hal mempertahankan kemerdekaan. Seperti ini, Kak, mungkin.
1: Oke, matur suksuma Pak Agung, yang disampaikan tadi pada intinya adalah menurunkan kenten nggih napi yang disebut dengan keserakahan, dan cara-cara untuk membebaskan diri nike juga caranya sangat sederhana kenten nggih, meditasi, bernafas, kembali menyadari bahwa diri kita ini memang dibekali satribu kenten nggih Pak Agung, dan kita masih punya waktu juga untuk bisa mempelajari supaya merdeka rohani. Nggih, untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, niki bisa langsung ikut bersama kami untuk berdiskusi pagi hari ini, merdeka rohani membebaskan diri dari satripu, di 0896781238330. Nggih, bisa langsung disampaikan pesannya melalui WhatsApp atau telepon langsung, sekali lagi 0896781238330. Selamat pagi untuk Ibu Janura Reng Bangli, matur suksuma niki sudah menyapa pagi hari ini. Ada juga Pak Ketut Maliarsa Reng Bondalem, ngiring piar sayang pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, dados disampaikan. Nggih, wentan Pak Ketut Maliarsa sampun tersambung niki, Om Swastiastu. Selamat pagi. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih. Penapi gatra niki Pak Ketut.
2: Becek-becek niki sire niki anunya niki. Yang kok.
1: Inggih.
2: Sire narasumber.
1: Narasumbernya Bapak Anak Agung Gede Mahadinata Putra saking Kemenag Gianyar nika Pak Ketut.
2: Oh, Om Swastiastu Pak Gong.
0: Nggih, Om Swastiastu Pak Ketut.
2: Nggih. Nggih, yang sarang Bu Dayu.
1: Nggih, patut nika.
2: Nggih, Bu Dayu luar biasa suaranya, enak dari Singaraja.
1: Nggih, matur suksuma, nggih. Niki membahas tentang merdeka rohani, membebaskan diri dari satripu. Wenten yang ingin disampaikan niki, wenten komentar kenten Pak Ketut Durusa?
2: Dalam pikiran kita kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gung, satripu itu harus dihilangkan. Nah, tidak, kalau menghilangkan sama sekali sih tidak. Tapi mungkin kita ngeret indriya. Panca indera kita itu, dan yang paling utama adalah pikiran. Karena ada ucapan suci, mesah tan madoh ring awak, ring hati itu ungguannya. Jadi musuh itu tidak jauh dari diri, di hati tempatnya. Kemudian juga mungkin melalui pikiran. Maka dari itu, nah menurut yang becek sekali tadi Pak Agung itu sudah menjelaskan, termasuk kemerdekaan, kemudian merdeka rohani, luar biasa. Pikiran ini kalau tidak dikendalikan, maka dia akan liar. Mengapa demikian? Karena pikiran ini boleh dikatakan kemana-mana. Maka inilah yang harus dikendalikan. Makanya tiang ada istilah, tri utama atau triber, jadi ada disebut dengan istilah bersyukur. Bersyukurlah kita dilahirkan sebagai manusia, itu menurut Sarasa Mocaya bahwa sebagai manusia itu utama dapat menolong diri kita dari hal-hal yang baik supaya menjadi hal yang baik, dari yang tidak baik supaya dikendalikan. Kemudian bersabar karena hidup ini samsara, penderitaan. Coba kita pikirkan dari 4 bekal yang kita miliki, suka, duka, lara, pati, ana besek dan ini loh 25% disuka nih. Siapa yang mau lara? Takut mati, mendan malu cucunya penggedenan deh. Ah, kalau gitu umpamanya. Nah itu, kemudian yang punya istilah tri utama. Pak Agung tadi sudah menjelaskan dengan kemerdekaan kerohanian, yaitu dengan doa, meditasi, kemudian juga usaha. Karena ada ucapan, usaha te larapan te, berarti kita harus berusaha untuk memperoleh sesuatu. Dan kemudian juga ada istilah yang disebut dengan yakin. Makanya kalau kita tidak yakin, doa dan usaha tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Sama tadi seperti triber, bersyukur, bersabar, berpikir positif, switch-step thinking. Karena apa? Hidup ini memang sudah susah sekali. Maka itu jangan dipersusah lagi. Perjuangkanlah hidup ini agar bisa hidup layak, damai, bahagia. Bahkan kita punya tujuan agama Hindu, moksa tam jagatita ya caiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat. Nah kemudian, apa yang disampaikan Pak Agung itu yang apresiasi positif sekali, karena menyangkut masalah kemerdekaan. Lebih-lebih tadi merdeka rohani. Memang negara kita adalah untuk ke-81-nya sedang merayakan waktu ini, hari kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Nggih, wonten sapunika matur, wonten kaos ring taliwal dumas mana sering manggo pura, wonten raos titang iwang titang nunas gang sinampura budayu. Om Santi.
1: Om. Nggih, matur suksama Om Santi, Santi, Santi. Om Pak Ketut Maliarse ring bondalem matur suksama sampun menyampaikan tanggapannya niki Pak Agung dados ditanggapi dumun niki ada triber kan nggih, bersyukur, bersabar, berpikir. Kalau bersyukurnya bisa disampaikan kenten nggih Pak Agung setiap hari, tapi bersabar, berpikir, nah nika. Kita sering tidak jernih dalam berpikir setiap hari niki. Nah, sampun api Pak Agung dados ditanggapi demun?
0: Nggih. Nggih, semua untuk tanggapannya dari Pak Ketut niku tanggapan yang sangat bagus dan mungkin melengkapi apa yang tiang sampaikan tadi. Tentunya poin utamanya di sini seperti yang tiang tangkap dari penjelasan Pak Ketut itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita terlebih dahulu nih kok. Nih kok yang menjadi poin utamanya. Karena apapun segala bentuk tindakan yang kita lakukan nih kok dimulai dari pikiran. Apabila pikiran kita nih kok sudah bisa kita kendalikan, sudah bisa berpikir jernih, sudah bisa berpikir yang positif, tentunya kita akan bisa dengan mudah melakukan tindakan, kemudian berucap, dan seperti yang dikatakan Pak Tut tadi, ada triber, bersyukur, apa nih tadi malih?
1: Dan nah, berpikir, itu. Berpikir, bersyukur, bersabar.
0: Ya. Nah, ini sudah. Artinya berpikir itu adalah fondasi awalnya, di mana kita harus bisa mengendalikan yang namanya pikiran terlebih dahulu, baru kita bisa mengendalikan tindakan kita, mengambil ucapan kita untuk selalu bersyukur seperti ini kok.
1: Inggi, siap. Artinya kita juga mengarungi kehidupan ini yang tidak mudah, kita tetap bersyukur apa yang sudah kita peroleh hari ini, bisa kembali bersua, bisa kembali menjalani hari, ditambah dengan bersabar, walaupun 365 hari ini kita tidak bisa 100% bersabar, Pak Agung, tapi setidaknya kita bisa memulai menginisiasi bahwa hidup itu harus penuh dengan kesabaran, dan juga dibekali dengan kita sebagai manusia untuk berpikir. Bu Janura Reng Bangli, sambung tersambung, Om Sosiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Rajeng semua.
1: Rajeng, nggih, Bu Janura sapun api gatra niki.
3: Nggih, sehat segar bugar.
1: Sehat,
3: nggih. Dayang bersuara sedang dayuari, dayu indah ring ambar ambar remangken nggih, sukses sarang bagus
1: nggih. Nggih, dursang Bu Janura.
3: Nggih, beci ampun nggih. ini ke penampilan dari Pak Agung nih ke, jadi merdeka rohani yang mengolah kita atau membebaskan diri dari satri pemangkin dengan dan sebagai Pak Ketut Mariarto juga becek nih ke kinder namen yang ada yang triber nih ke dengan dan bersabar, bersyukur, berpikir kita yang gih nih ke dari darah mungkin yang ini sampun kita sudah merdeka dengan dan kita kan itu melawan musuh dengan dan untuk memenangkan diri kita semua, memenangkan seluruh yang ada di luar diri kita juga. Ternyata makin ini mengolah kita untuk membebaskan diri kita dari musuh diri kita. Punapin di kecaran supaya tidak terjadinya sekali, makin sekali korupsi ini ke sekarang macam atau pembebasan melawan lingkungan lingkungannya yang ada kita sekali terjadinya banjir pun api. Nah ini pun kan adanya kesombongnya kita cara bahwa mentang kita nak satri pun ni ke bagaimana kamu lo berkroda ni ke kita nak Muhammad Masarian ni ke ni ke melawan musuh ni ke pun untuk melawan diri kita tapi ni ke melawan musuh diri kita supaya kita bebas dan dengan jalan hidup kita kita menjadi tenteram. Nah penapi cara ni ke Agung, di kemantan yang indah, ngiri sepupa banget yang matur, Om Santi, Rayu Rajang ngiri.
1: Om Santi, Om Rayu Rajang, Bu Janurareng Bangli. Sapun api niki Pak Agung untuk melawan napi yang kita sebut dengan ego dalam diri atau napi hal-hal yang buruk, kenten ya di satripu nika. Sapun api Pak Agung.
0: Tadi yang dengar juga untuk mengendalikan diri terkait dengan kalau nggak salah yang dengar kerusakan alam yang ada saat ini. Tentunya itu bisa kita lakukan itu dengan cara yang pastinya mengendalikan yang pertama adalah mengendalikan kama atau keinginan, kemudian dapat mengendalikan loba atau keserakahan dan mengatasi keroda atau kemarahan ke dengan cara napi nike yang pertama dengan cara menerapkan gaya hidup berkesadaran atau dengan cara mindful living nike dalam bahasa Inggrisnya. Seperti contoh nike kita bisa mengambil hasil alam nike hanya sebatas kebutuhan nyata nike bukan menuruti pemanjaan tren atau nafsu materi saja seperti nike. Selain nike juga kita jika makin kita dihadapi dengan masalah persampahan nike nih seperti di daerah Tiang nike pengolahan sampah penanganan sampah nike mungkin makin agak ketat. Nah nike salahnya dengan kita bisa lakukan dengan cara menerapkan gaya hidup berkesadaran nike dengan cara bisa menerapkan pemilahan sampah berbasis sumber, kita mulai bisa memilah sampah dari tempat kita tinggal sebelum kita serahkan kepada dinas-dinas terkait yang menangani sampah niki. Dengan membiasakan kebiasaan nike, bukan tidak mungkin kita akan menjadi sebuah apa namanya kebiasaan yang baik yang bisa seperti yang dikatakan tadi yang bisa menjaga keutuhan bangsa dari sudut pandang pelestarian alam seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi Kak. Nggih, seperti ini Kak.
1: Nggih. Berarti apa yang kita kendalikan dalam diri ini Kak sebenarnya berdampak sangat luas kenten nggih Pak Agung sehingga kita mulai menginisiasi, nah Niki menarik tentang melakukan setiap aktivitas dengan penuh kesadaran, mindful living, menarik sekali. Nah mungkin terakhir Niki Pak Agung yang ingin Tiang tanyakan adalah bagaimana kita mulai menerapkan mindful living Nike, artinya semua dalam berkesadaran. Nah, karena sekarang hidup semua serba cepat, kita ingin semuanya cepat-cepat, termasuk mendapatkan uang dengan cepat, melakukan aktivitas juga dengan cepat-cepat. Nah, sapun api Niki, kita menikmati setiap detik, setiap napi nggih, waktu yang kita miliki hari ini supaya bisa betul-betul merasakan bahwa kita memiliki kehidupan dan merasakan kehidupan niki kentan. Nah, sapa napi Pak Agung, silakan.
0: Nggih. Cara kita menerapkan mindful living niki nggih mungkin di tengah zaman yang saat ini yang cepat, bahkan mungkin kecepatan berbagai hal di zaman saat ini lebih cepat dari kecepatan cahaya nih kang. Juga mungkin bisa kita lakukan Nike dengan cara yang pertama Nike mungkin bisa praktik menjeda kegiatan yang mungkin kita lakukan setiap hari yang begitu cepat Niki, mungkin sebelum kita memulai sebuah pekerjaan, kemudian sebelum kita mulai kegiatan Niki, kita mungkin bisa mengatur seperti yang kita tiang katakan tadi Niki, mengatur napas atau menerapkan meditasi pranayama Niki dengan cara sadar Niki. Secara tidak langsung dengan kita mengatur nafas, melaksanakan pranayama Nike, itu sebenarnya agar kita bisa menyelaraskan pikiran sebelum memulai aktivitas dan kegiatan kita. Kemudian juga bisa menerapkan aktivitasnya dengan belajar untuk fokus kepada satu hal. Mungkin tidak bisa kita pikiri untuk saat ini kita niki dituntut untuk bisa bekerja multitasking atau bekerja mengerjakan atau menyelesaikan banyak pekerjaan di waktu yang bersamaan. Namun kalanya Nike, kita bisa memilih aktivitas atau memfokuskan diri kepada satu aktivitas yang menurut kita atau bisa kita jadikan sebagai rutinitas yang bisa kita gunakan sebagai rutinitas penjeda Nike, seperti atau rutinitas refresh rutinitas yang bisa kita lakukan, karena melaksanakan banyak rutinitas secara bersamaan tentunya membuat pikiran kita ini menjadi penat, menjadi kalut atau menjadi berat Nike. Maka dari itu menerapkan single tasking pada rutinitas, seperti contohnya pilih satu aktivitas harian seperti minum kopi, mandi atau makan siang Nike sebagai salah satu rutinitas refreshing. Menumbuhkan fokus kita, untuk memperbaiki fokus kita dalam melaksanakan pekerjaan multitasking yang akan kita laksanakan seperti ini Kak.
1: Sehingga dengan cara hidup dengan penuh kesadaran nih Kak, bernafas, kita menyadari dengan menyadari nafas yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kita berusaha untuk menenangkan diri serta berfokus pada aktivitas-aktivitas sebagai jeda dari rutinitas yang mungkin sudah cukup penat kenten nggih Pak Agung, sehingga merdeka rohani adalah bagaimana kita bisa memegang kontrol lebih banyak terhadap diri kita sendiri kenten nggih Pak Agung. Dan semoga juga pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada mendapatkan banyak inspirasi tentang merdeka rohani, membebaskan diri dari satripu. Matur suksuma, Pak Agung sempat menyampaikan inspirasi yang sangat luar biasa niki di hari kemerdekaan kita kenten nggih, dan merdeka sebuah negara akan dibantu dengan sangat banyak kenten nggih dari manusia-manusia atau sumber daya manusia yang merdeka secara rohani nggih. Dan juga untuk Pak Ketut Maliarso sareng Bu Janura, matur suksama sampun nyarengin ngiring mutiara pagi hari ini, ngiring Pak Agung untuk mutiara pagi hari ini kita tutup dengan para Masanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Pendengar Bersatu RRI Denpasar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan haturkan puja Trisandya untuk seluruh umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Akabehan Riwa kasang Wenang Tekite Pratiak Sukir Lan Pasir Ukir Pinaka Wetuning Kare Pasir Rangalebur Sehananing Mal Rima Dia Kita Wangun Kauripan Mahyun Tekite Maring Relepaking Telapak Tangan Ayu kamu dulu, aprikos dening.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Semoga kabar sehat pendengar Pro 1 dan di hari masih berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kami akan kabarkan seperti apa aktivitas dari masyarakat yang merayakan 17 Agustus 2026. Yang menarik pendengar, kalau Anda betul-betul menikmati banyak sekali promo-promo belanja makanan kah, minuman kah. Kalau di Jembrana, warga Jembrana yang hafal Proklamasi mendapatkan Pertamax gratis. Betulkah seperti itu? Saya kutip dari laman rri.co.id di SPBU di Jalan Denpasar Gilimanuk, Kelurahan Pendem Jembrana. Pada peringatan 17 Agustus kemarin, puluhan petugas stasiun ini mengisi bahan bakar umum dan melayani para masyarakat pengendara yang menggunakan kostum ala pejuang, juga menggunakan pakaian ala veteran kemerdekaan, lengkap juga dengan ikat kepala merah putih. Dan kemudian dari manajemen SPBU juga menggelar aksi simpatik untuk membagikan BBM jenis Pertamax secara cuma-cuma yang mampu melafalkan teks bersejarah kemerdekaan. Jadi warga yang berhasil menghafalkan teks proklamasi kemerdekaan atau pembukaan UUD 1945 berhak membawa pulang 2 liter Pertamax gratis. Lumayan banget gitu ya, indis ekonomi pendengar Pro 1. Dan kemudian untuk yang bisa melafalkan keduanya dengan sempurna, teks proklamasi atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mendapatkan 4 liter Pertamax gratis. Saya sih mau banget gitu ya, sayang baru tahunnya sekarang dan ada di Denpasar. Ini merupakan salah satu inovasi yang menarik untuk kita sama-sama memiliki dan juga meningkatkan rasa memiliki kita terhadap bangsa Indonesia, kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia dengan ideologi Pancasilanya dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Masih bersama kami di Denpasar pagi ini, kami akan kembali masih dengan informasi terkait dengan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, yang satu ini juga jadi inspirasi Anda ketika usia sudah mulai senja alias masuk ke usia lanjut begitu, tapi tidak menyurutkan Anda pendengar untuk tetap beraktivitas dan juga merayakan 2026. Jadi kemarin di Sanur Pendengar, saya kutip dari Antara News, ada sejumlah warga lansia yang tergabung dalam komunitas Paiketan Semeton Padelingsir Padeliang atau Pali-Pali ini menggelar upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan ini digelar di destinasi wisata. Ada 50 orang lansia yang turut serta dan juga saling silaturahmi, kemudian juga mempererat persaudaraan di hari kemerdekaan. Kenapa saya banyak slip tang ya pagi hari ini? Ingatnya 17 Agustus 1945, karena betul-betul bersejarah. Karena dari tanggal 16, 17, 18, hari ini 18 Agustus, pendengar, tidak terlepas dari suasana kemerdekaan, justru 18 Agustus juga sudah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Ditetapkan tahun 2008 dan nanti kita juga akan mengulas seperti apa Hari Konstitusi Republik Indonesia dan juga bagaimana sebenarnya hari-hari ini gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hukum justru diselesaikan dengan cara viral dulu.

2161. Anugerah terindah adalah ketika kita masih bisa melewati malam, kemudian juga menghirup udara pagi yang segar ini dengan rasa syukur pendengar Pro 1. Ini inspirasinya dari Pak Ketut Maliarsa, Ring Bondala, Matur Suksema. Semoga juga pendengar Pro 1 pagi hari ini bisa memulai hari dengan penuh rasa syukur, dan keindahan hari kita dimulai dari pikiran yang positif. Pendengar, kami akan kembali dengan informasi cuaca sesaat lagi, masih di Denpasar pagi ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami sudah tersambung bersama dengan Brian dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi prediksi cuaca hari ini di hari

0: Selasa 18 Agustus 2026. Silakan, Brian.
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI. Berikut adalah perhatian cuaca untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Cuaca secara umum diperkirakan berawan, angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat sampai 38 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, tinggi maksimalnya tercapai di 1 meter, sementara di perairan selatan Bali tinggi maksimumnya sekitar 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, serta adanya peningkatan kecepatan angin di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Brian dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini. Selalu berhati-hati di jalan pendengar dan juga dapatkan informasi terkini untuk update cuaca dari laman resmi info BMKG. Menemani Anda pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan di Denpasar pagi ini.

Maria Maria adalah lagu dari band rock Amerika Santana bersama dengan produk GNB. Dan tahukah Anda, saat Grammy Award tahun 2000, lagu ini meraih penghargaan Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals. Tidak sampai di sana saja, lagu ini juga menjadi lagu ke-14 dalam daftar lagu tersukses sepanjang tahun 2000 hingga 2009 di The Billboard Hot 100 Songs of the Decade.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Saya Cina. Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Tulus, interaksi. Saya putarkan untuk Anda pagi hari ini, pendengar Pro 1 ada Bunda Yoseli, selamat pagi. Selamat beraktivitas, ada Bekutu juga di Nusa 2, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, semoga dalam keadaan yang baik karena tim kesehatan dan personel BPBD Provinsi Bali ini sudah dikirim ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan setelah terjadi bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 di daerah tersebut. Dari laman Antara News, pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Deo Made Indra, menjelaskan bahwa tugas tim kesehatan untuk asesmen dan sudah diberangkatkan 5 orang dan nanti akan dilakukan tindakan bantuan yang diperlukan serta sumber daya kesehatan yang tersedia di sana seperti apa, itu sudah dicoba untuk bisa diperbantukan ke Nusa Tenggara Timur. Pemprov Bali juga mengirimkan tim BPBD yang terdiri dari Kalaksa BPBD Bali dan 5 personil untuk membantu penanganan pasca gempa bumi. Dan bantuan bukan saja soal fisik gitu ya, tapi sebuah nilai-nilai persaudaraan kawasan Bali Nusra yang punya ikatan sejarah yang kuat, sehingga tidak saja Bali tapi juga Pemda Nusa Tenggara Barat, pendengar, bersama-sama untuk melakukan penanggulangan bantuan bencana dikirimkan ke Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin memberikan bantuan, Pemprov Bali juga membuka penggalangan dana dari masyarakat yang ingin ikut menyumbangkan melalui rekening Bali Peduli Bencana di Bank Pembangunan Daerah Bali. Dan hasil penggalangan dana ini akan disalurkan murni sebagai bantuan yang dititipkan dari masyarakat Bali, dan Pemprov Bali akan menggelontorkan bantuan khusus dari APBD.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau jatuh cinta, pendengar, yang terbaik katanya adalah dengan orang yang membuat Anda nyaman, menerima Anda tanpa syarat, bertumbuh bersama, dan juga penuh dengan kedamaian, bukan drama. Tapi kalau jatuh cinta yang terbaik adalah jatuh cinta dengan diri Anda sendiri. Punya rasa empati, rasa sayang, dan juga menghargai diri Anda sendiri. Karena Anda sudah berjuang dengan sangat banyak, sudah begitu besar sekali energi, waktu, semua apalagi materi ya yang Anda keluarkan. Jangan lupa untuk menyayangi diri Anda sendiri, pendengar Pro 1, sebelum mencintai orang lain. Siap. Bersama saya Indah Widyasari masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
5: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
6: Inti daripada peradilan itu kan keadilan. Bagaimana para penegak hukum itu bisa memberikan rasa adil, keadilan baik bagi yang bersangkutan maupun adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penegak hukum yang...
7: Saya juga berharap masyarakat bisa menerima. Ya, karena mereka sudah dibina di sini, dididik, sehingga menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik. Siap kita ajak membangun desa.
8: Selamat pagi. Hari Konstitusi 2026, independensi peradilan dinilai penting menjaga keadilan. Ribuan warga binaan di Bali mendapatkan remisi serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
0: RRI Denpasar.
8: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang dinilai penting adalah memastikan lembaga peradilan tetap merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan.
9: Batu harus ingat pada pejabat secara filosof, semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
10: Peradilan yang merdeka dan independen menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Setiap penegak hukum, khususnya hakim, harus mampu menjalankan tugas tanpa intervensi kekuasaan politik maupun kepentingan lainnya. Guru Besar Universitas Warmadewa, Prof. Ketut Rai Setiabudi mengatakan, inti dari peradilan adalah memberikan rasa keadilan baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas. Independensi menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap penegak hukum.
6: Memang inti daripada peradilan itu kan keadilan. Bagaimana para penegak hukum itu bisa memberikan rasa adil, keadilan baik bagi yang bersangkutan maupun adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penegak hukum yang memutuskan masalah keadilan itu harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan politik dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi inti daripada untuk mewujudkan keadilan.
10: Prof. Ketut Rai Setiabudi menilai penegakan hukum perlu diperkuat melalui perbaikan kualitas aparat penegak hukum. Hukum yang baik menurutnya tidak akan menghasilkan keadilan apabila tidak ditegakkan oleh aparat yang memiliki integritas dan bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya.
9: Nah, ini penegak hukumnya ini yang perlu kita perbaiki. Yeah. Karena hukum yang baik itu ditegakkan oleh aparat yang kurang baik, hasilnya tidak baik. Tapi sebaliknya, walaupun hukumnya jelek, aparat hukum yang menegakkan itu baik, itu pasti akan baik. Kenapa? Karena bertanggung jawab ke atas. Ingat pada sumpah jabatan ini. Semua pejabat itu harus ingat pada sumpah jabatan secara filosof. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
10: Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi proses penegakan hukum. Pengawasan dari masyarakat didukung sarana dan prasarana peradilan yang memadai. Diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan peradilan yang merdeka dan berkeadilan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
8: Pemerintah menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Penetapan itu untuk meneguhkan komitmen bangsa dalam menjaga hak konstitusi seluruh warga negaranya.
11: Konstitusi Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 18 Agustus atau sehari setelah hari kemerdekaan.
12: Tanggal ini menandai momen pengesahan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menjadi dasar hukum tertulis dan tonggak berdirinya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penetapan Hari Konstitusi pertama dicanangkan pertama kali pada 18 Agustus 2008 oleh pimpinan MPR dan Lembaga Tinggi Negara. Kedua diresmikan melalui Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 18 tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga bukan merupakan hari libur nasional. Perjalanan konstitusi di Indonesia, pertama Undang-Undang Dasar 1945, tahun 1945 sampai 1949, yakni masa awal kemerdekaan. Kedua konstitusi RIS tahun 1949 sampai 1950. Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Ketiga Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tahun 1950 sampai 1959. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Serta keempat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tahun 1959 sampai sekarang. Diberlakukan kembali lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959, lalu mengalami 4 kali amandemen pada 1999 sampai 2022 di era reformasi. Peringatan hari ulang tahun ke-23 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diperingati pada tanggal 13 Agustus 2026 mengusung tema Peradilan Merdeka, Keadilan Terjaga. Makna dan tujuan utama. Pertama, Peradilan Merdeka menegaskan komitmen lembaga peradilan yang mandiri, imparsial, serta bebas dari intervensi pihak manapun. Kedua, Keadilan Terjaga memastikan perlindungan hukum dan hak-hak konstitusional setiap warga negara tetap berjalan dengan baik. Ketiga, penguatan demokrasi, menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam mengawal prinsip-prinsip negara hukum yang bersih dan berintegritas.
8: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait peradilan merdeka, keadilan terjaga, peringatan Hari Konstitusi 2026.
13: Halo, saya Yuanilia, asal dari Tabanan. Jadi menurut saya tema peradilan merdeka, keadilan terjaga itu penting sih, karena peradilan yang independen itu merupakan salah satu fondasi utama sih untuk memastikan supaya setiap warga itu mendapatkan keadilan tanpa intervensi ataupun tekanan dari pihak manapun. Jadi kemerdekaan peradilan itu harus tetap dijaga supaya hukum itu dapat ditegakkan secara adil dan juga berintegritas.
14: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Sistem peradilan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya adil dan bebas dari campur tangan pihak luar. Karena meski jaminan hukum secara formal sudah ada, praktiknya masih kerap diwarnai intervensi politik, praktik suap atau mafia peradilan, serta tekanan opini publik yang pemicu persepsi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekian dan terima kasih.
15: Baik, perkenalkan nama saya Amanda, umur 21 tahun, saya dari Bali. Menurut saya, sistem peradilan di Indonesia saat ini belum sebetulnya adil dan bebas dari campur tangan pihak luar. Soalnya, masih ada beberapa kasus yang bikin masyarakat melakukan keadilan dalam proses hukum. Jadi, menurut saya, sistemnya ini masih perlu diperbaiki supaya hukum bisa benar-benar adil dan berlaku sama untuk semua orang.
8: Pendengar, memperingati Hari Konstitusi 2026, komitmen menjaga independensi peradilan kembali menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa supremasi hukum dan keadilan tetap ditegakkan. Peradilan yang merdeka juga menjadi fondasi utama dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak konstitusional masyarakat, serta memastikan setiap perkara diputus secara objektif dan berintegritas. Dan berkaitan dengan hal tersebut, kita akan simak perbincangan Tri Larasati bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Maha Saraswati Denpasar, Nikomang Sutrisni, SHMH.
16: Baik, berkaitan dengan peradilan merdeka, keadilan terjaga yang memperingati Hari Konstitusi di tahun 2026, hari Selasa 18 Agustus, dari akademisi yang mana telah melihat atau mengamati pula bagaimana tentang keadilan dan juga ketika membagikan informasi kepada mahasiswa, bagaimana peran peradilan ini yang merdeka dalam menjamin terwujudnya keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat saat ini, Bu?
17: Baik. Jadi pandangan kami sebagai salah satu akademisi di bidang hukum bahwa Pada prinsipnya, peradilan yang merdeka merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, secara konstitusi, hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa di dalam ketentuan tersebut telah ditegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, ketika hakim memeriksa, mengadili, sampai pada proses memutus suatu perkara, proses tersebut harus terintervensi dari pihak manapun. Hakim harus mendasarkan putusannya pada hukum, fakta, dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kemerdekaan tersebut tentu bukan berarti kebebasan tanpa batas. Independensi harus berjalan bersama integritas dan profesional dari hakim, ya. Hakim tetap terikat pada hukum dan kode etik dalam menjalankan kewenangannya. Jadi, peradilan yang merdeka pada akhirnya bukan hanya tentang melindungi kebebasan hakim di dalam memutus perkara, tetapi juga melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan kepastian hukum.
18: Ya, kalau untuk tantangan utama dalam menjaga independensi lembaga peradilan di tengah dinamika politik atau sosial dan juga perkembangan hukum saat ini, apa saja, Ibu?
17: Menurut pandangan saya, bahwa kalau kita melihat dari sisi tantangan untuk menjaga independensi lembaga peradilan, ada beberapa tantangan, ya. Jadi yang pertama, kita bisa melihat dari dinamika politik dan kekuasaan. Nah, sebenarnya peradilan harus mampu menjaga jarak dari berbagai kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan kelompok tertentu. Siapapun yang sedang berhadapan dengan hukum harus memperoleh perlakuan yang sama. Kemudian tantangan kedua, kita melihat dari dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi. Jadi kita tahu bersama bahwa saat ini suatu perkara dapat dengan sangat cepat menjadi perhatian masyarakat dan diperbincangkan melalui media sosial, bahkan sebelum proses persidangan selesai terkadang sudah terbentuk opini mengenai siapa yang dianggap benar atau salah. Kemudian pandangan kami juga menemukan tantangan ketiga, ada tantangan dari internal lembaga peradilan itu sendiri. Jadi khususnya ini berkaitan dengan integritas, kemudian profesionalitas, dan konsistensi di dalam penerapan hukum. Karena kemerdekaan peradilan tanpa integritas justru dapat menimbulkan persoalan baru dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Jadi tantangan menjaga peradilan yang merdeka bukan hanya bagaimana mencegah intervensi dari luar, tetapi juga memperkuat integritas dan profesionalitas dari dalam. Jadi kesimpulannya, independensi dan integritas ini harus berjalan beriringnya.
18: Baik, terakhir Ibu, dalam momentum Hari Konstitusi 2026 ini, seperti langkah apa saja yang perlu diperkuat untuk memastikan bahwa prinsip peradilan merdeka ini tetap menjadi fondasi penegakan hukum dan juga keadilan di Indonesia, Ibu? Silakan.
17: Ya, momentum Hari Konstitusi tahun 2026 ini menurut saya sangat penting, ya, karena untuk mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini merupakan salah satu amanat konstitusi. Karena itu tantangan kita sekarang bukan hanya memastikan prinsip tersebut tertulis dalam konstitusi, tetapi bagaimana memastikan prinsip tersebut benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum. Mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi beberapa penguatan di dalam momentum hari ini. Yang pertama, bagaimana perlindungan terhadap independensi kekuasaan kehakiman, kemudian penguatan integritas dan profesionalitas di kekuasaan kehakiman, dan termasuk juga transparansi dan akuntabilitas dari lembaga peradilan. Dan yang terakhir, bagaimana penguatan budaya hukum masyarakat. Ini penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi proses penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama kita juga harus menghormati independensi dan proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, dalam momentum Hari Konstitusi tahun 2026 ini, yang perlu kita tegaskan kembali adalah bahwa konstitusi tidak boleh berhenti sebagai teks semata, tetapi harus hidup dalam praktek kehidupan.
18: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Nikomang Sutrisni SHMH. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
8: Serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 3.060 pidana, narapidana maksud kami dan anak binaan mendapatkan remisi umum dan pengurangan masa pidana. Selain itu, 70 warga negara asing menerima remisi umum terdiri atas 65 penerima remisi umum 1 dan 4 penerima remisi umum 2.
19: Serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Untuk Bali, sebanyak 3.060 narapidana dan anak binaan mendapat remisi umum dan pengurangan masa pidana. Selain itu, 70 warga negara asing menerima remisi umum terdiri atas 66 penerima RU1 dan 4 penerima RU2. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto dalam sambutannya dibacakan Gubernur Bali Wayan Koster pada upacara pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan di Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung menyampaikan pemberian remisi menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan warga binaan mengikuti proses pembinaan sekaligus bagian dari upaya mempercepat reintegrasi sosial. Para penerima remisi diingatkan agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka lembaran baru, terus mengikuti pembinaan, meningkatkan keterampilan dan karakter, serta tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, jajaran pemasyarakatan diminta menjaga integritas dan profesionalisme dengan membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas penyimpangan. Menteri menegaskan tidak ada ruang bagi petugas yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun penyelundupan barang terlarang. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali Dr. Andi Wijata Rival menyampaikan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku. Remisi diharapkan menjadi motivasi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan program Bina Prima di Lapas Kerobokan sebagai strategi pembinaan bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib melalui evaluasi, konseling, dan pembinaan karakter. Program ini diharapkan mendorong warga binaan memperbaiki perilaku, mematuhi aturan, dan tidak mengulangi kesalahan. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
8: Sementara itu, ratusan warga binaan rutan kelas 2B negara menerima remisi dalam serangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Remisi diharapkan mendorong warga binaan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif.
20: Yang bebas mudah-mudahan dapat produktif.
21: Momen hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 membawa angin segar bagi 123 warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2B negara Senin kemarin. Melalui perolehan remisi umum atau RU, para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerahnya. Harapan besar tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Jemberana Imadi Kembang Hartawan usai memimpin upacara peringatan HUT RI sekaligus penyerahan surat remisi secara simbolis. Bupati menegaskan bahwa bekal pembinaan kepribadian maupun kemandirian selama berada di rutan harus menjadi modal utama warga binaan saat membaur kembali dengan lingkungan sosial.
7: Saya juga berharap masyarakat bisa menerima, ya, karena mereka sudah dibina di sini, dididik, sehingga menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik. Siap kita ajak membangun desa, membangun Jemberana.
21: Kepala Rutan Kelas 2B Negara, Gusti Agus Putra Mahendra menyampaikan bahwa remisi ini tertuang dalam keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI nomor PAS Trip 1453.PK.0503 tahun 2026. Dari total usulan yang disetujui, sebanyak 122 orang menerima remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman dan 1 orang menerima remisi umum 2 langsung bebas.
1: Banyak 123 orang yang mendapatkan remisi, jadi 122 masih ada sisa pidananya, kemudian 1 orang hari ini langsung bebas.
2: Besaran remisi?
1: Besaran remisi 1 sampai 6 bulan.
21: Warga binaan yang langsung menghirup udara bebas atau RU2 merupakan terpidana kasus pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur setelah mendapatkan potongan hukuman 2 bulan. Sementara itu, kasus narkotika masih mendominasi daftar penerima remisi seiring dengan tingginya proporsi kasus tersebut di dalam rutan. Pemberian hak remisi ini bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan wujud apresiasi atas ikhtiar warga binaan yang berkomitmen memperbaiki diri agar siap berdaya guna di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
8: Pendengar, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk membangkitkan semangat bersama dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui kerja nyata dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayne Koster pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar kemarin. Menurutnya, Bali saat ini memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif rendah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya agar angka pengangguran dan kemiskinan dapat mencapai angka serendah-rendahnya. Gubernur Koster juga berpesan kepada generasi muda agar tidak melupakan jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Sementara upacara penurunan bendera sore harinya dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta. Momentum tersebut menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan sekaligus pentingnya menjaga semangat persatuan dan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan. Semangat kemerdekaan diharapkan terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjadi energi bersama untuk menjadi di persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
8: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Penyandang disabilitas di Bali menanti implementasi Perda Difabel yang telah disahkan 24 Februari 2026. Perda ini diharapkan mengakomodir dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis, bukan objek bantuan.
23: Tidak ada tenaga pengajar paham dengan kebutuhan mereka. Ini menjadi suatu masalah juga sehingga dia tidak bisa mengenyam pendidikan.
24: Kendati telah disahkan sejak 24 Februari lalu, implementasi dari Perda Difabel yang mengatur tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum menunjukkan taringnya. Sejumlah penyandang disabilitas dengan kekhususan tertentu masih belum merasakan pemenuhan hak dasar hingga inklusivitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan, Bali memang telah memiliki Perda Difabel, namun implementasi peraturan daerah itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia menjelaskan, komunitas Difabel aktif mengawal pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, dan kuota kerja agar penyandang disabilitas tidak sekedar objek bantuan namun mitra strategis pembangunan. Leni Astiti mengatakan kebijakan memang sudah ada namun belum inklusif, salah satunya dalam akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ia tidak memungkiri penyandang disabilitas belum merasakan akomodasi yang layak, bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang kurang mengakomodir kekhususan yang dimiliki para difabel. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit penyandang disabilitas tidak tuntas dalam mengenyam pendidikan karena keterbatasan akomodasi yang layak dan ramah difabel.
23: Dia tidak bisa mengenyam pendidikan karena satu, tempatnya terlalu jauh untuk mengakses pendidikan teman-teman dengan berkebutuhan khusus intelektual. Kita berbicara kasus lagi, saat kemampuan disabilitas ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tidak semua lembaga pendidikan tinggi universitas bisa menerima kebutuhan khusus dari mahasiswanya.
24: Leni Astiti mengungkapkan kendala Perda Difabel diantaranya fasilitas publik,

0: bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar, menghapus diskriminasi, serta mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Perda ini diharapkan mengakomodir dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas, bukan sebagai objek bantuan, namun sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang. Penyandang disabilitas juga menginginkan pelibatan sejak perencanaan hingga evaluasi program sejalan dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali memetakan 4 ancaman bencana pada puncak musim kemarau saat ini. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan mitigasi bencana mandiri.
2: Kalau musim kemarau itu kan ada 3 fokus berpotensi dampak.
3: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus ini, pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap 4 ancaman bencana yang berpotensi meningkat. Adapun pemetaan tersebut yakni kebakaran hutan dan lahan, kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA, gangguan produksi pertanian, hingga kebakaran rumah dan permukiman. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Igede Agung Teja Busanayatnya mengatakan, musim kemarau di Bali berlangsung secara bertahap sejak April dan mencapai puncaknya pada Agustus ini. Kondisi tersebut membuat hampir seluruh wilayah di Bali berpotensi menghadapi dampak kekeringan.
2: Kami secara berkala selalu menyampaikan peringatan dini dengan melalui berbagai media agar semuanya melakukan kesiapsiagaan seperti itu.
3: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Bali melakukan pemantauan selama 24 jam setiap hari. Hingga kini belum terpantau adanya titik panas atau hotspot. Meski demikian, sekitar 200 hektar kawasan telah dipetakan memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena vegetasi yang mengering selama musim kemarau lebih mudah terbakar.
2: Kami sudah memantau setiap hari 24 jam. Bersyukur sampai saat ini tidak ada hotspot yang terpantau.
3: Selain hutan dan lahan, BPBD juga menetapkan sejumlah TPA yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Upaya pencegahan telah dilakukan mulai pendinginan untuk mencegah munculnya titik api. BPBD mencatat terdapat 8 TPA yang masuk dalam pemetaan wilayah berpotensi mengalami kebakaran. Beberapa di antaranya berada di wilayah Tabanan, Kianyar, Klungkung, Buleleng, Nusa Penida, dan Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
1: Pendengar, kerukunan penting dalam menjaga kehidupan sosial di Bali yang masyarakatnya memiliki beragam latar belakang agama, budaya, adat, dan daerah asal. Perbedaan tersebut perlu disikapi dengan saling menghargai dan memahami agar kerukunan tetap terjaga.
4: Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang multikultur, bangsa yang memang plural.
5: Keberagaman masyarakat di Bali yang berasal dari berbagai latar belakang perlu diiringi dengan kebersamaan dan sikap saling menghargai. Perbedaan agama, budaya, adat, maupun daerah asal diharapkan tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan dan mencurigai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali, Dr. Randus Igusti Madengurah, MSC, mengatakan kerjasama dan kerukunan perlu terus dibangun dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, pemahaman terhadap perbedaan menjadi penting agar masyarakat dapat bergerak bersama dan menjaga hubungan yang baik di tengah perbedaan.
4: Harus diupayakan juga bagaimana bekerja sama di dalam kehidupan sosial masyarakat dan juga membangun dan merawat kerukunan di antara kita. Jadi jangan saling menyalahkan dan juga jangan saling menghegemoni satu dengan yang lain. Itu yang paling dekat yang harus kita usahakan. Jadi kebersamaan itu memang harus dibangun.
5: Igusti Madengura menilai Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dan plural dengan keberagaman agama, budaya, adat, serta kehidupan sehari-hari. Menurutnya kondisi tersebut perlu dipahami bersama agar masyarakat dapat tetap hidup berdampingan di tengah perbedaan.
4: Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang multikultur, bangsa yang memang plural, bangsa yang memang begitu banyak multikultur, jadi sangat multi, kompleks, baik dari segi agama, budaya, adat, kehidupan, keseharian, dan sebagainya.
5: Igusti Madengura berharap masyarakat dapat terus membangun kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Pemahaman dan kerjasama antar masyarakat dinilai penting untuk menjaga kerukunan dan mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik sosial. Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam nanti.

0: Ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru.
1: Optimis dengan tim kita sendiri, kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok.
2: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
3: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
4: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
3: We'll see. It's interesting match and hopefully
2: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
1: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
2: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Obed melaporkan.
0: Negara berkewajiban menjamin hak konstitusi seluruh warganya, karena tanpa jaminan benteng peradilan sebuah bangsa akan berdiri di atas fondasi yang rapuh. Peradilan merdeka, keadilan terjadi menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Raharjo.
5: Selamat pagi. Setiap tanggal 18 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Konstitusi, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali pilar utama hukum dasar negara Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 2026 ini, pesan yang diusung membawa gaung yang sangat krusial bagi perjalanan demokrasi kita, yakni peradilan merdeka, keadilan terjaga. Tema ini bukan sekedar deretan kata tanpa makna, melainkan sebuah pengingat keras bahwa jaminan atas hak-hak konstitusional warga negara tidak akan pernah terwujud tanpa adanya benteng peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan maupun godaan transaksional. Konstitusi secara tegas menjamin kebebasan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, independensi tidak datang begitu saja, ia harus terus dijaga dan diperjuangkan. Kemerdekaan peradilan mencakup dua dimensi utama, yakni independensi kelembagaan dan independensi substansial. Ketika peradilan kehilangan independensinya, konstitusi berubah menjadi dokumen mati dan rasa keadilan di tengah masyarakat akan tergerus. Menjaga kemerdekaan peradilan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan utama, yaitu terjaganya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang terjaga dapat diukur dari beberapa aspek nyata, meliputi kepastian hukum yang adil, integritas penegak hukum, dan akses terhadap keadilan. Kemerdekaan peradilan adalah nafas dari negara hukum. Tanpa peradilan yang merdeka, konstitusi hanyalah tumpukan kertas tanpa taring. Refleksi Hari Konstitusi 2026 harus menjadi titik balik perbaikan komprehensif sistem peradilan kita. Komitmen reformasi hukum, penguatan integritas para hakim, serta peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal proses peradilan adalah syarat mutlak. Mari kita jadikan Hari Konstitusi 2026 sebagai komitmen bersama menjaga independensi peradilan agar keadilan sosial dan kepastian hukum tidak sekedar menjadi cita-cita, melainkan kenyataan yang dihirup oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Hari Konstitusi 2026, independensi peradilan dinilai penting menjaga keadilan. Ribuan warga binaan di Bali mendapatkan remisi serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi. Ada Ibu Kartika, kemudian juga ada Ibu Indi. Om Swastiastu, Rahajang-Rahajang sudah menunjukkan apa ini rebusan-rebusan ya pagi hari ini. Ada jagung, ada sele, selamat pagi, selamat sarapan ya. Kemudian juga ada Pak Widi di Tokyo, selamat pagi, semoga sehat selalu pagi hari ini. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sudah tersambung bersama kami pagi hari ini melewat radionya masing-masing maksudnya ya di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Dan juga pagi hari ini yang sudah melanjutkan aktivitas sudah di jalan, hati-hati di jalan. Di jalan Hayam Wuruk, sepanjang Hayam Wuruk pagi hari ini terpantau lancar, tapi kendaraannya memang sudah warawiri ya di jam 7:42 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi pantauan lalu lintas pagi hari ini. Disampaikan oleh rekan Gede Ivan. Silakan, Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI dan pasar manapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Burarai dari Simpang Padangelak sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Padangelak arus lintas dari arah bypass Ida Bagaswantra menuju Bali Bit terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bagaswantra terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Padangelak menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Padangelak terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Murarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju Bypass Surarai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah Korang Tutol menuju Bypass Surarai terpantau ramai lancar. Begitu juga dari arah utara, arah Sesetan menuju Bypass Surarai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Patung Gudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patung Gudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Bandara menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Dari arah objek sadar kutam menuju bypass atau menuju rumah lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas dari arah Denpasar Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Nuju Maran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Nuju Maran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus menuju Maran terpantau ramai lancar. Dari arah kampus menuju Maran menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griya kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tutol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tutol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Luaran Tutol menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Selikitam menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Yang terakhir dari simpang DTC Nusa 2, kondisi lintas di kawasan simpang DTC Nusa 2 terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mohon pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Tetap utamakan keselamatan Anda pendengar Pro 1 dan simak informasi selanjutnya serangkaian Hari Konstitusi Republik Indonesia yang diperingati hari ini 18 Agustus. Kami akan kembali untuk informasinya untuk Anda setelah beberapa yang mau lewat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan. Saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Denpasar pagi ini.

dengan Pro 1 RRI Denpasar 18 Agustus 2026. Hari ini kita kembali merayakan Hari Konstitusi Republik Indonesia. Setelah persiapan, detik-detik persiapan proklamasi Republik Indonesia di 16 Agustus 1945 kemudian diproklamirkan negara Indonesia di 17 Agustus. Nah, 18 Agustusnya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Kenapa penting 18 Agustus, pendengar? Karena menjadi tanda sahnya Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat. Dan juga ketika Indonesia sudah punya aturan, maka aturan dan kebijakan inilah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat jadi paham apa sih yang menjadi hak dan juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan pastinya untuk peringatan Hari Konstitusi hari ini, dan bagaimana kita menjaga peradilan agar merdeka dan keadilan juga tetap terjaga di hingga masa mendatang nanti, kami akan ulas dalam perbincangan sesi dialog di pukul 9. Namun sebelumnya kami akan jeda sejenak dengan Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki